0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
4: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
5: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang, mencatatkan transaksi sebesar 2,4

0: Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
3: Kuliner Semarang.
2: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu.

0: Itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
2: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
3: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.
1: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 playlist.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Cek fakta kali ini, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menko. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara tersebut identik di akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada tanggal 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dan ini dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenko.go.id. Jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2025. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terlewatkan Halo RRI, mari kita simak lagi.
4: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
5: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
6: Pernyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya.
3: Bersama Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dan yang pasti Radio Republik Indonesia atau RRI kembali menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 lewat 10 menit hingga 9 lewat 50 menit ya. Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya Asukare insya Allah semoga saja laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI ini menjadi solusi bagi Anda yang membutuhkan jawaban masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder. Baik, Anda bisa menghubungi kami 0362-24644 atau melalui WhatsApp 0811-399-9790. Dan tentunya kami juga akan memberikan informasi terkait beberapa pertanyaan yang sempat juga ya disampaikan. Dan ini sudah ada jawabannya, misalnya saja adalah ketika beberapa akses jalan yang diperbaiki ya. Jadi nanti saya akan menginformasikannya untuk Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Informasi terlebih dahulu untuk Anda pendengar, karena memang ada beberapa yang sempat sharing juga di Halo RRI ya, tentang jalan. Jadi banyak dari Anda yang melaporkan jalan di daerah Anda masing-masing rusak, dan ternyata sudah ada perbaikan juga. Tapi sekali lagi adalah yang diutamakan yang jadi jalan nasional ya, seperti itu. Tapi asal Anda tahu, untuk Anda ketahui bahwa Bupati Buleleng ini memang berusaha untuk yang terbaik juga pastinya. Dan salah satunya adalah ketika Bupati Buleleng Inyoman Sucidre meninjau progres peningkatan jalan menuju Pura Pingit di Desa Bulian, Kecamatan Kubu Tambahan. Selamat pagi warga Kubu Tambahan. Nah, hari Jumat lalu tanggal 18 September 2026 peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan infrastruktur berjalan sesuai target sekaligus memenuhi kualitas yang telah direncanakan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidre didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Putu Ayureka Nurhaini serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra. Jadi mereka mengecek langsung kondisi pengaspalan dan drainase pada jalur yang menghubungkan Desa Bulian dan Desa Depehe. Bupati Sucidre mengatakan bahwa peningkatan jalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan menuju kawasan Pura Pingit juga memiliki fungsi penting karena menjadi jalur penghubung antar wilayah. Dan menurut Bupati, pengerjaan tidak hanya difokuskan pada pengaspalan tapi juga memperhatikan kondisi drainase. Penataan saluran air diperlukan untuk menjaga kualitas jalan dan mencegah kerusakan yang dapat terjadi akibat aliran air. Dan ditambahkan juga bahwa infrastruktur jalan yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan hasil produksi masyarakat. Akses yang lebih lancar juga dapat membantu menekan biaya logistik serta mempercepat aktivitas ekonomi antar desa. Dan pastinya Pemkab Buleleng memastikan pengawasan terhadap pengerjaan terus dilakukan agar kualitas pembangunan sesuai dengan perencanaan. Pemerintah juga berharap peningkatan jalan tersebut dapat segera memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat serta para pemendek yang melintas menuju Pura Pingit. Nah, untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami memberikan informasi ya. Ini juga terkait hal yang menjadi pertanyaan beberapa masyarakat pastinya ya, karena kenapa sih di Ponorogo jalannya kok sekarang kayak gitu? Oke, keterbatasan ruang parkir menjadi salah satu perhatian dalam penataan lalu lintas di jalan Diponegoro Singaraja. Kondisi ini terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju kawasan daerah pasarnya akan meningkat kan. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyebut kapasitas parkir di jalan Diponegoro belum sepenuhnya mampu menampung kendaraan masyarakat, khususnya kendaraan roda 4 yang datang ke kawasan pasar. Kondisi tersebut membuat sebagian kendaraan memanfaatkan badan jalan sebagai tempat berhenti atau parkir. Nah, ini kan yang ditakutkan jika berlangsung lama, kondisi ini dapat mempersempit ruang gerak kendaraan dan memicu kepadatan lalu lintas. Untuk mengantisipasi kepadatan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng Cokorde Aditya Wiraputra Yuda Esos MAP mengatakan bahwa menempatkan petugas di jalan Diponegoro setiap pagi pastinya. Petugas membantu mengatur arus kendaraan sekaligus mengarahkan masyarakat agar parkir pada lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas. Dishub Buleleng juga mencatat kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut cenderung meningkat pada hari-hari tertentu ya, terutama menjelang hari libur dan saat aktivitas pasar mulai ramai. Penataan kawasan jalan Diponegoro diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih tertib bagi aktivitas masyarakat sekaligus mendukung kelancaran arus kendaraan di pusat kota Singaraja. Nah, informasi ini jika Anda ingin membaca secara lengkap, Anda bisa cek melalui media berita online terpercaya rri.co.id.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, tadi 24644 ada yang ingin bergabung, silakan Bapak atau Ibu. Kami masih menantikan karena memang masih ada jatah waktu juga untuk Halo RRI. Dan Okay. Tidak jadi katanya. Sudah disampaikan ya informasinya. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu. Yang pasti apa nih? Belum jadi ya, tidak jadi. Tidak jadi. Mohon maaf jika memang demikian, kami nanti akan kembali untuk memberikan informasi terkait jalan juga. Ini masih seputar jalan ya, karena memang jalan ini juga viral ya, karena memang di sosial media masyarakat di sekitar dan juga masyarakat yang sering melewati jalan tersebut ini merasakan ketidaknyamanan karena jalannya rusak parah ya. Makanya jika ada yang memberikan informasi juga bahwa jalan di sekitar rumah Anda rusak, ada yang lebih parah gitu kan. Jadi diutamakan yang memang jalannya sangat parah, dan apalagi itu adalah jalur nasional misalnya, dan juga jalur yang untuk menghubungi dua wilayah seperti itu. Jadi itu yang diutamakan ya. Baik, salah satunya adalah Jalan Patimura. Nah, ini dia nih yang menjadi perhatian pemerintah juga ya. Karena memang pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan konstruksi khusus untuk peningkatan Jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng. Nah, mungkin untuk Anda yang sudah sering sekali lewat, itu banyak sekali jalan yang berlubang yang besar, bahkan aspalnya itu ada yang meninggi gitu ya. Karena mungkin yang lewat di sana kan banyak kan truk atau yang beban beratnya itu berat sekali gitu kan. Jadi itu yang membuat penanganan di sana juga sangat dibutuhkan ya, karena berbahaya juga. Terus kalau pas musim hujan ketutupan lubangnya, nah itu sangat berbahaya. Mungkin kalau yang udah tahu jalan di situ sering-sering tiap hari dilewatin, mungkin tidak akan ngeh. Sudah ngeh kalau di situ ada lubang. Tapi kalau yang mungkin tumben-tumbenan lewat situ ketika hujan atau tertutup air, jalanan yang berlubang itu berbahaya sekali. Itulah kenapa peningkatan jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng itu penanganan jalannya dibarengi ya dengan perbaikan saluran air di kawasan tersebut. Bahkan Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan bahwa peningkatan jalan Patimura menjadi bagian dari satu paket pekerjaan bersama dengan jalan kakak tua. Nah, kondisi jalan Patimura yang memiliki beban lalu lintas cukup tinggi ini membuat konstruksinya diperhitungkan berbeda dari penanganan jalan pada umumnya. Karena kenapa? Menurut Sucitra, ketebalan aspal turut diperhitungkan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas. Pemkab Buleleng juga menggunakan material dengan daya tahan lebih tinggi, termasuk penguatan pada bagian konstruksi yang membutuhkan penanganan khusus. Selain peningkatan jalan, saluran air di kawasan tikungan Jalan Patimura juga akan diperbaiki. Penanganan drainase dilakukan bersamaan agar aliran air lebih lancar dan tidak kembali. Nah, ini ya, tidak kembali menimbulkan persoalan genangan maupun banjir di kawasan padat penduduk. Kenapa? Karena memang kadang-kadang di jalannya dibenerin tapi airnya tidak gitu kan. Jadinya ya rusak lagi, karena kan air itu mengikis ya, mengikis badan jalan ataupun apapun itu ya. Seperti itu. Baik, saya penerima penelpon dulu 24644 dulu Pak Narto, sabar. Selamat pagi Om Swastiastu, halo, halo RRI.
1: Selamat pagi RRI. Selamat
0: sebentar.
1: Pagi
0: Mirna. Iya, sebentar dulu Mbak. Mbak Yeni ya?
1: Ya, saya mau ikut ini dalam acara Halo RRI-nya gitu.
0: Iya, baik. Apa yang bisa disampaikan?
1: Ini tentang anjing ini, Mak.
0: Masih anjing?
1: Dulu kan ada vaksin gitu, pelaksinan anjing. Ini tetangganya ada dua orang yang anjingnya setelah divaksin mati gitu.
0: Apa?
1: Terus,
0: gimana?
1: Mau makan dia.
0: Oh.
1: Kemudian untuk besoknya udah meninggal gitu loh, Mak.
0: Oke.
1: Kira-kira apa penyebabnya gitu? Saya ingin tahu juga.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan aja. Halo, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan aja entitas yang bersangkutan bisa ini memberikan penjelasan gitu.
0: Oke, siap.
1: Hanya itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Tante Yeni.
1: Selamat bertugas Mirna, sehat selalu.
0: Amin, langsung karena soal doa yang sama untuk kita semua. Terima kasih Tante Yeni. Baik, berikutnya saya sapa di WhatsApp. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Pak Narte. Halo. Oke, siap. Selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi Pak Narto.
2: Halo RRI, selamat pagi. Om Swastiastu. Radio RRI Singaraja tetap di udara.
0: Terima kasih Pak Astungkara.
2: Terima kasih banyak pada Kadis PUDR. Beberapa hari saya WA beliau, nanyakan jalan. Karena di video saya lihat perbaikan jalan Kakatua dan Patimura, saya langsung tanyakan Pari Kesit Bisma, karena Pak Kadis langsung di WA, dibalas. Tahun ini Pak beli Narte, jadi dia yang saya kepada beli karena hubungan dekat. Jadi suksema, mudah-mudahan sebelum Desember atau Desember ini atau November sudah ada realisasi sebagai jalan alternatif. Kemudian yang Yudhistira belum terjawab, mudah-mudahan juga jadi satu karena itu jalan alternatif juga. Karena pelajar atau pegawai liwat ke sana, terutama kalau Pari Kesit itu alternatif kalau ada kegiatan adat Banyak Tegal atau di Tugu Singa. Mudah-mudahan segera untuk Yudhistira juga, untuk kepentingan umum lah. Saya sering lewat sana kalau main tenis, sekarang sudah tidak main tenis tapi berteman dengan teman lama, mengunjungi tenis, jadi ngobrol-ngobrol karena kondisi kaki saya sudah tidak mampu untuk bergerak main tenis. Berikutnya, saya juga mendengarkan penjelasan, saya lupa Nuansa Giri apa RRI, tentang aset pemerintah daerah dari kepala bagian aset di Pemda. Nah, jawabannya belum jelas tentang toko-toko bangunan di di Pelabuhan Buleleng, di depannya itu. Mudah-mudahan itu bisa didapatkan yuridisnya, jangan sampai ngambang. Pihak pemerintah tidak bisa menjelaskan berpuluh-puluh tahun aset itu apakah hak sewa, hak milik. Kalau hak milik menurut saya itu kan ada undang-undang warga negara asing atau Tionghoa memiliki dengan sertifikat dalam tahun 1960 itu, kalau tidak salah itu belum ada hak milik. Nah, untuk itulah mohon penjelasan, kalau itu hak sewa, bisa kiranya, ya kalau bisa karena perbaikan renovasi ekprobuan Buleleng, bisa kiranya itu diambil oleh pemerintah daerah, dikosongkan. Nah, karena dia nyewa kan milik daerah, stop menyewa tapi untuk kepentingan umum, sehingga pantai kelihatan dari jalan. Juga penjelasan aset di lapangan tenis Giri Putri, sudah diberi penjelasan bahwa itu asetnya adalah pemerintah daerah. Apabila sudah, saya kira jangan diterlantarkan, diperbaikilah. Apalagi akan ada pomprov Bali di Singaraja 2027. Pemain tenis yang main di GOR, dia sebelum main pemanasan ke lapangan ini yang saya sering waktu ada pertandingan tingkat Singaraja, Buleleng, Bali dan Jawa Timur. Malu melihat lapangan tenisnya ada pemain Banyuwangi pemanasan di sini. Kondisi lapangan tenis demikian. Demikian juga warung di depannya atau bangunan tua yang disebut istilah kamar bule, padahal itu kamar pertemuan para waktu zaman Belanda lah. kamar bule karena ada bola biliar dua. Itu ditata yang baik seperti taman kota di sebelah utaranya. Jadi sama menguntungkan, para dagang ada, kota tua, kota apa namanya, pusaka masih, lapangan tenis legendaris perbaiki, jadi nyaman lah perbaikan ini. Nah termasuk kemarin saya reuni SMA TP antar generasi di Danau Buyan ya. Saya berpikir lihat mobil dari di atas. Terus ada bangunan-bangunan kecil. Nah apakah itu aset provinsi, negara, sempadan danau? Saya reuni di sana. Sambil reuni saya berpikir, apakah lagi 10 tahun ini banyak bangunannya? Teringat zaman dulu saya kecil, namanya daerah Kepancasari itu Benyah. Benyah Leatek, banjir diganti Pancasari. Mudah-mudahan ini dicek, dibuatkan apakah ada perdanya bahwa daerah ini adalah sempadannya ini tidak sekian meter, tidak boleh ada bangunan. Jadi saya reuni ada bangunan, ya apa itu disewakan atau dikontrak istilahnya, atau sudah dibeli. Nah ini saya prihatin kalau sempadan danau ini yang mana ada pepohonan sampai ke jalan itu lahannya berkurang dari pepohonan, penghijauan. Takutnya danau kita berkurang airnya dan kita pengaruhnya ke Buleleng dan Bukit Nyagare Gunung. Selamatkanlah lingkungan. Ini yang saya lihat, karena saya langsung kemarin sampai sore saya reuni seluruh anak-anak alumni SMA TP 45 dari 79-89. Sambil saya menyaksikan reuni, saya berpikir melihat bangunan, melihat mobil banyak masuk, ada beberapa bangunan. Nah ini perlu penertibannya, kekuatan hukumnya di mana. Sekian, terima kasih. Om Santi
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Narte untuk sharingnya di Halo RRI pagi ini, dan izin juga jika memang apa yang disampaikan kami rekam ya, karena memang agar tidak ada kesalahan apa yang disampaikan ya dari pendengar, nantinya kalau kami sampaikan ke pihak-pihak yang terkait seperti itu. Tapi namun karena waktu juga, saya akan menerima satu penelpon terakhir pagi hari ini di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Good morning, how are you?
0: I'm fine, thank you. How are you?
3: Ini Bapak Dimas.
0: Okay. Silakan Bapak Dimas.
3: Iya, tadi menyimak Runarte itu ya. Kayaknya bagaimana pendapat apa yang dikatakan Guru Narto itu ya, memang betul adanya sedemikian rupa. Bapak Dimas juga pernah ke sana. Kalau bilang setiap hari salah nanti ngomongnya.
0: Apa tuh yang mana Pak? Soalnya Pak Narto banyak sekali yang disampaikan. Bapak yang mana fokusnya? Ya,
3: itu yang ada bangun-bangunan di pinggir ini danau itu.
0: Oh, bangunan di pinggir Danau Buyan.
3: Memang betul adanya demikian.
0: Oke.
3: Terus ini

0: Sri Kandim mau menuju ke sekolah SMA Negeri SMK 4 Sambangan itu.
1: SMA 2.
0: SMA 2 Sambangan.
1: Iya.
0: Karena kan ada traffic light.
1: Iya.
0: Yang sering mengindahkan itu yang dari barat itu. Padahal itu kan lampu sudah aslinya merah itu. Tapi sering diterobos. Bahkan bukan anak-anak saja, sampai orang-orang tua juga begitu. Sampai kemarin Bapak Dimas itu paling ngambil arah paling kiri itu biar tidak ada yang lewat, mengajak masyarakat biar artinya tertib berlalu lintas, itu maksudnya. Itu maksudnya. Terus baik. Yang kedua di sebelah utara Sitre Buleleng juga gitu, yang dari arah barat, dari arah RRI selatan itu.
1: Gimana Pak? Ulangi?
0: Dari RRI ke selatan itu kan di sana kan ada traffic light juga. Yang di utara Sitre Buleleng.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu kan mau ke Bejuning ya?
1: Iya, iya.
0: Itu juga di sana juga sama seperti itu. Juga tidak diindahkan itu lampu-lampunya itu. Terus yang terakhir di PP, Pak Irna.
1: Okay.
0: Pantai Kembangan. Di sana Bapak Dimas pernah saking karena geramnya itu, Bapak Dimas dari pagi sengaja Bapak Dimas melewati arah kanan. Ada juga yang nerobos. Ya, biarin ya. Biar kita berada apa-apa ya. Sampai dia berhenti ya. Nah, itu maksudnya artinya kita...
1: Yang di dekat ini ya Pak, dekat mau ke PP itu ya?
0: Ya, tuh penimbangan itu ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Tapi baik. Yang dari pagi ke mau ke Singaraja itu. Tapi yang dari arah timur mau ke Panji dia itu nerobos juga ya. Mohonlah untuk pihak terkait ini ditertibkan itu biar baik. Kita sama-sama aman.
1: Padahal sudah ada. Jadi intinya itu adalah kesadaran masyarakat sendiri ya Pak. Karena di situ juga ada CCTV. Jadi ya itu dia ya. Mungkin harus dikenai denda langsung ya nantinya ya.
0: Mengajak masyarakat kita harus.
1: Iya, disiplinnya memang belum berarti ya Pak.
0: Selamatkan sendiri
1: dan selamatkan kembali. Baik.
0: Hanya itu dan
1: selamatkan. Baik.
0: Terima kasih
1: banyak. Baik, sebagai penelpon terakhir karena memang waktunya juga yang harus mengakhiri Halo RRI kali ini. Nanti ini apa yang sudah disampaikan oleh Anda pendengar, saya akan singkat saja dulu. Kalau Tante Yeni ini di Tegewase ingin mengkonfirmasi, kenapa anjing yang habis divaksinasi tidak mau makan setelahnya dan besokannya mati. Nah itu kira-kira apa penyebabnya dari Tante Yeni di Tegewase ya. Kalau dari Pak Narto ini mengapresiasi PUTR Perkim karena sudah mengapresiasi untuk jalan yang akan diperbaiki, terutama dekat pusat kota ya Pak ya, Yudhistira dan lain-lainnya itu. Dan juga terkait toko yang ada di Pelabuhan Buleleng serta aset lapangan Giri Putri, bangunan yang ada di Danau Buyan. Dan Papa Dimas juga ikut mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Narte dan juga terkait traffic light. Nah, traffic light ini ada tiga yang jadi perhatian Papa Dimas ya. Traffic light di pertigaan Simpang Sri Kandi namanya Pak kalau di situ ya, yang mau ke arah SMA 2, SMKN dan SMP 4 itu. Terus yang sering tidak diindahkan lampunya, betul sekali saya pun mengalaminya. Kalau udah hijau merah itu sudah langsung masih jalan kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya ada mobil itu berbahaya sekali. Dan juga yang ada di Banyuning ya, pertigaan Banyuning Gajah Mada itu, nah itu juga sama ya Pak, bahkan di situ dengan jelas belok kiri ikuti lampu, tapi yang kita alami adalah belok kiri jalan terus. Bahkan kita yang udah diam tepat ketika lampu merah di sisi kiri itu dibel-bel dari posisi belakang, sama-sama motor tapi kita dibel suruh maju-maju. Kalau sebagai seorang apa ya masyarakat juga, kita sebagai masyarakat pasti akan, loh saya warga masyarakat yang baik dan benar ya, karena mengikuti aturan yang tertera dalam traffic light tersebut. Karena apa bacaannya adalah, nah kalau sampai dia ngotot juga berarti kan mereka yang salah ya Pak. Tapi itu yang pernah saya alami juga, jujur itu memang saya sering alami. Bukannya saya malah sengaja pengen sebelah kiri diem, tapi memang aturannya kan sebelah belok kiri mengikuti lampu. Berarti kalau lampunya merah ya kita harus diam dong. Jadi tidak jalan. Tapi selama ini selalu jalan nih, banyak yang jalan. Karena makanya ada beberapa yang sudah mengerti dengan aturan di situ, maunya sendiri, yang memang mau ke kiri juga, akhirnya ke kanan juga ngambilnya, padahal mau ke kiri, karena pasti akan dibel oleh orang-orang yang di bagian belakang kita. Seperti gitu ya. Baik, nanti mungkin ini ada masukan juga untuk ke kepolisian, bahwa nanti ada pemeriksaan juga ya, bahwa setiap jam-jam tertentu di keramaian, terutama traffic light inilah yang menjadi perhatian ya. Traffic light juga yang ada di penimbangan Panji, seperti itu ya. Baik, ini sudah saya siapkan pertanyaannya, nanti kami akan coba koordinasikan dengan tim teman-teman kami di teman-teman reporter kami. Dan untuk jawabannya mungkin di hari Rabu ya. Mudah-mudahan Astungkare untuk Pak ini ada chat lagi nih. Terima kasih Om Swastiastu dari Yanade Umejero, mengapresiasi dan mendukung masukan dari Pak Narte. Semoga lebih banyak ada pemerhati seperti ini. Terima kasih Pak Nade, Pak Yanade di Umejero. Dan saya Irna juga mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Nggih. Ratu Widadani, para pengonang yate para pengerenge. Siaran budaya sudang lepat Yukudundes mewali titiang Mangku Sumantri. Kesarengin antuk Angge Santi SLJU sanis presiden rauh Renan Mangkin. Jero swastiastu Jero. Nggih rahajeng nggih ring studio Pro 1 RRI Singaraja. Nggih Pak Putu selamat taler. Kemauan malah jebos titiang ngerauhang interaktif ringatu Widadani sanis sampun nggih nyarengin ring ajang pirantin dua ini ring pesawat dua ini durusang kenten kemauan yang rerah punike ring napi wastane ring siaran sampun-sampun yang prade wenten anak rao tetep tiang atur yang interaktif kemauan terbatas nggih sarang kali sarang tiga kenten yang cara dibi minggu yang lalu tiang tan wenten newek bay jog langsung ampun satu siaran ke jog interaktif nggih. Mungkin saning ngerawakin puniki sarang kali, titiang nyalam dumun. Sawitran titiang saking bedangin puniki, saking teja kule. Pak Manon, Pak Putu Wayang, Pak Doyo, Ibu Doyo, Ibu Pak Pandi. Mugi-mugi nedeng miar sayang. Nggih, ring pon dalem, Gusti Biang Putu, Gong Biang Daler, Aji Alus. Mugi-mugi kena rayu nggih Aji nggih, mugi-mugi nedeng miar sayang. Kadiasa pun ikut taler sawitran titang saking negarwa. Wih. Pak Nyoman Ardike nggih malah jebos dagingin sida bergabung ring napi astane RRI Singaraja nggih ring kale sudang lepet joko tundes. Ring tinge-tinge Aji Surya, Pak Gede Astau taler jero kelian, mugi-mugi nedeng miar sayang. Rauhang titang mungkin ring bone gianyar wih. Jero gadung, weh, dan muncul-muncul niki pun api kerwintitani niki, sibuk ngeh. Ngeh, makin yang minta ngalah, durus sampun ring ajang pesawat Radion Drue ini, jadi nyaringin acara sudang lepet Joko Tundes. Ibu Adi ring Klungkung, Ibu Eka ring Bebe Batu Bulan, ngeh. Kak Nung Bebe masih, Bantang Banu.
1: Balai beluran yang berdek niki, ngeh. Mampu jeruk jok punya.
0: Weh, jeruk jok punya, pidan nak selesai bajani. Nah, niki, naning tiang duwe pen ke society maten waktu lama niki nggih. Yeah. Wong cok suwe ten siaran iki terus biang salam tiang terus aja salam. Mangke nampun seder agar itu.
1: Mayadi
0: dan Gusti Aji Nusana.
2: Ampun.
0: Nggih. Nggih niki ampun Gusti biang putus saking mendalam. Ampun Pak Mangku, ampun nggih. Ampure tiang. Nah ri kale nyalam dumadak ya piring-piring ketiduan. Nggih, tiang nak tenuning. Akeh gitu nggih, sawi tenane sebuah ngalain iki jok terus paket tiang. Nak selek niki nak aktif niki. Nggih,
2: dumun ring manula tiang kari. Manula,
0: nggih. Sedurung Aji Sweker agane dulu.
2: Nggih. Terus tiang usahan karena akeh di kegiatan.
0: Aji Osano almarhum, mugi-mugi mirengang saking kedituan gitu tiang nyange ngaturang amor acentie. Nggih. Asapun ikut taler sawitran ditengah saking pedawu nggih aken ke saking napi wastane
2: saking kampung anyar Komang Sinar Jenny
0: ya kobu komang ya saking Panji taler
2: makin ring kampung anyar ya
0: nggih niki si Pak Kadek Muda nggih dorong blog.

0: Tuhan Arepat.
1: Asa punike talar pernah kaoring retamane punike kacau mawi sange.
0: Rehenye balikan cane.
1: Wenten raris kacau mawi sange balik punike mau perenggemas.

0: Marupu antuk sesocan ninten. Nggih, karang bome punika dahat asri pisan.
1: Aing ge sistem. Aing yang ilang kalah
0: dumun. Lurus nyalam dumun Pak Putu.
1: Puniki yang lagi sepuh dumun niki Bapak Gede Madu dumun ge sedang miar sayang. Taler niki yang padang mulia niki Pak Wayan Selamat. Bapak Mawar Aji Mandale nggih tur sanilian-lianan. Aing ge
0: Suk semua muali, Pak Nengah sawa ampura wih. Sawitran tiangnya saking ginem dalam nih, nggih. Mugi-mugi nendang miar sayang kena rayu nggih Pak Nengah nggih. Nggih. Sawitran ditiang saking Sudaji niki Pak Gede Suangke. Mugi-mugi nendang miar sayang. Ring Samratulangi niki Pak Reken Pak Nengah Pak Ibu Sumiyadi. Ah, mugi-mugi nendang miar sayang. Lanturan ditiang Bu Jero mangke.
2: Nggih, semua Om Swastiastu. Tiang nguningang dewek.
0: Nggih, durus
2: nggih. Tiang kapak-kapak.
0: Nggih, yakti-yakti jerung
2: nggih. Tiang.
0: Durus nggih.
2: Kenten. Pastan tiangi Nini Sulanggi ring ambare. Mangkin tiang ngaturang Sekaragung puniki. Basan tetilang.
0: Nggih.
2: Sederengnya tiang asiki niki nak sungkan sake wanten tenten sap yang radio. Ibu Made Murdani ring pemaron dumugi kena dalar sane lian-lianan akeh pisan ini Pak Gede Susra ring
0: kebutuhan patah nih ke yang manut pendikane Dani juru mangku gede ring dalam di ngerinjakan ada ke radionya sing teh
2: nge aman kenten juru mangku gede suyase
0: nge jago nge rajang-rajang juru mugi-mugi nanteng miar saya
2: nge mangde kena
0: baik Niki mantun tiang Niki. Ya Catherine, selamat mendengarkan ya. Bapak sedang tugas nih. Lanjut nonton.
2: Inge, jagi kawitin dia.
1: Jaga karena,
2: inge, jagi kawitin dia.
1: Terus pulang, lep lagi.
2: Om Swastiastu mawi kinamastu namo siddham.

0: Pustenirnya.
1: Punika teh awinannya ide sang Rama Dewa. Kairing oleh hari ini de sang laksamana ledang. Ledang pekayunan ide irike. Nah niki ya bejeru. Yang ragu nak anginnya niki kadang-kadang ring dewayannya. Yang dewa yang cara jeru nak dam-dam gendeng niki. Maafkan yang diburu biasanya mengalah-ngalah niki.
0: Artinya kenten deh. Wanen
1: akeh yang anak yang pamane anak nak ngendingang napi je onek-onekane tepat niku yang perempuan niku nggih yang cari busan onekan jero ni tepat yang cok nuluh kati
0: nggih nanging ngampure
1: nggih nyalam nuwun nyalam nyalam jero
0: nggih niku sampun sarang sami semeton tiang sane wenten ning kubu tambahan Pak Gede Susrame sering ngene mirengang Kak Moglong rike ring air sane
1: Pak Reken taler nggih mugi-mugi dadang miyah sayang
0: Rahayu miar sayang mang dekenak sani sungkan mang dekenak uling miar sayang
1: patut,
0: puniki tembang-tembang
2: iki nak tambah nih
0: ya di tambah tembas
1: nggih suk semua atur ditang ring jero selanggi sani sampun nagingin nggih ngambil pelambang Prati Yuda Ramayana bure niki Ratu Dedani mangke ditiang muka ampun interaktif makin sire arsi jagi munggah nggih napi wastane bergabung ring pro 1 RRI Singaraja nagingin acara SLJU durus Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Wih sawitran titiange saking Bu Eka niki saking bebe.
3: Nggih jroning mangkul titiang saking Batu Bulan.
1: Bu Nafi gatre Ibu Eka.
3: Astung karo di tiang becik, mogi mangku kenak sedaging jerung ya.
1: Nggih, asung karo.
3: Dados sekarang lit niki jero.
1: Mimi napi mantan dados.
3: Kita niki di tiang ambil pupuk sinom ring sampai ing kain.
1: Nah, nyampe mangku lejaninya. Nyampe dumun niki Bu Eka.
3: Awi kena mas tu.
1: Nggih.
3: Ire.

Inggih. Punika teh awinane yan sampun mawa sang paindikan kadiasa puniki niki sawira nenten dados pasahang nenten wantos punika nggih sampun menunggil tendados malih pisahang.

Duaning rumah se titiang ring sejeroning angen ring sejeroning mana kadi asapun ike pidab-dab nyane nenten side antuk titiang misahang malih.

0: Kadia sambut ni ke wiat di pemunyin anak ini ke ibabah sampik. Raris, bapaknya ni nyawis sah ke manimal.
1: Ngopak bapaknya
0: ni. Di

0: Nah yang pada rasa-rasa yang cain toh buku unduk cain kini sampai saat winaluye ce dadi kekedekan, dadi kekedekan gumi, gitu kerasa ban bapa cai cempik.
1: Kagumi beleleng.
0: Ngeliwat-ngeliwat nganti ke Bandung niki.

Nah, yang pade parna yang bapa blockchain itu sing mau nuk dah dene. Yang ke itu bani dewa membedab-dabang toh. Jani tepuk lantas unduk ke kini. Jalan bareng tanang, bapa masih bareng nanang. Nah, gitu bapaknya sampai ke.

0: Nah, buine bapu jogian hal yang uli sesenggak tuh cepik. Oh. Saat uina luye bapu mekaman disuntuk loh, meseselan gati bapu teken cahai sampik. Subuh telung tiban bakat ajak medem anak lu hadis yang tawang tuh sampik. Oh, ya.
1: Pulang.
0: Yang cari Pak Selamat awalnya cakap.
1: Ingat sama dengan kau, aku nak yang nafgalan dan
0: bagus
1: kami, mogi kena. Liwayan tam-tam sarang buklo pipit niki nge. Kru maka sami niki jero mangku. Mangdo kena raja ngemargi yang puo darmo. Galah katur tutiang pami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Komang Suwardike, nge, sampun menonton, sukseme. Nggih, Pak Darmo saking busung biyu ampun daler. Jero mangku Darmo bi, selagati mbaleh. Nggih, suksemu suksemu. Nggih. Ring mungkur Ibu Eka saking BB sire arsi mangkin jagi metunggilan.
2: Om swastiastu jero mangku.
0: Niki jero gadong nggih.
2: Iya, iya sidang atuh jero mangku.
0: Bi, saking bone niki. Saking bone mebanjaran aja kebalian jero cuing pet.
2: Nampak
0: nggih.
3: Nampak
0: nggih. Nggih. Nggih. Mangken dagingnya dumun napi kayu nih nggih.
2: Napi kayak rambel tiang rosok.
0: Nggih rerambangan manten apa ngadu angon kekedekan niki.
2: Nggih apal-apalan tuh.
0: Nggih durus.
2: Nggih nggih. Mangken dumun mangken dumun.
0: Ya, nggih. Sawi transisan saking Bangli niki Ibu nggih.
2: Ring studio sira nyarangan jero mangku.
0: Oh niki jero Sulanggi saking iya. Panji nggih Pak Putu Slamet.
3: Saking Tirtesari.
0: Oh, saking Tirtesari ampure-ampure nggih.
2: Oke. Nggih. Salam-salam kenal nggih.
3: Nggih,
2: kenal wae mangku.
0: Nggih.
2: Nggih, tiyang apal-apalan
0: iki. Nggih, durus.
2: Nggih, Bu Adi nyarengan jero mangku.
0: Oh, nggih, malah jebos aturin kalah nggih.
2: Om Swastiastu.

0: rumah sedot melet pisan yang tuh beli nyapu tanginik kuastrane sane mulai punike rikale beli punike kedinginan kadiasa punike kerasa ban beli tuh adi sang jegege dewe
1: adi ayu bingung paling di pemeraman.
0: Kadiasa punike nyen bungsang mana titiangnya adi ngawesana yang bingung paling punike ring pakoleman ring pamereman.
1: Aduh, ini jeremangku jek sampun, aduh jek sampun mantap jeremangku.
0: Ampuri jeruk adung, deruweang nggih.
1: Aku baru BK bibir jeremangku
0: nggih.
1: Nggih. Salam sareng Pak Yan Tantam.
0: Nggih, ampun pirengen nike nggih, salame nggih.
1: Yo jeremangku.
0: Nggih.
1: Yan Grodak nggih.
0: Nggih, Pak Grodak nike nggih.
1: Nini nggih jamangku
0: nggih.
1: Nggih. Semua sareng sami. Sinep ditang atuh Prama Santi, Om Santi. Santi.
0: Om Santi. Ring tiga wase grandong niki muncul. Bayi randong. Niki jero selanggi niki tuh. Kapah nggih.
2: Salam Pak Grandong.
0: Nggih.
2: Kengkin
0: durus sire mungkin sering ungkur Ibu Jero Gadong saking Bone. Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu, Rajang, Sian, Jerumakus, Madri, Ledangan, oh. Bersedaya ngeranjing.
0: Om harus salamin di Bangli ngeranjing, Bu Yanurang.
3: Dan mentan nyalam aku, yee.
0: Wow, tiang nyalamin ke saking Bangli, kenten. Nge, sawit ranjang. Mungkin ampun mentan, ampun sidang, ranjing, mungkin meceker ampun jeruk. Nge,
3: mecekeran mungkin. Nge, sedaya ngeranjing. Nge, tiang ambil Wira jaga neta ring berato yuda.
0: Durus.
3: Pada kali mangkin dengan tuntun dia. Dasang mangkan kastawa nira.
0: Inge, dua nengka dia saponi keraris ke wistare ke kasumbung indek pidabda bidaninya.
3: Degeng triwuan winungus jayeng rana.
0: Nggih kesumung kelokah ide rauh reng jagat tigane duaning sampun sami punika mesek-mesek kita ni ke kasorang.

0: semalihe ide sampun kepatutang oleh para luih kawongan.
1: Nen duwi jaware resi se wasogate.
0: Maka mewah oleh ide peranda agung resi siwe, mewah resi bude.
1: Inggih, sampun pelik apa dah, ledangan, tudang megat regek
0: deh. Durus-durus, Ibu Yanura.
1: Inggih, rajang siang, jerumangkus mantri, selamat jalan ke tugas. Pak Wayan Tanta, Bu Kartika, Pak Doya, Bu Doya, Sarang Sami, Pak Selamat sini. Ane melingnya di studio si Radike, Bu Jero.
0: Bu Jero, selanggi, inggih.
1: Petugas sering studio si Radike, Pak Mangkus.
0: Mbak Tris, Niki.
1: Mbak Tris, ya makasih Mbak Tris, nyusuk semua banget nggih. Saru para semesta SLJ Sarang Sami. Mugi-mugi rahayu rahajang ngiring tiang teden. Inap-inap tiang antu Om Santi, Santi, Santi rahayu rahajang ngiring pas mantri nggih.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Komang Suartike nonton iki suksemu nggih. Dalar gede suri, sarjana, mugi-mugi nedang miar saya. Nggih, suksemu, suksemu. Nggih, reng ungkul Ibu Yanura saking Bangli. Sire arsi mungkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, Pak Putu Wayang saking Teja.
2: Iya. Yeah. Catik modal iki.
0: Nggih, suksema Pak Putu sampun sida
2: ngerajing. Selamat pagi. Semeton sareng sami sane enten studio.
0: Nggih.
2: Terima kasih banget nek penyiar duene Mbak Tris.
0: Mbak Tris ya. Ih, Mbak Tris mareman salam kenyam-kenyam ye.
2: Jero Selangi kala.
0: Nggih, Jero Selangi ampun direngeng.
3: Nggih, rayu-rayu.
2: Kalau Pak Putu selamat, kita tengah rahayu raja, kita ngerauhin ring studio.
3: Tembang genggongin nake pesuang.
4: Nah,
2: bisa gila genggongin Pak Putu. Ini tuh cerikan dan bawa Bali ini ring kutin.
0: Nggih, bawa Bali, nggih, boy. Tahun 2022 nih, betul.
2: Oh, bagaimana maksudnya?

0: কোটে বাই
1: Sani sobiah di tang nenten je sios wawidangan jagat wali pamekas punike reng desa kuteh.

0: Dawag punike nepek Wiyakti dinane tanggal roras Wiyakti ya.
1: Reng kembar belau tali loro.
0: Nggih, kale punike warsan taun nyane duang tali dua taun punike sampun lintang.
1: Reng desa kute
0: iri ke Wiyakti genah kejadiannya nih ring wewidangan kelurahan Kute Wiyakti ya.

0: Как плугал бом ракитал.
1: Kale punika nalikane punika galahe wengi raris yan sampun api indike mekeplog raris bon rakita niri kering kute kadiasa punika sane sobiahang titia ang
0: sedih jengang terasanya.
1: Inge yan kadi ling-ilingang punika kejadiannya rumah sesedih ring sejeruning mana ha.
0: Mami nakar inde toniki
1: ngirian padi punike kena-kena hangat ingat angin dike punike rumah sesedih punike
0: jaga bali kaben sana
1: duaning jagat wewidangan bali ni kaben sana kalau punike
0: dope neka yang hilang
1: galah punika nedang wengi punika wengi langkung
0: oleh amrasi lan imam samudra
1: kekeplugang oleh ambrosi sarang puni ketimpalnya ni maka kalih
2: imam

0: warga nere
1: ngawasana yang ulang pak uyang paling punike nggih warga kelurahan Kutonedok punike duaning wenten ka bencana eh.
2: Ya ampun re, sebetulnya di sana sarang kami yang termasuk saya nang pemutusan ini. Ada rutan yang si sekali anak bodoh. Kita ngalam itu re. Baca yang Pak Mangku, mugi-mugi sakit kena rahim rahim.
1: Semua Pak Putu.
2: Kalau kami sebetulnya di sana sarang kami. Semukah mikir yang sudah gila, tentang Pak Manon, Pak Putu Salim, Pak Putu Mari, Jerman Kumali Arsya Daler, Bukan Tiga, Pak Tiket Boy, Daler Mok Tiket, Mok Tiket Cantik Dewi, untuk di Widangan Wajilan, Ring Kantin, ya, Mugi Rahayu Rajan. Ya, sekema, Pak Manku Om, Pak Tiket Cantik Nanti
1: Om Santi Santi Santi po. Ampure ratu dedane ra riki dibuni traktif doaning nalikane sampun mepet niki. Malih aturin cicang kalah ring studio makin Pak Putu. Lurus. Pak Putu selamat makin.
3: Bang sido malan.
1: Nggih. Okay.

0: mas iwang madungur.
1: Kadi cauh-cauh wiyak dididiang ring jerone aksa mekene ampurayang katur tiang jeru ah niki wenten Pak Sarjana niki bae Pak tiang nyarengin siaran mari mendingang surang lepet jog warek tat penede oh ampun surang ajang dipat
2: niki termasuk pola hidup sehat
1: nah niki ampun suksema Pak Sarjana nggih nggih durus biar sayang makin jeru makin nggih
2: nggih suksema Pak niki ading sapen busa niki
1: nggih
2: sekesanti no. Eka Priyadewi
3: dalam Ibu Partini.
2: Nggih, ketut Partini bisa nonton.
1: Nggih, durus.
2: Nggih, sareng sami Mang Derahayu. Rahajang miar sayang niki. Ani sungkan Mang Dekena.
1: Nah, iku.
2: Nggih niki sekarang. Ni ma Tanjung niki.

Inggih. Niki wenten Sekar Halid niki jero munggah ring sujud niki. Nggih. Wenten punika kecap kadiasa puniki. Sane kesengguh, sane jati-jati jaga jegeh kiri-kiri jagate sapunapi lurus.

Nggih, anake Listu Ayu anake jegeg punike to. Unyaine malih jangkepine malih manis, kenyiramane tur ngeledangin sang mengatenang.

0: Nah, Divi malih. Oh, sayan wayah, sayan ngemecikak, sayan duem, yang pada umumnya menikah yang raga yang cari jeru, bro. Bumur muni merasil, no, nikah sekali. Yang ini kita niki, toh, sancan wayah, ngancan, nabi kayak itu malah jebos dianggap. Durus.
1: Reh, jah.

duaning yang keparnean tuh di tiang belok menike di tiang membudi jupit itu anak istri punike cok pasti punike pasti ke anak utama luweh Wiyakti ya.

0: kadiasa punika wiyati pidadab anake istri luta meluweh punika yang rerekang punika ring sejuring perjalanan waktu sayan-sayan lingsir punika sayan-sayan ngemajangan. Ampun niki ratu dedani sani panggil titiang ring gendingi puniki akeh penampilan anake negesin. Oh niki yang ada silis nunggil wenten punika kecapi puniki sayan luwi sayan lami sayan ngemecikang ilmu pengetahuan. Yang saat itu mana nike anginnya nike masuk masih tapi cicang ten purun menah meliang nike mapan cicang ten uneng yang nike kantun jaya ide mau rep dia kadi ke banjar cicang tangkil pun tapi masalahnya cinta kadi cokenten ya nike mawan itu sampun merage yang nah ngangkin penampi yang kontian nike yang sarah ilmu pun semakin liung lah ilmu semakin
1: ngelungan.
0: Nah itu nike salah satu kecapi pun nike sakewalen yang anak istri orangnya sayan luwe sayan memajangan nike sing mencari jelemu nike nike disangnya ngapun tapi Saraswati yang gini nike
1: nike
0: ya artinya jok setate bajahan oh, tanten yang tua pati sing ten tua jok sing ten kan biasa ampure nike ratu dedane titiang na, napi wasen ten purun di mun ngemas dikayam nike gendingi pun nike yang alih buke be mekapot nge buen me
1: buen nge ya
0: jok be mekapot ben mekapot nike
1: mekapot pekulit nah nike ampun be mekulit
0: nge mekapot nah sekadi titi anak kantin nyeblok mabudi cupit nyak anjok nah kantu nak sengkeang tu titi anak ngemas tiang ini kepun ike sake wanten harus dipercayai ni ke ge mapan itu pun ike merage napi pastane kecap kecap ije sangnya sastri pun ike tendadas boya ini harus gugu
1: ge awinan percaya gati kan titi anak ni ke bahwa sastra inilah paling utama tidak bisa tua pengetahuan kita tu kita harus diperawas pak wayang
0: di samping pun ike napi pun ike yang raga meboye tekan sastri jok blog.
1: Ya.
0: Sakane Kang Weruh Haji Ginugu sangkal anake bisu ulian melajain sastri. Nggih, ampuri dorniani ampun nalika rawrike dumun titiang. Rikale titiang maturatur ing ratu danane cau-cau titiang lungsur geng reni sinampure sinep titiang antuk paramu santi. Om santi santi santi.

Permainan tradisional Nyen Durine terdiri dari dua kata, yakni Nyen yang artinya siapa dan Durine artinya di belakang. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang, satu orang ditunjuk sebagai penebak dan matanya ditutup dengan kain agar tidak bisa melihat. Pemain yang lain membentuk lingkaran kemudian berjalan mengelilingi si penebak sambil bernyanyi. Jika si penebak berhasil menebak orang yang berada di belakangnya, maka orang yang berhasil dikenali tersebut bergiliran menjadi penebak. Permainan tradisional ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembu Laut Jawa. Nah, faktanya klaim yang menyebutkan rekaman tersebut adalah hoax ya. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembu Laut Jawa. Karena itu video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singareja Bali, masih bersama Pro 1 pendengar ya. Dan tentunya masih bersama Tris yang menemani ruang dengar Anda ya. Siang hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Pengarus Utama Gender ya, untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dan tentunya selamat siang dulu. Saya sapa untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya, Pro 1 RRI Singaraja. Ya, siang hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang sudah hadir ya di studio Pro 1 RRI Singaraja. Beliau adalah seorang wira usahawan sembako ya, di dunia sembako begitu. Nah, untuk itu kita akan langsung saja berkenalan ya dengan narasumber kita, karena kalau kata orang gak kenal maka gak sayang katanya ya. Langsung aja kita akan sapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada Mbak Desa Eni Martini ya, atau akrab disapa Jenny ya. Tapi gak pakai Jennya ya kak ya. Mbak Jenny, apa kabar?
1: Baik,
0: terima sehat nge. Terima kasih tentunya ya kami ucapkan atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu begitu untuk hadir di Studio Pro 1. Nah, pendengar, siang hari ini kita akan membahas topik perempuan mandiri ekonomi berdaya begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan mandiri ya, tentunya di pikiran adalah perempuan yang bekerja begitu ya Mbak Jenny ya. Dan kebanyakan memang perempuan di Bali tentu khususnya begitu sangat pekerja keras begitu ya, karena ingin mensupport perekonomian keluarga begitu ya. Nah, kalau terkait dengan usaha sembako yang sudah Mbak Jenny lakonkan begitu ya, nah ini bisa diceritakan sih Mbak Jenny, gimana awalnya Mbak Jenny itu memutuskan untuk terjun ke usaha sembako? Apakah sebelumnya juga pernah usaha tapi beda, atau seperti apa Mbak Jenny?
1: Selamat siang. Perjalanan usaha sembako saya itu dari 2013 memutuskan resign dari salah satu perusahaan. Saya dulunya pekerja ya. Ya, saya dulunya pekerja wira swasta, berhenti di tahun 2013, memutuskan untuk buka usaha sendiri. Itu awalnya gimana caranya kita sebagai perempuan bisa di rumah ngomong anak tapi bisa menghasilkan. Ya, itu sih sebenarnya motivasinya, agar bisa membantu finansial keluarga. Udah gitu saya mutusin untuk buka usaha kecil-kecilan dulu di rumah dengan modal kecil tapi yang dibutuhkan setiap hari. Jadi saya memilih usaha sembako, kelontongan lah pokoknya semua ada, apa dicari ada gitu. Udah gitu buka dari 2013, awalnya kecil dengan modal minim banget, 5 juta atau itu 5 juta. Terus dari usaha kecil sedikit-sedikit jalan terus, karena usaha itu yang dibutuhkan setiap hari ya. Jadi jalan, untung kecil tapi jalan setiap hari gitu. Jadi seiring berjalannya waktu hingga sekarang masih bertahan, usaha saya sudah semakin membesar, dagangan sudah semakin bertambah. Tentunya dari 2013 itu pun saya jualan online ya. Yang orang-orang tahu mungkin Mbak Jenny itu jualan online, gak punya usaha di rumah ya. Okay. Yang orang-orang tahu.
0: Itu sama jualan online-nya juga sembako?
1: Enggak. Kalau offline-nya sembako. Dari pagi itu sayur ya. Dari jam 5 pagi saya udah buka.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, dari jam 3 pagi saya ke pasar, lakonnya itu tiap hari terus-terusan. Berjalan sampai 2026 ya Mbak Tris.
0: Oke. Jadi aneka sembako ya. Tapi ya, kalau di awal-awal itu yang Mbak Jenny jual apa?
1: Awalnya itu aja dulu.
0: Beras.
1: Beras kayak gitu lah, kebutuhan pokok.
0: Iya. Kalau yang online jualan apa?
1: Kalau yang jual passion. Okay. Apapun, apapun ya.
0: Itu lewat apa tuh, masih ingat gak Mbak Jenny?
1: Lewat Facebook, WhatsApp, Instagram. Pokoknya dari saya memanfaatkan medsos ya, karena zaman digital ini semua kayaknya orang-orang semua udah pada main medsos ya. Mm-mm. Jadi saya manfaatin sambil jualan di rumah, posting-posting jualan dari 2013 sampai 2026 ini. Astongkare, pelanggan saya terus membanyak. Mm-mm. Bertahan sampai sekarang, berjalan usaha offline dan usaha online-nya.
0: Ya. Online-nya masih jalan juga?
1: Masih jalan banget.
0: Oke. Okay. Yeah. Terus kenapa kalau kita mikir sembako tuh kan modalnya besar ya Mbak Jenny ya.
1: Yeah.
0: Terus kenapa Mbak Jenny milih usaha sembako dibandingkan dengan usaha yang lain?
1: Kalau menurut saya pribadi ya, saya juga ibu rumah tangga yang dulu bekerja tidak jualan ya. Tahu kan uang 100.000 ke pasar itu udah habis. Jadi menurut saya sembako itu kebutuhan yang sangat setiap hari dibutuhkan. Betulkan. Ya. Ya makanya itu yang saya jalani. Beras, minyak, pokoknya apapun yang dicari orang saya udah bisa sediain di warung gitu. Jadi usahanya itu dari kecil, tapi gimana caranya biar setiap hari itu mendatangkan keuntungan.
0: Ya. Ya mulai dari kecil.
1: Ya mulai dari kecil hingga jalan tambah besar. Jadi kita bisa dari modal 5 juta itu kita gali terus. Kita sebagai perempuan ya, jadi harus pintar ngatur uang usaha, harus dibagi tiga.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau usaha itu biar maju. Kadang kan orang bertahan kayak gini ya. Sekarang usahanya ini, ntar lagi usahanya ini. Jadi itu yang membuat
0: plinpan.
1: Orang-orang itu berpikir dari seperti ini. Ini sebenarnya jualan apa sih gitu. Jadi kalau iya, kalau kita udah punya brand, oh di sini itu setiap hari jualannya ini gitu. Jadi orang-orang tuh ketika butuh ini ingat dia, oh di sana lo beli, ada di warungnya Mak Jenny ada ini gitu. Jadi orang-orang tuh kita intinya harus konsekuen jualannya apa gitu. Terus harus kita pintar memanage keuangan warung itu. Gimana caranya kita tidak boleh mengambil modal. Itu. Jadi modal setiap hari itu dibagi dengan keuntungan. Keuntungan pun tidak boleh diambil 100%. Misalkan beli beras nih, misalkan beli beras 350 nih per 25 kilo. Jadi kita jual 370 nih, kalau bawain nambahlah lagi 5.000 kan gitu ya. Jadi kita dapat keuntungan 25.000 misalkan ya, itu misalkan. Jadi 10.000 itu kita 10.000 aja kita ambil, sisihkan. 15.000 itu kita keep pakai modal.
0: Oke. Okay. Ada hitung-hitungannya gitu
1: iya.
0: Ya. Nanti kita bahas itu
1: iya,
0: ya
1: lebih okay. Detail.
0: Nah, kalau tapi kalau yang ngomong usaha kayaknya semua usaha sih pasti punya tantangan ya Mbak Jenny.
1: Iya,
0: tapi kalau di awal memilih usaha itu kondisinya seperti apa Mbak Jenny? Dan tantangan yang dihadapi itu apa? Masih ingat enggak?
1: Masih banget perjalanannya, udah jatuh bangun banget.
0: Bisa diceritain enggak?
1: Awalnya kecil banget tuh jualannya, enggak ada orang beli. Pertama jualan dapat jualan cuma 20.000, udah bertahan terus 20.000 sampai 100.000. Aduh, setiap harinya tuh mau nangis rasanya. Ketutup enggak nih modalnya 5 juta. Udah gitu seiring berjalannya waktu, suami dan anak-anak menyemangati terus. Dia bilang, ya udah kan bisa sambil jaga anak di rumah. Jadi usahanya itu kita gak ngontrak, kebutuhan uangnya itu jadinya gak. Kita harus dapat keuntungan sekian karena kita harus bayar kontrakan kan. Kalau saya pribadi, saya punya toko itu di rumah, jadi saya gak bayar kontrakan. Bisa meminimal mungkin pengeluaran gitu. Jadi saya gak gaji pegawai, saya kerja sendiri sama suami.
0: Oh gitu, menarik ya. Dan ya seiring berjalan waktu gitu bisa ya survive
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa banget.
0: Karena kalau orang yang punya usaha kadang gak punya mental itu Mbak Jenny. Jadi kalau udah jatuh kadang nggak mau bangkit,
1: nggak mau bangkit lagi, nggak oh, dengan saya.
0: Oke, okay, berarti harus punya itu ya, jiwa juangnya harus ada, ya pantang menyerah gitu ya.
1: Iya betul banget.
0: Nah tapi kalau ngomong-ngomong kan Mbak Jenny berhenti bekerja dulu, kemudian baru buka usaha ya. Nah berarti sejak awal ini usahanya ini memang ditunjukkan untuk sumber penghasilan utama ya?
1: Iya betul banget. Bukan sumber utama sih. Suami saat itu masih kerja di salah satu bank. Kalau dipikir sumber utama enggak, saya cuma pingin membantu.
0: Oh sampingan.
1: Iya membantu finansial keluarga lah gitu. Saya mau jadi wanita mandiri, kayak gimana saya bisa walaupun hanya uang jajan anak-anak gitu. Karena selebihnya suami yang cover waktu itu. Suami masih kerja di salah satu bank. Saya sempat waktu itu debat pertama usaha, suami bilang gini, udah urus aja anakmu kayak gini, kayak gini. Tapi saya gak mau jadi wanita yang hanya diam, melongo, minta uang sama suami. Itu bukan tipe saya.
0: Iya, udah biasa kerja ya.
1: Iya, udah biasa menghasilkan uang. Jadi jiwa bisnisnya itu udah meronta-ronta. Karena saya lihat di sekitar perumahan saya itu gak ada dagang. Itu awalnya.
0: Ada peluang.
1: Ada peluang.
0: Bisa baca peluang.
1: Perumahannya besar banget. Jadi ditambah sekarang ada rumah subsidi lagi 2 kapling itu dan gak ada dagang sama sekali. Jadi dari situ saya menambah galon gas kayak gitu. Jadi saya bisa antar ke BTN-BTN itu dengan nambah keuntungan lagi sedikit. Misalkan kalau galon lagi 2.000, gas lagi 2.000, lumayan kan? Per hari itu laku gas berapa? Misalkan 20. Jadi uang jajan anak-anak per hari itu aman lah. Okay. Gak ngambil modal gitu.
0: Dan bisa belanja di warung juga.
1: Iya.
0: Gak perlu ke warung yang lain.
1: Gak perlu ke warung yang lain. Udah ambil, tinggal ambil.
0: Baik, nah berarti bisa dibilang dengan membuka usaha ini secara finansial mandiri ya, Mbak Jenny ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari pandangan Mbak Jenny sendiri nih, arti dari mandiri secara ekonomi bagi seorang perempuan apa nih?
1: Kalau menurut saya, kalau jadi wanita mandiri itu walaupun seperti saya, ibu rumah tangga tidak bekerja, tidak punya penghasilan yang pasti ya kan. Saya nggak punya penghasilan pasti, tapi cita-cita saya itu besar. Cita-cita saya besar menyekolahkan anak-anak dan membuat anak-anak saya tuh berkata, itu loh mama saya. Jadi itu yang tujuan utamanya saya ingin menjadi wanita mandiri. Itu loh mama saya, itu yang membuat terus termotivasi gimana caranya menjadi wanita mandiri yang berpenghasilan, bisa membantu finansial keluarga, gimana caranya anak-anak bangga terhadap ibunya. Walaupun gimana, enggak punya penghasilan tetap ya, tapi saya mampu dan bangga banget sampai saat ini saya bisa mandiri. Mau beli apa, jadi enggak ketergantungan ya. Saya mau beli apa, beli sendiri aja.
0: Enggak minta ya.
1: Enggak minta.
0: Oke, berarti cukup membantu ya untuk memiliki penghasilan
1: banget,
0: ya. Dan mengatur kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Nah,
0: tapi kira-kira nih Mbak Jenny setelah punya usaha sendiri, ini ada perubahan gak dari cara Mbak Jenny mengambil keputusan, baik dalam keluarga ataupun mungkin kehidupan sehari-hari?
1: Ya, kalau menurut saya sebagai wanita itu kan apa ya, manajer keuangan ya. Tepatnya seperti itu ya, Menteri Keuangan di dalam rumah tangga. Jadi uang suami, uang istri itu jadi satu. Tapi di saat usaha saya itu bisa bertahan, gimana? Itu pentingnya, saya harus jadi Menteri Keuangan yang baik. Jadi anak-anak kebutuhan seperti sekarang kan, ada les gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh harus bertahan di usaha ini, harus bisa mandiri. Kalau ngandelin hanya gaji suami yang UMR buleleng berapa sih?
0: Oke.
1: Ya kan? Jadi bayar anak-anak les saat itu masih anak saya yang 2, yang cowok-cowok saat itu masih seneng-senengnya les di mana-mana. Itu yang membuat motivasi saya, kenapa saya harus berpenghasilan lebih. Saya ingin berpenghasilan lebih dari kebutuhan saya. Jadi saya harus bisa sip money ya. Harus bisa keep uang saya untuk anak-anak. Gimana caranya saya menjadi wanita mandiri, dan bukan untuk saya aja sih ya sebenarnya, untuk semua ibu-ibu rumah tangga itu kesempatannya banyak banget. Bisa mencari celah usaha apa yang apa namanya, yang dilihat peluang gitu intinya. Kalau menurut saya passion, kalau passion tuh nggak bisa setiap hari orang beli passion kan. Beli baju, kalau sembako menurut saya orang-orang itu pasti itu karena kebutuhan pokok. Jadi mereka utamain untuk beli beras, beli minyak, beli sayur, beli daging, itu wajib tiap pagi tuh mereka satu orang tuh minim banget 50.000 kan.
0: Minim banget
1: yang ekonominya udah ngepas 50.000 tuh udah habis pagi banget. Itu sampai siang, sampai sore, itu berapa dah sehari kayak gitu. Kalau kita sebagai perempuan enggak punya enggak melek sama peluang. Enggak deh.
0: Iya. Lalu apa nih perasaannya Mbak Jenny nih setelah punya penghasilan sebagai perempuan? Punya penghasilan seperti apa?
1: tentunya bangga banget ya.
0: Bangga ya.
1: Bangga banget, apalagi pas mendengar anak-anak setiap ada orang nanya itu nggak pernah malu. Jadi mereka nggak pernah malu. Sering banget ditanya, ibu mau kerja di mana sih? Mungkin saya dilihat sama orang, mungkin pekerja ya, dilihat sama orang. Nyatanya saya nggak kerja, saya hanya ibu rumah tangga yang punya usaha sampingan. Yang punya usaha sampingan itu penjual sembako, kelontongan lah bisa disebut. Kenapa usaha saya itu bisa membuat saya bangga? Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan pokok saya setiap hari ya. Jadi untuk dapur dari sana, untuk dapur dari bekal
0: anak,
1: bekal anak, jajan anak dari situ. Itu setiap hari diucapin sama anak-anak. Saya sering nanya, kadang pas diem, kamu malu nggak punya ibu seperti mama? Malu? Enggak, mama tuh pekerja keras. Semua orang lo nanya mamanya di mana kerja. Bener deh, bener.
0: Karena kerja gak harus di kantor ya.
1: Kita harus melek peluang sebagai perempuan. Gak boleh diam loyo gitu udah.
0: Patah semangat.
1: Patah semangat gak?
0: Karena ya itu dia tadi, melihat jeli melihat peluang ya, gitu ya. Seperti
1: peluang,
0: kata Mbak Jenny. Baik ya. Menarik sekali pendengar. Kita akan berbincang kembali ya bersama Mbak Jenny di acara Pengerus Teman Cedar ya pendengar. Dan juga nanti kalau ada yang mau sharing, kami akan ajak Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, kita masih di acara Pengarus Taman Cendar ya, dengan topik perempuan mandiri ekonomi berdaya. Dan masih bersama narasumber kita dan Mbak Jenny ya, seorang pengusaha sembako begitu di Singaraja. Ya, baik untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan boleh di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya, 0813-999-790. Nah, lanjut lagi ya kita ngobrol ya Mbak Jenny ya. Nah, tantangan lainnya mungkin di usaha sembako nih, dengan harga sembako yang naik turun kan Mbak Jenny? Nah, kalau Mbak Jenny sendiri gimana itu menyiasatinya?
7: Kalau kendalanya itu yang pasti saingan ya. Karena kita dilihat rame, udah pasti ada saingan. Sekarang udah ada buka di sebelah saya. Nggak sih, deket banget. Deket, lumayan deket. Tapi saya tetap bertahan. Gimana caranya dapat keuntungan sedikit, misalkan 1.000 tapi berkali-kali barang. Itu kendalanya, kita pasti saingan. Saling jatuhkan harga udah pasti. Dia mungkin bisa jual dengan harga modal tapi tidak dengan saya. Saya tetap bertahan dengan keuntungan saya. Saya harus dapat keuntungan dari harga modal itu. Itu kendalanya di lapangan itu pasti dah saingan yang utama. Saling jatuhkan harga, di sini lebih murah, di sini lebih murah. Tapi tidak mempengaruhi saya untuk ikut banting harga di bawah harga modal, enggak dengan saya. Karena saya pingin usaha saya itu bertahan lama, enggak cuma sekarang tapi bertahun-tahun. gitu sih.
6: Kayak gitu ya. Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya harga pokok sembako, harga sembakonya itu kan kadang naik nih, ya, ada yang turun. Ini juga menyesuaikan juga ya Mbak Jenny?
7: Iya, menyesuaikan. Mm-mm. Pasti orang yang beli itu udah pada tahu. Kayak telur, setiap hari itu beda harganya. Ya. Beras juga iya, naik turun. Kadang beras, kalau sekarang lagi naik-naiknya. Ayam lagi naik-naiknya. Pokoknya kebutuhan pokok sekarang ini lagi naik-naiknya semua. Keuntungan tipis tapi tetap dapat, itu yang utama. Kecil tapi berkali-kali.
6: Oh, berarti
7: itu tipsnya.
6: Tipsnya ya. Karena orang nggak mau pinginnya carinya untungnya yang gede ya.
7: Tapi sedikit sama aja.
6: Iya, jadinya nanti pada beralih ya.
7: Pada beralih ke tempat lain. Oh, di situ harganya gulanya segini. Kalau saya misalkan beli 20 jual 21 tapi 1000 kali berapa kilo gitu misalkan.
6: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kalau melihat sekarang Mbak Jenny gimana nih daya beli masyarakat, menurun enggak?
7: Menurun. Kalau saat ini menurun banget.
6: Strateginya Mbak Jenny ini gimana nih?
7: Tetap bertahan, tetap pagi tetap buka. Pokoknya seperti biasa aja jalan tetap. Yang utama itu gimana caranya mempertahankan pelanggan. Itu sih. Kalau saya sore-sore itu pulang kerja udah pada chat semua, "Mbok, nanti saya sisain ini, saya sisain ini." Kita tetap bales walaupun kita sibuk banget, tetap kita, "Iya, nanti bawain, Mbok ya." Iya. Jadi kita harus
6: layanan ya.
7: Iya, mempertahankan usaha itu gimana caranya kita melayani pembeli. Tapi kan ada istilahnya pembeli adalah raja kan. Tapi kalau raja nggak boleh nawar ya.
6: Iya, minta dilayani.
7: Minta gitu. Dilayani seperti raja, tapi harganya murah. Minta murah enggak.
6: Oke, jadi itu udah dikasih tipsnya begitu ya. Nah, lalu gimana nih, tadi itu saingannya adalah harga ya.
7: Harga pasti.
6: Terus ada gak nih tips lain, misalnya biasanya kalau saya pribadi sama Jenny belanja tuh sama dagangnya yang ramah.
7: Iya, harus
6: yang itu. Apa ya, welcome gitu ya, sama kita. Nah, harus. Itu ada gak Mbak Jenny caranya biar pelanggan percaya dan juga apa, seneng gitu belanja di tempatnya Mbak Jenny?
7: Walau begitu ya, kadang setiap usaha itu dia beralih ke kita itu bukan karena harga, tapi karena dengan
6: service,
7: dengan orangnya. Misalkan nih, saya suka belanja di Mojeni karena ini, mungkin karena dibawain atau mungkin karena dagangnya ramah, sering senyum, itu mungkin ya. Jadi ketika saya nggak ada di rumah, anak saya yang jaga warung, itu yang harus saya selalu tekankan. Ketika ada orang belanja, wajib bilang terima kasih, pokoknya makasih ya Bu gitu. Walaupun kadang orangnya itu ada ya, pembeli, karakter pembeli itu macam-macam, macam-macam banget. Ada yang cerewet, udah ada yang gini nawar di bawah harga, tetap kita harus layani dengan
6: senyum.
7: Terima kasih tuh, anak-anak wajib set ini. Kadang mereka kan pulang kerja, saya ngantar adiknya pas ada latihan sekolah atau gimana. Kadang si kakak yang nungguin, tetap saya ajarin itu. Siapapun yang nungguin warung wajib bilang terima kasih ketika ada orang belanja. Jadi orang itu segan sama warung kita, misalkan nih sama toko kita kayak gini, nanti belanja di situ dagangnya ramah kayak gitu. Walaupun
6: punya kesan ya.
7: Iya, punya kesan, walaupun anaknya yang cowok nungguin tetap ramah banget anaknya. Jadi selalu saya tanyain gitu, nanti mau dipesenin apa, pulang kerja mau dipesenin apa. Jadi orang itu ketika pesennya satu aja, satu barang, ada yang lain, oh ya boleh, mau tambah ini. Jadi kita berusaha melayani dengan hati ya, dengan hati, dengan senyum, jaga kualitas. Tentunya jaga kualitas barang yang kita jual ya. Gimana caranya pelanggan itu bertahan. Saya bahkan punya pelanggan online ya. Baik banget. Dia bertahan dari awal saya jualan online, dia sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain dia. Enggak. Dia penggarusnya. Awal belanja saya jualan online, itu dia banget penggarusnya. Dan sampai sekarang 2016, apapun yang saya jual, bahkan saya nggak jual, dia selalu nanya ke saya, "Mbok ada jual ini nggak? Dari mana dapat ini? Dari ini. Oh jual, kok Mbok nggak posting?" Kadang saya kan karena kesibukan di rumah sebagai ibu rumah tangga, udah gitu jualan, belum lagi pas ini habis itu habis. Saya kan jualan lauk pauk itu belum lagi teri habis, kacang kan agus bungkus-bungkus tuh. Jadi nggak sempat posting dagangan di online. Dia tetap nanya ke saya, oh kalau Mbok nggak jual saya beli di sana ya.
8: Okay.
7: Jadi saya merasa gimana ya, merasa dihargai kali sebagai penjual gitu loh.
8: Diinget ya.
7: Iya, merasa dihargai kali ketika dia butuh barang apa pasti sayang selalu.
8: Iya.
7: Dia punya kerjaan kayak upacara 13 anak-anak, semua dari aku, dari saya, semua dari saya.
8: Mm-hmm.
7: Karena dia senengnya saya bawain dia sampai ke rumahnya.
8: Oh, oke.
7: Okay. Iya.
8: Layanan.
7: Dia nggak suka masuk pasar orangnya ini. Tipenya ini dia nggak suka belusukan ke pasar. Jadi dia ketika butuh, mbok saya butuh daging ini. Misalkan nih saya nggak jual, saya nggak, mbok nggak ada. Tolong dong mbok beliin.
8: Oh, oke.
7: Okay. Dia itu orangnya kalau malahan mbok udah dapat untung nggak? Kok murah kali mbok jual ini deh, mbok tak kasih lebih. Jadi merasa gimana ya? Merasa dihargai kali jadi penjual. Jadi itu yang sebagai acuan saya. Saya harus pertahankan, bahkan gak satu pelanggan, banyak banget pelanggannya. Kadang di jalan pasti ular tuh, mau Jenny anak-anak nanya, siapa itu? Gak tahu, lupa.
8: Saking banyaknya ya.
7: Saking banyaknya.
8: Jadi ya punya kesan tersendiri,
7: iya,
8: para pelanggannya sama Mbak Jenny. Aduh nih, enak banget kayaknya ngobrolnya, tapi waktunya udah habis. Nah, kalau sekarang sendingnya nih Mbak Jenny lihat perempuan yang sekarang duduk di rumah gitu, tapi pingin banget buka usaha kecil-kecilan. Nah, saran dari Mbak Jenny ini apa yang mau sampaikan?
7: Kalau menurut saya sebagai perempuan, saya juga awalnya pertama-pertama ragu ya, jalan nggak. Tapi kalau kita diem aja nggak ada usaha, kita tiap tetap dengan takut kegagalan. Mm-hmm. Pastinya setiap usaha itu pasti akan nemu gagal, naik turun itu udah pasti ya. Mm-hmm. Jadi kita sebagai perempuan mulai aja dulu, mulai dari yang kecil dulu. Misalkan kalau nggak bisa punya modal usaha di rumah, misalkan kita mulai dari jadi reseller dulu lah.
8: Mm-hmm.
7: Jadi reseller, udah gitu kalau kita udah jadi reseller jalan, boleh dah stok di rumah sedikit-sedikit. Mereka. Gitu awalnya dari kecil. Siapa tahu nanti dari stoknya jeruk sekilo bisa sampai satu keranjang nih. Mm-mm. Siapa tahu kan.
8: Mm-mm.
7: Dari awalnya modalnya sebagai perempuan berani memulai gitu aja.
8: Okay.
7: Jangan pikirkan modal dulu kalau menurut saya.
8: Iya, modal dan jangan cari apa? Pingin sukses dulu.
7: Iya, motivasi gitu ya. Jadikan motivasi gimana caranya sebagai perempuan bisa membantu finansial keluarga, itu aja.
8: Okay,
7: motivasinya. Jalan aja dulu pokoknya. Jangan
8: jalan.
7: Pikir nanti jalan gak usaha saya. Oh si A kok jalan? Saya jalan ya jual itu.
8: Mm-hmm.
7: Intinya konsekuen jualannya, jangan berubah-berubah. Misalkan nih sekarang jualannya jeruk, besok baju lagi, besok peralatan pembantenan lagi. Jangan kayak gitu.
8: Mm-hmm.
7: Kalau saya udah dikenal jualannya, kalau di Mokje ini apa aja ada gini-gini. Jadi itu yang saya pertahankan.
8: Mm-hmm.
7: Apa aja saya jual gitu jadinya.
8: Oke, menarik sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaatnya ya. Yeah. Untuk ibu-ibu ya, tetap bisa berdaya begitu untuk membantu perekonomian keluarga ya. Karena pada akhirnya menjadi perempuan berdaya bukan hanya soal seberapa besar usaha yang dimiliki ya Mbak Jenny, tapi
7: berapa besar pendapatan, enggak gitu. Seberapa bisa kita bertahan untuk keluarga menjadi bermanfaat.
8: Ya. Luar biasa. Mbak Jenny, terima kasih ini inspirasinya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu para ibu-ibu nih yang ingin mengawali usaha begitu ya, dari pengalaman Mbak Jenny.
7: Ya.
8: Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Pro 1.
7: Selamat siang semuanya.
8: Terima
7: kasih.
8: Selamat
7: beristirahat.
8: Sampai jumpa pendengar ya. Kami tutup acara Pengarus Utama Cendera siang hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
10: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2

0: Perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Mark Klok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
1: Jadi kalau bilang kita dari cukup jauh. Dan pasangan padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
0: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Renggi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sira berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2020.

0: 2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
0: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
2: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Mak Tut,
1: kenapa? Kenapa, Mak Nyoman?
0: Bimbo Tut, nawang ada nak tabrakan.
1: Dije ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
0: Sing-sing seken nih, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya nawang.
1: Seken?
0: Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak nubajang tuh, Mbok Tut.
1: Kengken je sebet ramane, oh. Men, apa kok ini nabrak tuh?
0: Terek kok nih, Mbok Tut.
1: Terek?
0: Oh, kena nih nyalip terek itu. Nanging ulung di muka teraki, liligel lah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
1: Dumugi amore ngasihin dia, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman. Nih anggo pelajaran irage, orang yang jani panak-panake, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggo, berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, nawang.
0: Apa tuh, Mbok Tut?
1: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.
3: Rosatu RRI Singaraja.
4: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

0: Selamat siang pendengar. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro meminta masyarakat tidak membakar sampah di tengah musim kemarau. Sementara itu, pasar UMKM mewarnai rangkaian Sudaji Peace Trail Fun Run 2026 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan dengan menghadirkan beragam kuliner, hasil pertanian dan kerajinan lokal yang didorong untuk semakin bernilai dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 21 September 2026. Di samping berita lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sujidro meminta masyarakat tidak membakar sampah di tengah musim kemarau. Kondisi daun dan ranting yang kering dinilai meningkatkan resiko api menyebar dan memicu kebakaran lahan.
1: Masyarakat agar tidak membakar sampahnya karena ini sangat membahayakan.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sujidro mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Buleleng. Menurut Sujidro, banyaknya daun dan ranting yang mengering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
1: Di musim kering ini memang banyak sekali daun-daun ranting-ranting yang sangat kering yang berpotensi terjadi kebakaran. Seperti di Lili Gundi sudah pernah terjadi kebakaran. Dan di sini juga masyarakat agar tidak membakar sampahnya. Karena ini sangat membahayakan di saat-saat musim kering ini.
2: Sujidro meminta masyarakat mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membersihkannya, bukan dengan cara membakar. Sampah yang telah dikumpulkan nantinya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA Bengkale. Menurutnya, sampah organik yang terkumpul juga masih dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Karena itu, pengelolaan sampah dinilai lebih aman sekaligus memberikan manfaat dibandingkan membakarnya di lingkungan sekitar.
1: Jadi kita bersihkan, kumpulkan, kemudian nanti akan diangkut oleh dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA Bengkale. Sekali lagi, jadi masyarakat untuk tidak membakar sampahnya, karena sampah-sampah yang sekarang, sampah-sampah organik ini nanti kan bisa jadi manfaat, jadi kompos.
2: Bupati Sujidro menegaskan pembakaran sampah di tengah kondisi kering berisiko memicu kebakaran, terutama karena masih banyak ditemukan masyarakat yang membakar sampah di lingkungan permukiman. Pemkab Buleleng mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan selama musim kemarau. Pengelolaan sampah tanpa membakar diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan, sekaligus mendukung pengelolaan sampah organik yang lebih bermanfaat. RRI Singaraja, Sukma Subampan melaporkan.
0: Jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Singaraja segera diperbaiki dengan konstruksi yang disesuaikan untuk menahan beban kendaraan berat. Selain pengaspalan, perbaikan juga mencakup penanganan saluran air di kawasan tersebut.
3: Di Patimura ini beban jalannya cukup tinggi karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan konstruksi khusus untuk peningkatan jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng karena ruas tersebut kerap dilalui kendaraan berat. Penanganan jalan juga dibarengi dengan perbaikan saluran air di kawasan tersebut. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro mengatakan peningkatan jalan Patimura menjadi bagian dari satu paket pekerjaan bersama jalan kakak tua. Kondisi jalan Patimura yang memiliki beban lalu lintas yang cukup tinggi membuat konstruksinya diperhitungkan berbeda dari penanganan jalan pada umumnya.
3: Jadi kalau di Patimura ini beban jalannya cukup tinggi karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Jadi ruas ini kita selesaikan semua, dan khusus untuk di Patimura ini ada perlakuan khusus karena ini ada saluran yang harus diperbaiki. Jadi untuk memperlancar jalannya air yang melintas di tepat di tikungan jalan di Patimura ini. Asalkan nanti akhir November selesai semua.
2: Menurut Sujidro, ketebalan aspal turut diperhitungkan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas. Pemkab Buleleng juga menggunakan material dengan daya tahan yang lebih tinggi, termasuk penguatan pada bagian konstruksi yang membutuhkan penanganan khusus. Selain peningkatan jalan, saluran air di kawasan tikungan Jalan Patimura juga akan diperbaiki. Penanganan drainase dilakukan bersamaan agar aliran air lebih lancar dan tidak kembali menimbulkan persoalan genangan maupun banjir di kawasan padat penduduk.
3: Ya, nanti itu sudah kita identifikasi satu paket itu, baik itu Jalan Kakatua maupun Jalan Patimura ini. Termasuk dari Fuji Film.
2: Paket pekerjaan Jalan Kakak Tua dan Jalan Patimura memiliki pagu anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah. Pekerjaan meliputi Jalan Kakak Tua sepanjang 260 meter dan Jalan Patimura sekitar 750 meter dengan total panjang mencapai 1,01 kilometer. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan secara bertahap. Penanganan Jalan Kakak Tua ditargetkan selesai dalam waktu dekat sebelum kontraktor melanjutkan pekerjaan ke Jalan Patimura. Bupati Sujidra memastikan seluruh ruas jalan yang masuk dalam paket tersebut merupakan jalan kabupaten. Pemkab Buleleng menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung paling lambat akhir November 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pasar UMKM mewarnai rangkaian Sudaji Peace Trail Fun Run 2026 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan dengan menghadirkan beragam kuliner, hasil pertanian dan kerajinan lokal yang didorong untuk semakin bernilai dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
4: Ibu sangat menghargai untuk menampilkan yang kearifan lokal, misalnya untuk kulinernya.
5: Pasar UMKM

0: area pasar. Produk-produk tersebut dikemas sebagai identitas desa yang memperkuat konsep wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam kesempatan itu, Nyonya Putri Suhasini Koster mengapresiasi komitmen masyarakat Desa Sudaji yang tetap mengangkat potensi lokal sebagai kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata desa. Menurutnya, kualitas produk dan cara penyajian menjadi kunci agar UMKM mampu bersaing dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
1: Ya, seperti biasa, Ibu sangat menghargai untuk menampilkan yang kearifan lokal. Misalnya untuk kulinernya, tampilkan yang kita miliki, kemas dia dengan baik sehingga meningkat kualitasnya, juga akan memutar roda perekonomian desa. Bagus, bagus.
0: Ia menilai Desa Sudaji memiliki kekayaan kuliner dan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Karena itu setiap kegiatan pariwisata seharusnya menjadi panggung bagi produk-produk masyarakat sehingga wisatawan memperoleh pengalaman otentik sekaligus memberi dampak ekonomi kepada pelaku UMKM. Pasar UMKM Sudaji tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga mempertemukan wisatawan, komunitas olahraga, dan masyarakat dalam satu ruang yang sama. Melalui kegiatan ini, Desa Sudaji menunjukkan bahwa pengembangan wisatawa berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Sebanyak 14 mahasiswa dan seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mendalami budaya dan kehidupan desa adat Pedawe Buleleng melalui kolaborasi literasi di Pondok Literasi Sabi.
3: Jadi mereka diajak kemudian untuk bersama-sama misalnya mencermati keberadaan fenomena budaya yang ada di Pedawe.
0: Sebanyak 14 mahasiswa bersama seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mengikuti kolaborasi internasional di Pondok Literasi Sabe atau PLS Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Kegiatan yang berlangsung pada 19 hingga 21 September 2026 tersebut menjadi ruang pertukaran budaya antara generasi muda Jepang dan masyarakat adat Pedawe. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Sabe Pedawe tersebut tidak hanya menghadirkan pertukaran pengetahuan, tetapi juga melibatkan anak-anak desa sebagai pelaku utama. Berbagai agenda disusun untuk memperkenalkan budaya Pedawe sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa Jepang berbagai kebudayaan negaranya. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawe, Iwayan Satyana, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan membangun pemahaman lintas budaya sejak usia dini. Menurutnya, pengalaman berinteraksi langsung dengan mahasiswa dari luar negeri menjadi bekal penting bagi anak-anak Pedawe menghadapi pergaulan global.
3: Pengalaman-pengalaman kolaborasi seperti ini nantinya itu akan secara tidak langsung membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang bisa kolaboratif, bisa bekerja sama, kemudian komunikatif, dan di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang memancing pemikiran-pemikiran kritis gitu.
0: Rangkaian kegiatan diawali dengan presentasi budaya oleh anak-anak Pondok Literasi Sabe, termasuk materi tentang pelestarian budaya Pedawe yang dibawakan siswa kelas 5 SD. Mahasiswa Waseda juga mengenal sumber air adat, mengikuti lokakarya kuliner tradisional membuat senggait, serta belajar merangkai canang dan bunga kojong. Pertukaran budaya berlangsung dua arah. Mahasiswa Jepang memperkenalkan permainan fukuwarai dan origami kepada anak-anak PLS. Rombongan juga mempelajari pertanian lokal, mengunjungi rumah adat Mesegali dan Seridandan, serta menyaksikan kesenian gembeng yang kini semakin langka. Kolaborasi ini melibatkan Pondok Literasi Sabe, Jaringan Ekowisata Desa, Kayoman Pedawe, dan Program Internasional Universitas Waseda. Sebelumnya PLS juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dari Jepang dan Australia, serta menerima relawan dari berbagai negara. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, sejumlah anak dinilai mulai tidak mengenal lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila, sehingga orang tua didorong kembali membangun kebiasaan untuk mengenalkan lagu kebangsaan sejak dini.
3: Banyak anak-anak kita sudah nggak bisa lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, karena lagu-lagu.
4: Sejumlah anak dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila di tengah kuatnya paparan musik populer dalam kesehariannya. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian orang tua agar anak tidak hanya mengenal lagu yang sedang populer, tetapi juga memahami lagu yang membentuk identitas kebangsaan. Nyonya Putri Swastini Koster menilai pengenalan lagu nasional dan daerah kepada anak perlu kembali diperkuat sejak lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan anak agar akrab dengan lagu-lagu yang memiliki nilai kebangsaan dan budaya.
3: Untuk menanamkan jiwa nasionalisme di anak-anak, karena jiwa nasionalisme itu seperti benang merah, dia harus nyambung terus. Kalau kami orang tua sekarang tidak menularkan pada anak cucu, dia akan putus. Banyak anak-anak kita sudah nggak bisa lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, karena lagu-lagu itu berpotensi.
4: Ia menegaskan pengenalan lagu nasional dan daerah tidak harus dilakukan melalui pembelajaran formal atau dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Kebiasaan tersebut justru dapat dibangun dari aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin di lingkungan keluarga maupun sekolah.
3: Atau boleh saja sekarang penyanyi-penyanyi, pencipta lagu bikinkan lagi seperti yang dibikin oleh Bapak Gedi Darna. Kalau tadi anak-anak kita terlalu muda untuk menyanyikan lagu cinta. Cinta tanah air okay, tetapi bukan cinta antara lelaki dan perempuan. Ini, makanya adik-adik juga yang punya ibu-ibu, orang tua yang masih muda usia, ajarkan anak, jangan itu nak.
4: Menurut Putri, membiasakan anak menyanyikan lagu nasional dan daerah bukan sekedar menghafalkan lirik atau melodi. Kebiasaan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan anak dengan identitas bangsa dan kekayaan budaya daerah sejak usia dini, sekaligus membatasi ketergantungan anak pada lagu-lagu populer yang belum tentu sesuai dengan usianya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Warga Banjar Pangkung Apit Desa Pergung Mendoyo Jembrana meningkatkan kewaspadaan menyusul rentetan pencurian yang menyasar sedikitnya 9 rumah sejak akhir Juli 2026.
3: Banyak anak-anak kita.
4: Warga Banjar Pangkung Apit Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Jembrana meningkatkan kewaspadaan menyusul rentetan aksi pencurian yang terjadi sejak akhir Juli hingga September 2026. Sedikitnya 9 rumah dilaporkan menjadi sasaran dengan total sekitar 12 kejadian. Bahkan beberapa rumah mengalami pencurian lebih dari sekali. Aksi pencurian tersebut menyasar berbagai barang berharga, mulai dari perhiasan emas, uang tunai hingga dokumen penting. Salah seorang warga Murah WP menjadi korban setelah rumahnya dibobol pada 4 Agustus 2026. Dari rumahnya, pelaku membawa sekitar 8 gram perhiasan emas, uang tunai sebesar Rp1.950.000, serta sertifikat tanah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Mendoyo dan petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Rentetan kejadian membuat warga sempat menggelar ronda malam secara bergiliran setiap harinya selama sekitar 2 minggu. Selama ronda berlangsung, warga menyebut tidak terjadi lagi pencurian. Namun, kegiatan tersebut akhirnya terhenti karena kesibukan warga dan belum adanya dukungan anggaran desa. Setelah ronda dihentikan, pencurian kembali terjadi di rumah warga pada 13 September 2026 dengan kerugian sekitar Rp3 juta berupa uang dan emas. Kepala Polsek Mendoyo Kompol Wayan Sartika membenarkan adanya laporan kasus pencurian di wilayah tersebut. Polisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Sementara tidak seluruh kejadian dilaporkan kepada aparat. Masyarakat yang menjadi korban dihimbau segera membuat laporan agar kepolisian dapat melakukan penanganan serta pemetaan terhadap rangkaian kejadian pencurian di wilayah tersebut.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat peran generasi muda dalam aksi kemanusiaan dengan melantik 75 unit Palang Merah Remaja atau PMR beranggotakan 2.978 siswa dalam peringatan HUT ke-81 PMI.
5: Sampai saat ini di Kabupaten Buleleng itu sudah anggota PMR yang ada kurang lebih 2.978. Yang
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 dengan melantik 75 anggota Palang Merah Remaja atau PMR. Momentum ini menjadi penegasan komitmen PMI untuk memperkuat generasi muda sebagai pelopor kepedulian, relawan dan aksi kemanusiaan di Kabupaten Buleleng. Pelantikan diikuti anggota PMR dari berbagai sekolah tingkat madya dan wira se-Buleleng. Kegiatan tersebut mengusung tema peduli bergerak bersama yang menekankan pentingnya mengubah kepedulian menjadi tindakan nyata melalui kolaborasi masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan peringatan HUT PMI tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya semangat kemanusiaan harus diwujudkan melalui aksi sederhana yang memberi manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Adalah sebuah aset kita di PMI Kabupaten Buleleng untuk bisa memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Nah tentu ini harus terus kita latih PMR ini dan juga bisa bergerak langsung ke lapangan dan juga bisa mempengaruhi teman-teman siswa-siswa yang lain di Kabupaten Buleleng.
6: Dalam sambutannya, Supriyatna menekankan bahwa aksi kemanusiaan tidak selalu membutuhkan biaya besar. Ia mencontohkan gerakan menjaga kebersihan lingkungan, kampanye 3M untuk mencegah demam berdarah, hingga pelatihan pertolongan pertama di sekolah sebagai bagian dari pembinaan PMR yang terus dijalankan PMI Buleleng. Sementara itu, laporan Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Latihan atau TP2L PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardike mencatat perkembangan jumlah anggota PMR di Buleleng terus meningkat pada 2026. Sebanyak 75 unit PMR sekolah mengikuti proses pembinaan dan tes tahunan, terdiri dari 31 unit PMR madya dengan 1.884 anggota serta 44 unit PMR wira dengan 1.094 anggota, sehingga total mencapai 2.978 anggota PMR. TP2L juga melaporkan bahwa pembinaan PMR akan berlanjut melalui lomba tingkat wira atau LTW PMR PMI Kabupaten Buleleng yang dijadwalkan berlangsung 16 hingga 18 Oktober 2026 di Kampus Tikas Buleleng. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas anggota PMR tingkat SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Buleleng. PMI Kabupaten Buleleng berharap pelantikan ini tidak hanya menambah jumlah relawan muda, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan semangat HUT ke-81 PMI menargetkan lahirnya generasi muda yang tangguh, terampil, dan siap menjadi garda terdepan dalam berbagai aksi kemanusiaan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Mendengar sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Halo, selamat siang Rizky, silakan laporan Anda.
7: Baik, halo, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca umum wilayah Bali hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Di mana diperkirakan secara umum wilayah Bali akan cerah berawan dengan angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km/jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara akan berkisar pada 60 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,75 hingga 3 meter. Himbauan pada masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga.

0: itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik. Godang, goyang dangdut,

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kok selamat sore, selamat siang ya. Aduh, pengen buru-buru pulang jadi bilang selamat sore deh. Baik pendengar, acara Pedangdutan kembali hadir untuk Anda ya pendengar Pro 1. Hari ini hari Senin ya, kita sudah berada di lembar ke-21 bulan September, cepat banget ya. Oke, kita akan mendengarkan tentunya lagu dangdut ya, yang menjadi lagu favorit Anda. Kalau mau ingin didengarkan langsung aja ikutan ya di 24644 atau di WhatsApp Pro 1, silakan 0811399979. Oke, lanjut ya, langsung aja terus mau sapa 3 orang penelpon dulu untuk sesi yang pertama. Ada penelpon dari 24644 dulu ya, terus mau sapa ya. Halo, selamat siang Pedangdutan.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Selamat siang Pedangdutan.
0: Selamat siang Pedangdutan. Dengan siapa ini?
1: Ya, ini Peka Olala Pedawa. Ini Mbak siapa ya?
0: Halo Peka Olala, dengan Mbak Tris ini Peka Olala.
1: Oh ya, selamat siang Mbak Tris.
0: Selamat siang Pak Olala. Mau request lagu apa Pak?
1: Request lagunya Sungguh Terpaksa dari Bang Haji Roma Irama.
0: Sungguh Terpaksa?
1: Ya.
0: Coba terus cari ya Pak. Pak.
1: Iya, mau kirim salam buat Cik Eli, Pak Samong, Bu Janura, Bu Partini, Mang Kiwah di Lingge, Bu Bunga Melati, Wak Daeng, Mas Alpin di Lombok, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, dan juga Panami Ajus, Wika Rajus, Pantri Ajus di Banjar Jijit Pedawa, Nyoman Dewantara, Nyoman Astawa, Pak Gerontak, Pemang Darmada, Bunda Budi, Bunda Gemini, dan juga yang semuanya aja Mbak Tri.
0: Iya.
1: Selamat siang dan selamat beristirahat aja Mbak Tri, ingat di calling Peka Olala Pedawa ya.
0: Baik, udah di calling ya Kak Olala.
1: Terima kasih,
0: bye bye, dadah Lala. Dadah Po. Oke, terima kasih Pak Olala ya, penelpon pertama kita. Oke, lanjut. Selamat siang Pedangdutan.
2: Selamat siang Mbak Tris.
0: Siang, aduh beli komeng armada. Apa kabar?
2: Apa kabar?
0: Baik, baik Mbak Tris, baik. Kalau beli komeng gimana kabarnya?
2: Baik, kok di sini panas ya?
0: Panas? Masa?
2: Sini panas gimana? Panasnya singkat aja ya.
0: Biasanya kan di situ dingin ya.
2: Iya, tadi iya. Peka Olala ya.
0: Iya, betul. Beli komang lagunya dulu deh.
2: Lagunya dah yang Holiday ya, dari Pia Valen.
0: Holiday?
2: Holiday judulnya.
0: Holiday judulnya. Oh iya, Nela Karisma ya.
2: Pia Valen.
0: Ini di sini cuman ada Nela Karisma aja no.
2: Oh iya. Coba Nela Karisma, mudah-mudahan sama.
0: Oke, okay, siap, sudah siap.
2: Misalnya ada Pak Madeli Bawu, ada juga Bu Ari Banja Tekar, ada Bapak Samong, ada Peka Olala, ada Pak Ketut Maliasu, ada juga Bu Bunga, Bu Mini, ada juga Bu Indi, ada juga Mas Alpin, Pak Banu, ada yang di Kalimantan siapa ya?
0: Di
2: Kalimantan.
0: Kalimantan, kok terus lupa ya?
2: Ya, yes, yang di Kalimantan siapapun, semua yang di Kalimantan yang mendengar. Ada Bli Widi Mati, ada juga Bu Manda, Bu Ketut, Pak Tuayang, Pak Lili. Ya, dan untuk semua pendengar setia Karena di Singaraja bersama Kak Tris. Ditunggu lagunya ya. Makasih Kak Tris.
0: Oke, okay, terima kasih Beli Komeng. Lanjut, halo, selamat siang. Medangdutan.
3: Medangdutan, siang.
0: Siang?
3: Iya.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mbak Tris.
0: Ah, bukan. Kok Mbak Tris berubah menjadi suaranya beda?
3: Lama ada jumpa.
0: Dari siapa?
3: Muncar, Muncar Bunyo.
0: Oh, Muncar. Muncar Pak. Ayo. Pak. Pak Cip. Betul enggak sih, Pak Cip?
3: Iya, 100.
0: Ya ampun, Pak Cip, kemana aja
3: saya di depannya baterai setiap siaran.
0: Enggak pernah loh, baru loh.
3: Iya, mau nyono udah bisa-bisa.
0: Oh gitu, karena tidak bisa. Sehat ya Pak Cip ya.
3: Tendangan terus.
0: Di ini ya, disenggol terus ya, jadinya enggak masuk-masuk.
3: Iya, disenggol terus, mau masuk disenggol putus.
0: Ya ampun. Alhamdulillah udah masuk nih Pak Cip, mau request lagu apa?
3: Request dari True Macan.
0: True Macan yang mana?
3: Ya. Hah?
0: Yang mana?
3: Yang mana itu True Macan lagunya? Carikan di sana sudah ketik.
0: Nomor berapa?
3: Ya, nomor 2. Paham nomornya.
0: Jarum neraka.
3: Iya.
0: Aduh. Oke, jarum neraka ya Pak Cip ya.
3: Iya, pokoknya biar gak bingung.
0: Baik. Siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya saya ntar mau naik ke pesawat biar cepat. Buat Pak Banu, Pak Bambang, Nyaman Negara, Nyaman Astawa, Nyaman Dewantara. Juga ada Pak Mahmud, Mr. Mawan. Juga ada Pak Dimas, Ramadan. Juga ada Billy Tawan, Billy Madi. Juga ada Pak Komang. Juga Pak Dago, Pak Inggris. Juga Pak Olala. Juga ada Mbak Yeni, Bu Bunga. Bunga Cempaka Putih, Gayatri. Juga ada Pak Mimi, Bu Manda. Juga Bu Janora, Bu Resmi, Bu Ari PT, Bu Ari Semiru. Juga Bu Yuda, Bu Desa, Eli. Dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Juga diikutkan yang ada di Lombok, Pak Alvin, juga Pak Beni. Juga di Madura Pak Mualim. Selamat mendengarkan. Salam kompak persahabatan dan persaudaraan. Salam sehat. Juga ya, buat Batrisnya selamat bertugas, sehat selalu, jaga kesehatan, ceria bahagia dengan keluarganya ya Batris.
0: Terima kasih.
3: Tak tunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya sampai biasa ya Pak Cip.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ih, ditunggu lagunya sampai besok ya. Terus puterin besok. Oke, sudah ada 3 penelpon. Pak Olala, Beli Komang Armada, ada Pak Cip yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 1 ya, di RRI_Singaraja. Selamat siang semuanya. Dan juga yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, sabar ya, nanti Tris bacain satu-satu ya. Tapi kita dengerin lagu dulu ya pendengar ya. Nah, ini lagu yang di request sama Pak Olala. Mohon maaf ya Pak Olala yang penasaran tadi, ternyata tidak bisa terputar di sini ya. Ya udah, terus pilihin lagu Roma yang beda ya. Dari Roma masih begitu, tapi judulnya berbeda ya. Nggak apa-apa ya. Pak Olala mudah-mudahan suka sama lagunya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menko. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nah, foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara di JBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Nah, melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dan dikutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenko.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Iya, pendengar masih di acara Medangdutan ya. Silakan yang mau ikutan, ayo. Tri sudah buka ya untuk 3 orang penelpon berikutnya di 2444 dan juga melalui WhatsApp Pro 1. Ya, halo. Selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang, Metri.
1: Selamat siang. Dengan siapa? Dengan?
3: Lupa lagi. Nini Jero.
1: Oh, Nini Jero. Aduh, Nini suaranya kayak cowok loh, Nini. Benar. Makanya enggak berani ini siapa gitu.
3: Siapa ini?
1: Gimana nih kabarnya? Sehat?
3: Sehat.
1: Astungkare, sudah makan nih?
3: Ngampu dua kali.
1: Ih.
3: Toge sama buncis.
1: Lo kok sama? Tapi terus ada wortelnya nih.
3: Enggak berisi tuh wortel, sama ya buatnya.
1: Enak ya nih ya. Oke. Dua kali makan berarti sehat nih nih ya, enak berarti masakannya.
3: Ya.
1: Boleh.
3: Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi. Oke, ada nih.
3: Tinggi jalan-jalan di Monge. Si Eli Kampung Baru. Nur yang ada Semeru, Ari Semeru juga yang nama Nur ya sekarang. Nur Hayati. Aliarte, Ijeru, Pak Doris, Pak Doris sudah ya?
1: Pak siapa?
3: Pak siapa Doris?
1: Yang mana?
3: Yang di Pondalem itu.
1: Pak Inggris.
3: Oh, Pak Inggris, oh ya, Pak Inggris, Dewan Tare, Pak Banu, maaf ya baru bisa masuk, Pak Banu. Terus, Pak Doris, Heni Salsa, Ayu Kendari, semua sehat lalu. Terima kasih, Rekri.
1: Sama-sama, nih. Terima kasih. Oke, berikutnya ya. Terus mau sapa lagi? Oh, sebentar. Halo, selamat siang, Medangdutan.
4: Medangdutan, selamat siang, Tri.
1: Halo. Baru ngapain nih? Baru pulang.
4: Ya, habis mandi langsung dicari, terus langsung bisa masuk. Senangnya.
1: Senangnya hatiku.
4: Sehat kali ya, Tri.
1: Lagunya apa, Mbak Mini?
4: Haruskah aku mati?
1: Jangan dong. Haruskah? Nggak ada, Mbak Mini, maaf.
4: Ayo gitu, gantung aja dah Mbak Mini di Monas.
1: Di pohon cabai aja mau nggak?
4: nanti cari buahnya yang terbuah. Gantung aku di Monas ada.
1: Pohon tomat, ada.
4: Gantung aku di Monas, yang barusan ini jeruk ya.
1: Iya.
4: Kemudian mungkin tadi yang udah ada ngulik, terima kasih banyak. Ada Pak Samong, Bu Kartika, Bu Kartini, kemudian ada Pak Ribawe, Pak Dago, Bu Yeni, Bu Kapadima, Bu Adai, Cik Eli, Bu siapa lagi, Bu Janura, Bu Desa, Ari BT, Ari Kemeri, pokoknya semuanya deh yang lagi dengerin ya. Tris?
1: Iya, Mbak Mini, oke.
4: Aku kira tidur dirimu.
1: Iya, aku bilangin kalau aku tidur nanti. Jangan dong, banyak yang lihat aku nanti kalau Tris tidur nih.
4: Iya, makasih ya, tetap semangat ya.
1: Makasih Mbak Mini, ditunggu lagunya ya. Oke, satu lagi ya setelah Mbak Mini, ada siapa lagi? Halo.
5: Halo.
1: Selamat
5: siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Dengan Bu Kartini.
1: Bu Kartini, halo di Lingga ya Ibu.
5: Iya.
1: Gimana kabar Ibu?
5: Ya?
1: Betul.
5: Ya, kabarnya baik-baik, sehat.
1: Oke, sekarang ya sehat Ibu. Mau dengerin ya, lagunya siapa Ibu?
5: Ya.
1: Nggih.
5: Mau dengerin lagunya Ida Laila. Hayalan masa lalu.
1: Hayalan masa lalu. Oke.
5: Okay. Nyala mikir ya. Ada Bu Mimi, ada Bu Manda. Yang tadi itu Bu Janura.
1: Betul.
5: Ada Bu Janura ya, ada juga Pak C, Pak Banu. Oh, siapa yang lagi satu itu Pak Armada?
1: Ya, tadi Pak Armada.
5: Pak Armada, ada juga lagi kawan ya, Tembok ya, sama siang. Semoga sehat-sehat ada ke semuanya ya. Mm-mm. Ada juga Pak Olala ya, terima kasih polingannya.
1: Baik.
5: Ada juga Bu Eli ya, selamat siang.
1: Mm-mm.
5: Selamat istirahat ya. Semoga sehat-sehat aja ya, itu aja Mbak Tris ya. Terima kasih, selamat bertugas, Rahayu.
1: Rahayu, terima kasih Bu Kartini. Selain ada Bu Kartini, ada Bu Kartika juga ya. Oke, wah ini udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Terus baca dulu ya, satu-satu. Sabar. Oke, selamat siang. Oh, ini tadi Pak Olala udah ikutan ya. Salamnya buat semua aja katanya ya, Mbak Tris, ingat calling Pak Olala. Iya. Selamat siang juga Blimade Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja hadir. Terima kasih selalu hadir ya, mendengarkan siaran Pro 1.

Terus lanjut ya, ada apa nih? Komat siang, selamat siang mungkin ya. Medangdutan, minum kopi berdua sambil makan jajan roti. RRI Singaraja selalu di hati, cakep. Kirim salam dulu, katanya kirim untuk Pak Inggris. Ada Wak Daeng, Pak Cip, Pak Geroda, Pak Sumping, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Nyumana Setahun, ini Joro, Bu Bunga, Bu Yuda, Celi, Bu Janora, Bu Hari. Satu, dua ucapannya salam sayang persahabatan. Terima kasih. Lanjut, ada Pak Nyoman Netap ini ya, selamat siang. Salam sama Mbak Mini, sama Nini Jero juga katanya ya. Salam nih Mbak Mini sama Nini Jero nih dari Pak Nyoman Netap. Terus lanjut, ada Pak Pipit dari Penglatan ya. Sandal jepit, sandal buatan. Ada Pak Pipit dari Penglatan ya. Salamnya buat menantu-menantu katanya. Putu Yuda, Kade Harapan, Ketut Mertade. Semoga betah di Penglatan katanya ya. Oke, wah lagi kumpul ya Pak Pipit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katanya buat Dini Jero. Maaf tadi lupa lagunya. Oh, udah benar ya lagunya ya, baik. Iya Mbak Mini, salam buat Pak Natap juga katanya. Nah lanjut, ada Mas Pur. Mas Pur perdana nih dari Tulungagung katanya, Jawa Timur. Halo Mas Pur, salam kenal nge. Salamnya buat semua aja katanya, Metsiah. Makasih Kak, terima kasih Mas Pur. Halo Kan Ngurah juga yang lagi dengerin, yang lagi nonton live TikTok kita ya. Selamat siang semuanya. Maaf terus gak sempat tadi sapa satu-satu ya, tapi yang lagi nonton ya live-nya, terima kasih. Selamat siang aja. Pokoknya yang mau request ya langsung aja, ini sudah ada nomornya. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 ya, yang mau dengerin lagu favoritnya dan kirim salam. Karena kalau mungkin di TikTok kita bacakan salamnya aja ya, jadi request lagunya langsung aja ke nomor yang sudah tertera di layar. Oke lah, kalau gitu kita ke lagu dulu ya, sambil istirahat dulu pendengar. Inilah lagu yang sudah tersiapkan untuk Anda.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
0: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik pendengar, kita ada di sesi terakhir ya Mendangdutan. Risma Sapa untuk penelpon berikutnya deh. Langsung aja, halo, selamat siang jelang sore, Lopina.
1: Selamat siang menjelang sore, Matri.
0: Halo, dengan siapa ini? Oh iya, Bu Ketut.
1: Ya.
0: Request lagu apa, Ibu?
1: Apa?
0: Mau request lagunya siapa?
1: Oh, lagunya Muara Kasih Bunda ya?
0: Uh-uh.
1: Ya, Matri bisa salam salam?
0: Bisa, boleh Ibu.
1: Ya, salamnya buat Pak London, Pak Putra Krishna juga, ada juga Pak Jero Ketut Nalyanti, Bu Manda.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Bu Janura, ada Bu Kartini, terus ada juga Bu Mangari, Ari BC, dan Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, ya kesemuanya aja dah. Buat Matri, selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya untuk Ibu Ketut. Lanjut ya, masih ada yang mau ikutan enggak? Ayo, Pak Samong, halo, selamat siang. Salamnya buat semua aja katanya, untuk semua komunitas grup asik-asik dan Dangdut Mania Pro 1. Mat istirahat. Maaf, ya diikat jadi satu katanya ya, biar kompak. Terima kasih Pak Samong. Terus ada dari siapa ini? Halo, selamat siang Dangdutan.
2: Halo, selamat siang Dangdutan, Matri.
0: Halo, dengan Ibu?
2: Yuda di Sangket.
0: Bu Yuda di Sangket, iya baik.
2: Iya, Matri.
0: Kenapa Ibu?
2: Lagunya Dina Mariana ya.
0: Yang mana Ibu?
2: Sekedar Harapan.
0: Sekedar ya. Harapan. Coba terus cari ya, dari siapa Ibu?
2: Dina Mariana.
0: Sekedar
2: yang judulnya ABC itu aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, saya sering minta lagi.
0: Sekedar Harapan. Ah, oh, enggak ada Ibu, maaf.
2: Kalau gitu lagunya yang judulnya ABC ya. Dina Mariana juga.
0: Dina Mariana.
2: Ya.
0: Dina ABC ya, ABC.
2: Ya, saya sering minta itu.
0: Iya, Ibu.
2: Ada sedikit ya.
0: Mm-hmm.
2: Pertama Pak Jip, Pak Banu, Bibit, Armada, Bu Kartini, Bu Eli, Bu Jero, Jerkipa, Pak Muturya, Pak Berantara, Pak Tawan. Pokoknya semuanya ya.
0: Mm-hmm.
2: RRI. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Yuda yang ada di Sangket. Selamat siang Ibu Janura, gimana kabarnya? Kirim salamnya buat Mbak Pipit, Bu Ari BT, Ari Semeru, Desa Redini, Taci Eliana, Bu Mini, terus ada Bu Bunga, Bu Kartini, Bu Kartini, Tika, Bu Bunga, Bu Ketut, Tejekul, Jero, siapa ini? Jero Mangku Maliarse, Nyuwun Astawa, Pak Olala, Pak Inggris, ya Blitawan. Terima kasih. Baik ya, terima kasih yang sudah bergabung. Hey Pisdut, terima kasih loh jempolnya ya, sudah like-like live kita di TikTok. Ya, semuanya yang lagi nonton, selamat siang jelang sore. Yang baru saja bergabung ya, semuanya selamat mendengarkan siaran Mendangdutan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, karena sudah ada berapa tadi? 3 penelpon ya. Bu Keto, terus ada Ibu Yuda. Ada lagi yang mau ikutan ya, satu lagi deh ya. Halo, selamat. Selamat siang. Mampir malam ya.
3: Mendangdutan saya juga jadi salah.
0: Kan benar kan?
3: Matris.
0: Iya.
3: Baik ya. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Gimana ya. Kabarnya Mas Ramadan?
3: Ya, kabarnya alhamdulillah semakin membaik langanku.
0: Oke, oh, udah bisa beraktivitas enggak, Mas?
3: Bisa, tapi enggak boleh angkat berat-berat dulu.
0: Oh, iya enggak boleh ya.
3: Kayak bis, apa kalau ada fisioterapi lebih bagus lagi.
0: Oke, iya biar cepat ya. Ininya ya, otot-ototnya.
3: Terus ada lagu dari Christina yang Jatuh Bangun.
0: Jatuh bangun aku.
3: Gitu. Aku apa? Mencintainya.
0: Terus, jatuh bangun ada, oke.
3: Okay. Iya. Halo Ibu Yuda, Ibu Ketul, Bu Janura, Bu Manda, ya Pak Inggris, terus Pak siapa? Komang Armada, Pak Agung Gianyar ya. Dan semua aja deh kalau waktunya sih ini nanti sore siapa?
0: Mbak ini nanti sore.
3: Oh ya, Bu Nyoman juga dan semua aja ya Mbak Tris ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat tugas ya, selamat selalu ya.
0: Baik, makasih Mas Ramadan, tetap. Iya, baik. Sukses memuali ya. Cepat pulih ya untuk Mas Ramadan dan mungkin yang lagi sakit juga ya, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali. Halo nih, kayaknya terakhir terus bacain ya. Di WhatsApp Pro 1 ya, ada Syarifah di Malaboh, gimana kabarnya dek? Apa kabar di siang hari ini? Sehat selalu dan panjang umur katanya. Terima kasih. Lagu Pengemis Cinta. Selamat siaran Kak sampai tuntas. Salamnya buat semua aja tanpa kecuali. Salam spesial buat Kakak yang lagi siaran. Wih, ada pantun. Pecah kaca pecah gelas, Arab baca harap dibalas. Udah dibacain ya. Langsung dibacain, langsung dibalas dengan pantunnya udah dibaca. Terima kasih Syarifah. Salam untuk keluarga semua yang ada di Melabo. Jadi enggak terasa juga pendengar ya. Waktunya Tris harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi sekali lagi Tris mau ucapkan selamat siang, tetap semangat untuk beraktivitas ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf mungkin yang belum sempat Tris bacain salamnya atau kelewat begitu ya. Mohon maaf pokoknya untuk semuanya yang mendengarkan siaran Medangdutan hari ini. Terima kasih ya. Dan tentunya Tris ucapkan kita berjumpa lagi begitu ya, esok akan hadir kembali untuk menemani rondengar Anda. Selamat siang.

0: Yan, uli tunye bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, maretlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denaki dengar gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi ini cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi ini cuma sing jan.
0: Nanto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.

pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Bu Bunga mau request lagu apa sekarang?
1: Ya Mbak aja lah milih.
0: Oh pasrah ya, setiap bergabung ya. Pasrah ini.
1: Ada Pak Cis ya, ada Pak Banu.
0: Iya silahkan.
1: Ada Pak Alte, itu Mama Yaya.
0: Iya.
1: Pak Dewan Tare, Pak Kau Lala. Ada Pak Daeng. Ada Ibu Ketut ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Kule, ada Pak Ingrid. Ibu Resmi. Ibu Janura.
0: Baik.
1: Ibu Manda. Ada Dama ya, Mbak Ari, Mbak Celi ya. Ada dua, terus Ibu
0: siapa?
1: Ibu
0: Kartini di Lingga.
1: Ya, di Lingga. Ada ya semuanya ada.
0: Baik.
1: Buat Mbak terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga di Tukat Mungge. Lagu Mbak Eni aja nyariin. Baiklah nanti dicariin ya sama Mbak Eni. Sekarang kita sapa lagi pada telepon yang bergabung Lopina, selamat sore.
2: Sore
0: ke Eni. Pak Inggris.
2: Nggih.
0: Request lagu apa sekarang Bapak?
2: Lagu napi

0: siapa? Ya, Bu Bunga ya?
1: Iya, yang tadi Bu Bunga benar.
0: Bu Bunga, terima kasih. Bukan Munggu.
1: Mm-mm.
0: Pak Putu Murah Krishna alias Pak Putu W. Bu Puspa. Eh, Jero.
1: Mm-mm.
0: Bu Jero Puspa, balik.
1: Iya.
0: Madi resmi.
1: Uh-uh.
0: Madi resmi. Citra Lestari.
1: Iya.
0: Bu Ketut. Pak Wayan Gerodak. Pak Jero Ketut Malia Jero.
1: Mm-mm.
0: Ada. Pendalam. Bu Arik BT. Bu Arik Semeru. Bu Janura. Pak Suprajus. Pak Madewi di Tokyo. Bu Kartika. Bu Kartini. Terima kasih Bu Kartini. Mbak Yeni, Bu Nyoman Negara, Cik Eli, Bu Nini Jero, terima kasih Bu Jero. Pak Ketut Lacur, Mbak Mini,
1: mm-hmm.
0: terima kasih juga. Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Bu Yuda, Sangket.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Lila Ketut, Pak Bano, Pak Cik, terima kasih Pak Cik.
1: Mm-hmm.
0: Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewantara, sama Ibu Nda. Ratna Dewi,
1: mm-hmm.
0: Pak Nyoman Netap, terima kasih. Mas Mister Mahmud, Pak Made Tawan, Pak Daeng, Bu Jero Gayatri, semuanya aja Mbak GNI.
1: Ngge, siap. Iya.
0: Selamat tugas.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Inggris. Ngge, terima kasih Pak Inggris yang ada di kawasan di Jogol sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni siapa ya? Lopina, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore Ibu Desa.
2: Baru gabung ini udah berapa minggu dah.
1: Nggih, lagunya
2: baru
1: apa?
2: Mm-hmm.
1: Lagunya apa Ibu?
2: Lagunya Mbak Eni deh yang milihnya.
1: Oke, siap, terima kasih. Salam nyoba siapa?
2: Dulu ya.
1: Nggih, silakan.
2: Tadi ada Pak siapa tuh?
1: Tadi ada Pak Inggris.
2: Ya Pak Inggris, selamat sore. Bu Mini, Cik Eli, Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Ketul Tejekule, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Samo, Bu Maliarse. Pokoknya ke semuanya dah Pak. Mbak Eni ya.
1: Iya, siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Ibu Desa Redini. Terima kasih banyak sudah bergabung di 246. Kok di 24644 sih, di WA call ya di 0811 3999790. Baik, pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah Eni sapa yang mau bergabung nanti ya. Eni sapa lagi, kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request tadi. Ibu Bunga, Eni kasih lagunya Salon 7 yang Dan ya, semoga suka. Kemudian lagu Ari Lasso Rahasia Perempuan buat Pak Inggris. Dan untuk Ibu Desa Redini, ini kasih lagunya Noah yang Menunggumu. Ini juga lagu di request dari tadi ya, bareng Adi Damarta di Bondalem. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu ya 3 lagu yang sudah di request.

0: Eh Mbak Nopi,
1: hah?
0: Sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih jangan nih, kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh, kalau gak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8 tahun 2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: Singaraja sore ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, ini menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 24644 dan di WhatsApp Pro 1. 24644 terlebih dahulu ini sapa Lopina, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Eni ya.
0: Iya benar, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Nama Bu Kartini di Lingge.
0: Ibu Kartini di Lingge, mau request ya. Lagu apa Ibu?
1: Mau request lagunya Elegi Esok Pagi.
0: Elegi Esok Pagi?
1: Ya, ya versi baru ada.
0: Coba ini cari dulu Bu ya.
1: Ya, ya sambil ngalam dikit ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Inggris ya. Ada Pak Inggris.
0: Oh, yang ini yang bareng Adera Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Mm-mm.
1: Ada Pak Inggris ya. Selamat sore Pak. Kenapa dia cidra?
0: Kenapa Ibu?
1: Kenapa Pak Inggris cidra dia?
0: Pak Inggris? Kenapa?
1: Itu yang tadi itu. Uh-huh. Tangannya, tangannya cidra Pak Inggris.
0: Ah, tangannya cedera.
1: Tadi itu.
0: Bang. Oh, Mas Ramad, katanya Mbak Tris, Mas Ramadan, bukan Pak Inggris.
1: Oh, iya, iya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak, Mas Ramadan.
0: Mas Ramadan.
1: Dukungin Pak Inggris ya, selamat sore. Semoga Mas Ramadan cepat sembuh ya.
0: Iya, amin.
1: Ada juga tadi Bu Bunga ya.
0: Benar.
1: Selamat sore. Terima kasih tolingannya ya. Ada Bu Ari dua-duanya ya. Ada adik awan ya di tembok, selamat sore.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat sibuk-sibuk aja ya. Ada okay. Bu Mini, Bu Manda, Bu Cepile ya. Ya semuanya Mbak Eni ya.
0: Oke, okay, siap Ibu.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Rahayu.
0: Rahayu mulai Ibu Kartini di Lingge. Terima kasih sudah bergabung untuk sore hari ini. Kita sapa lagi Lopina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, selamat sore juga Wak Daeng ya.
2: Ya.
0: Lagunya apa Pak Daeng?
2: Lagunya ya Asbak Menyatu Dalam Jiwa dah.
0: Menyatu Dalam Jiwa dari Asbak.
2: Ya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Ada Bu Kartini ya. Ada Pak Inggris tadi. Bu Kartini juga. Terus ada Pak Geroda, Pak Jerumaliasa juga. Terus Bu Resmi juga. Pelitawan juga di tembok. Rael di Kampung Baru juga, terus Mbak Bunga tadi, terus Mbak Ramadhan tadi, Mbak Kasika di barat sana juga, Pak Dago, Pak Ulala juga, Pak Doman di Dewantara juga, di Koma Armada di selatan sana. Kenara mungkin lagi monitor, Bu Yuda, Bu Puspa, ada nggak lagunya?
0: Lagunya belum masuk di playlist ini. Mau yang lain?
2: ST12
0: yang mana?
2: Asmara aja.
0: Asmara.
2: Oke. Okay. Okay. Buat Jenny, buat aktivitas kita semangat. Mau tanya nih?
0: Ya.
2: Mbak Eni kok jarang siaran masih ini?
0: Siapa?
2: Mbak Eni, Eni.
0: Eni Batalia.
2: Ya.
0: Oh, siaran nanti malam dia.
2: Oh gitu. Salam buat kru semuanya dah.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Wadaeng yang ada di Jalak Putih sana. Pendengar Pro 1, satu penelpon lagi ini siapa? Lopina, selamat sore.
3: Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan Anda Mbak Eni. Okay.
0: Selamat sore Pak Madi di bawah.
3: Mau request lagunya Irwansyah.
0: Irwansyah yang mana Bapak?
3: Pecinta Wanita.
0: Pecinta Wanita, baik. Salamnya buat siapa silakan.
3: Salamnya untuk Mr. Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, Pak Darsana, Pak Samong, Pak Yuda, Pak 500, Pak Netep. Ya, para pecinta wanita.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Madi Ribawi sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 sudah disapa 3 penelpon ya. Tadi ada Ibu Kartini di Lingge, Wak Daeng di Jalak Putih, kemudian ada Pak Madi Ribawi juga. Yang mau bergabung nanti ya, kalau masih ada waktu pasti Eni sapa pendengar kembali. Selamat sore dulu untuk siapa ini? Selamat sore, selamat bertugas. Eni, sehat selalu. Terima kasih Mbak Mini sudah siap mendengarkan Bersatu. Ibu Resmi juga, selamat sore Mbak Eni. Selamat sore juga Ibu Cantik. Terima kasih selalu setia mendengarkan Bersatu RRI Singaraja. Pendengar Bersatu yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official, terima kasih banyak. Yang sudah bantu di layar juga terima kasih. Selamat sore yang sudah bergabung di WhatsApp Bersatu. Selamat sore Lovina, lagu sore pilihan kita bersama. Ada Pak Nyoman Dewantara bareng ibunya ya, Ibu Nadewi di Pedawukan, yang kirim salam buat Bu Kartika. Bu Kartini, Pak Cip, Litawan di Tembok, Bu Ketut TJ Kule, Pak Nyoman Negara, Pak Lane, Pak Armada, Bang Alpin di Lombok, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Mini, ucapannya salam rahayu. Terima kasih, terima kasih kembali. Kemudian ada siapa ini? Selamat sore Mbak Eni, semoga sehat selalu. Ibu Jeruk Puspa di Tegal Mawar, kirim salam buat Ibu Bunga 12, Pak Inggris, Ibu Desa Radini, Belitawan, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Ramadan, Pak Dewantari, Ibu Mini, dan semua fans, semoga sehat dan kompak selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Selamat sore juga buat Bang Anwar. Bang Ramadan katanya lagi sakit, Bang Ramadan. Ya, semoga lekas sembuh, sehat selalu, cepat membaik. Pak Banu juga di situ Bondo, Pak Cip juga selamat sore. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu ya tiga lagu. Ada lagunya Adera bareng Ebit GAD, Lagi Esok Pagi. Kemudian ada lagu ST 12 Asmara dan Irwan Syah, Pencinta Wanita.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita punya waktu lagi 10 menit ke depan. Jadi ini kasih kesempatan 2 penelpon terakhir yang mau bergabung di Lovina untuk sore hari ini. Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore Pak Nyoman ya.
1: Iya.
0: Pak Nyoman Negara, gimana kabar Pak?
1: Kabarnya sehat.
0: Banyak sehatnya. Inggi, sehat juga. Lagunya apa Pak Nyoman?
1: Ini lagunya Mbak Eni Jangoyang.
0: Oh, Mbak Eni milih. Oke, baik. Inggi, silakan.
1: Salam, Bapak Dimas. Di Tokyo, nih.
0: Inggi.
1: Bapak Dimas, Pak Budi di Tokyo. Pak London, Pak Dewantara, nih.
0: Inggi.
1: Ini menyatakan dulu nih.
0: Iya.
1: Mbak ini selamat bertugas nih.
0: Iya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Nyoman yang ada di negara sana. Terima kasih sudah bergabung ya sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan pendengar, ini siapa? Satu penelpon terakhir ya yang bergabung di Lovina sore hari ini. Lovina, selamat sore. Halo, selamat sore Lovina. Selamat sore Mbak Mini.
2: Sehat selalu ya ini.
0: Oh iya, Mbak Mini baru masuk suaranya ini.
2: Ya jaringannya sih.
0: Mungkin jaringannya ya. Baik, lagunya apa Mbak Mini?
2: Lagunya Istana Bintang.
0: Istana Bintang miliknya dari siapa ya?
2: Apa ya, ada ya,
0: coba ini cari dulu ya. Istana Bintang
2: jalannya
0: Istana Bintang belum ada Mbak Mini, mungkin mau diganti sama lagu lain, belum masuk di playlistnya.
2: Belum ada. Kalau gitu
0: kalau Istana ya? Cinta baru ada miliknya dari Gigi
2: ya. Boleh juga,
0: boleh Istana Cinta. Yang penting ada istananya. Oke, ya, baiklah.
2: Cinta sama RRI, cinta sama Eni.
0: Terima kasih.
2: Ya, salam untuk semuanya aja dulu ya, Mbak Eni. Makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Mini S sudah bergabung. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1. Mohon maaf tidak bisa menyapa lagi yang mau bergabung. Terima kasih banyak ya. Besok ketemu lagi sama Eni di Medangdutan, tentunya nanti kita kembali akan on air ya. Terima kasih yang sudah setia bergabung di Lovina sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan pendengar jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu panjang banget menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita punya dua lagu. Ini bakal kasih Pak Nyoman Negara lagunya Kangen Band ya, Bintang 14 Hari, dan juga Mbak Mini dengan lagunya Gigi Istana Cinta. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1, kita tentu sudah sangat akrab ya dengan internet. Jadi dengan internet mau mencari informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, bahkan menjalankan usaha, semuanya sekarang begitu dekat dengan koneksi internet. Tapi pernahkah kita membayangkan di tengah kebutuhan internet yang semakin besar, masih ada masyarakat yang harus berpikir berkali-kali hanya untuk membeli paket data? Bukan karena tidak membutuhkan internet ya, justru kebutuhannya sangat besar. Tetapi seperti yang kita ketahui, harga paket data terkadang masih menjadi pertimbangan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertentu yang masih harganya bisa tergolong masih mahal ya. Nah, jadi berangkat dari persoalan ini muncul sebuah gagasan yang menarik. Bagaimana kalau akses internet tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu membeli paket data sendiri, tetapi bisa dihadirkan dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dalam satu wilayah. Jadi dari keresahan ini lahirlah sebuah inisiatif menghadirkan layanan wifi yang bisa menjangkau satu desa. Nah, sore ini kita akan mendengarkan langsung cerita di balik gagasan tersebut. Bagaimana sebuah persoalan sederhana yang ditemui di masyarakat justru bisa melahirkan inovasi sekaligus membuka peluang usaha. Sudah hadir bersama kita Igede Sures Payuki WG, owner Delima Network. Halo, selamat sore Kak Gede.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik sore hari ini?
1: Baik.
0: Oke, lebih didekatin dengan mikrofon ya, agar suaranya lebih jelas di udara. Oke, nah jadi ini sebenarnya keren banget sih ya, dari topik yang kita bahas

0: untuk sore hari ini. Jadi Pak Gede mungkin terinspirasi gitu ya menciptakan WiFi ini karena memang banyak gitu ya, apalagi daerah timur kan lumayan mungkin masih kategori agak di desa ya, Kenten
1: masih
0: ya.
1: Blank spotnya lumayan.
0: Iya, blank spotnya lumayan gitu. Dan kalaupun kita beli kuota internet itu harus pilih-pilih kartunya. Iya enggak ya, sih, beli ya. Jadi harus pilih-pilih kartunya dulu nih. Kira-kira mana nih kartu yang memang sinyalnya bagus untuk digunakan. Ya. Dan mengingat seperti yang Eni bilang tadi, harga kartu itu kan tergolong mahal. Kalau kartu kalau kuota data itu kan ya, apalagi ada batas. Beda dengan WiFi yang kadang bisa unlimited satu hari kan Kenten Nah, jadi kalau boleh tahu kapan nih kira-kira pertama kali terinspirasi untuk menciptakan WiFi untuk jangkauannya seluruh masyarakat di desa Pak Gede sendiri?
1: Iya, jadi untuk WiFi-nya sendiri itu berawal dari sekitar tahun 2019 ya. Jadi 2019 masih apa istilahnya, masih gagasan. Jadi pada saat itu bisa dibilang sudah ada provider nasional yang lewat di sana, cuman memang cakupannya, coveragenya, areanya yang dicakup itu hanya di jalan raya saja. Nah, misalkan seperti saya yang 1 kilo dari jalan raya kan black spot gitu ya. Dan sebenarnya juga untuk posisi kita pilih-pilih kartu seperti Kak ini bilang tadi, kan tidak semua yang apa namanya ready untuk provider seluler ya. Terkadang ada providernya, misalkan seperti yang pernah lalu itu ada guntur yang lumayan besar merusak jaringan, jadi tidak optimal seperti itu. Nah, jadi mulainya dari 2019 masih gagasan, kemudian awal mulanya sih kita tidak langsung berpikir untuk membuat hal ini ya gitu. Jadi kita awal mulanya ingin order untuk WiFi sendiri ya, kita bisa bilang seperti WiFi pada umumnya ya. Nah, hanya saja jaringannya itu saya sudah himpun beberapa teman, jadi masyarakat sekitar sampai 10 orang gitu. Itu sampai kurang lebih berapa ya? 3 bulan, 6 bulan masih belum ada kejelasan kita akan menerima apa enggak seperti itu. Nah, ini yang membuat menjadi realitas adalah karena saya akan pindah dari Denpasar ke Ersani gitu, ke Desa Bukti ya. Jadi awal mulanya kebutuhan internet saya lumayan tinggi gitu ya. Ada 4 device yang harus saya pakai. Masing-masing device waktu itu sekitar 60.000 dan itu pun 2 minggu. Jadi bisa dikalkulasi kurang lebih sekitar 400 sekian ya. Nah, sedangkan saat di Denpasar kita pakai WiFi itu ya tergolong terjangkau. Jadi terjangkaunya ya istilahnya kalau dihitung mungkin 300-an juga, tetapi perbedaannya adalah volume bisnya dengan unlimitednya itu. Jadi itu yang membedakan gitu. Ya, berangkat dari situ kita coba mencari provider yang lebih besar gitu ya. Jadi pada saat itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita sudah ada provider yang kita gandeng, sudah secara legalitas dan sebagainya sudah tertata gitu ya. Waktu awal-awal ya istilahnya kita masih konsorsium kali ya, masih joinan gitu kan. Kita cari orang siapa yang mau, nah, kemudian kita kelompokkan orang-orang tersebut dengan biaya yang lumayan pada saat itu, karena istilahnya bisnis internet saat ini benar-benar murah Kak. Tidak seperti zaman waktu 2019, walaupun 5 tahun ya itu berbeda sekali. Nah, pada saat itu berawal dari sana ya, kita melakukan pemasangan dengan menggunakan fiber optik juga dan sebagainya gitu. Ya, istilahnya lahirlah internet yang seadanya. Yang seadanya dalam artian penggunaannya juga udah cukup ya, tapi masih dari sisi perangkat dan sebagainya itu belum proper ya. Gitu. Jadi masih ya istilahnya jalan aja gitu. Nah, dari situ kemudian muncul waktu di awal-awal kenapa masih hanya 10 ya, karena dari sisi biaya untuk produksi dan sebagainya itu mahal. Jadi kita itu kalau misalkan mau rekrut pelanggan, jadi masih mikir, mahal ya gitu. Jadi pada saat itu saya coba putar otak kan. Jadi kalau misalkan kita kasih sekian, harga sekian pasti mahal gitu. Saya putar otak, saya compare dengan paket data. Jika paket data dengan waktu 1 bulan volume bis itu ada kuotanya sekian-sekian berapa giga gitu kan ya, dengan 60.000 itu diirit-iritkan ya untuk bisa sampai 1 bulan. Misalnya dia menggunakan tanpa irit, artinya penggunaannya normal, itu rata-rata saya gali di bawah itu sekitar 120-an, 60 kali 2. Jadi 2 minggu 60.000. Nah, terbesit pikiran saya di sini, gimana kalau misalkan saya memberikan harga yang hampir sama dengan kuota yang berbeda. Jadi kalau misalnya volume bis itu hanya dibatasi berapa mega, berapa giga seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita di sini ya pakai sepuasnya, tetapi batasannya berbeda, yaitu di bandwidth seperti itu. Jadi ya saya menghadirkan yang lebih murah. Nah, dalam hal ini jika provider yang lain mungkin bisa dibilang harganya lebih mahal, tetapi di sini kita bukan lebih murah bagaimana, tapi lebih murah dalam artian kita mengecilkan yang seharusnya mereka tidak perlu segitu. Jadi kita buat sekian karena memang kebutuhannya hanya itu. Jadi dasar mula awal saya buat itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalkan Anda butuhnya lebih tinggi, silakan ada paket yang lebih tinggi. Ketika kebutuhan Anda cukup sekian, ya sekian saja. Karena pada dasarnya kita di desa kan ada kebutuhan lain juga. Karena juga penghasilan kita di desa dengan penghasilan di kota kan agak berbeda ya. Jadi selisih 25.000 itu berarti sekali seperti itu.
0: Iya. Jadi benar banget ya. Jadi emang kita tidak bisa membedakan antara kehidupan di kota dengan di desa gitu ya. Kalau di kota mungkin serba praktis, tapi kalau di desa itu masih ya serba manual lah hitungannya. Jadi uang 25.000 bagi orang desa itu berharga banget. Mungkin beda halnya kalau kita hidup di kota karena mungkin keadaan yang berbeda, mungkin ya jadi 25.000 oh enggak masalah ya udah tambah. Berarti tadi Pak Gedi sudah menjelaskan bahwasanya itu ada tarif-tarif tertentu. Ya. Nah, tadi bilang 2 minggu 60 2 minggu benar ya, 60.000.
1: Ya, 260.000 itu dengan kuota yang sekian gitu kan, penggunaan normal kemungkinan 2 minggu udah
0: habis.
1: Udah habis kuota, belum habis masa aktif ya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kuota habis kan harus diisi ulang lagi untuk kuotanya seperti itu.
0: Berarti kan itu cuman batas maksimal 2 minggu. Bisa aja kalau misalkan pengguna gunaannya banyak kan bisa 1 minggu.
1: Oh iya bisa, karena di sana volume bis dia. Jadi penggunaan data, banyaknya data yang kita gunakan yang dipakai gitu. Sedangkan kalau misalkan kita yang di penyedia seperti saya itu lebih ke batas bandwidth, lebar pita datanya yang dibatasi. Jadi kalau mau lalu lintasnya berapa banyak data ya terserah. Gitu. Mau dipakainya tetap sekian, mau tidak dipakai juga sekian.
0: Berarti enggak ada yang versi unlimitednya?
1: Ya itu, unlimitednya di sana.
0: Oh, di sana.
1: Nah, jadi unlimitednya itu lebih ke kuotanya. Jadi tidak ada batasan. Misalkan begini, anggaplah Kak ini beli paket, anggap yang ekonomis misalkan. Atau misalkan seperti saya yang kalau keluar saya beli yang 37.000 misalnya. Itu kan ada tertera 1 giga, 10 giga, 7 giga dan sebagainya. Kuota itu kalau di seluler itu kan ada dua penentu. Satu di masa aktifnya, satu di jumlah kuotanya. Jika kuotanya kita pakai lebih banyak, maka otomatis belum sampai saat masa aktifnya habis udah kepotong. Nah, kalau di kita itu mau pakai seberapa banyak enggak masalah. Seberapa lama enggak masalah. Misalnya nih, full 24 jam dipakai enggak masalah. Nah, cuman di sini yang dibatasi adalah penggunaan. Lebar pita data itu maksudnya begini. Jika satu HP hanya menggunakan 1 Mbps, maka sisanya ada berapa Mbps tergantung paket misalkan. Misalkan paket, anggap paket saya 10 Mbps ya untuk yang 100 ribuan. Itu kalau penggunaannya 1 Mbps berarti ada sisa 9 Mbps ini. Nah, jadi bisa dipakai oleh perangkat-perangkat yang lain. seperti itu. Jadi selama ini mungkin kalau di bawah itu pita data itu bandwidth itu diasumsikan dengan kecepatan ya Kak. Iya. Cuman kalau dari sisi teorinya itu berbeda sebenarnya. Jadi kecepatan itu mungkin mbaknya kalau pernah main game itu ping namanya atau jitter ya. Jadi di pingnya itu kecepatan berapa cepat per satu paket yang dikirim ke server seperti itu. Nah kalau bandwidth dia lebar jalannya gitu. Kayak jalan kita yang pakai ini jalan apa? Kalau 5 Mbps berarti kita anggap jalannya lebarnya 5 meter. Nah ketika satu perangkat butuhnya cuma 1 meter, ada sisa lagi 4 meter. Ketika sekarang melakukan download, banyak nih gitu istilahnya, paket yang akan datang kan lebih banyak. Maka otomatis dia akan dipecah sampai selebar 5 Mbps itu. Misalkan yang di download itu 1 giga, dia akan pecah per 5 Mbps. Gitu misalnya per 10 Mbps gitu. Nah itu yang menyebabkan banyak asumsi bandwidth itu dikira speed.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Mungkin banyak orang salah mengartikan jadinya ya. Ya. Jadi mungkin kalau orang yang hawa mungkin ya pasti pasti salah. Tapi kalau kayak Pak Gede sendiri emang sudah paham gitu ya, sudah mempelajari apalagi ya pasti beda lagi, Kenten. Iya, jadi berarti ini anggaplah menjalani bisnis inilah hitungannya itu sudah dari 2019 apa 2019 baru ancang-ancang saja. Terus launchingnya itu kapan?
1: Ya, launchingnya sih sebenarnya 2021.
0: Oh, 2021. Nah,
1: kenapa demikian? Kena COVID, Kak.
0: Oh iya benar, 2019-2021 kita masih COVID. Iya.
1: Jadi 2019 itu awalnya memang saya tidak langsung pulang ya. Jadi ibaratnya saya mau pulang, ancang-ancangnya sampai di rumah ini bisnisnya apa? Saya nggak bisa makan nih kalau di rumah nih gitu kan. Nah, jadi awal mulanya memang ada ide dari adik sendiri karena awalnya adik kerja di ISP seperti itu. Nah, bapak bantu, bapak yang merealisasikan seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2020 itu baru impranya ditarik. Nah, jadi pada saat itu masih kendala. Kendala dalam artian gak seperti sekarang Kak ya. Ketika sekarang kita mau anggaplah seperti ini, bisnis ini kan ngetrennya RT-RW namanya Kak ya. Jadi RT-RW itu ada dua, ada yang nge-subnet yang berdasarkan lindungan dari ISP atau yang RT-RW ilegal. Nah mungkin Kakak kalau misalkan lihat di berita itu ada RT-RW yang ilegal yang sekian-sekian gini dan sebagainya gitu ya, karena memang dia tidak melakukan kerjasama dengan si penyedia layanan. Jadi kita ini sebenarnya tidak boleh menyelenggarakan internet apabila tidak memiliki kerjasama legalitas ke ISP ya, penyedia yang memang sudah legal seperti itu. Nah pada saat itu susah untuk mencari linknya saja, sumbernya saja susah gitu kan. Nah saya masih posisi di Denpasar bolak-balik, pulang pergi ke Ersani. Kemudian itu launchingnya di 2021 karena setelah tekanan dah ya istilahnya, yang kasih duit ini kan nanya juga kan, kapan nih launchingnya 2021. Nah, jadi 2021 itu launching itu masih by remote sih Kak ya. Jadi yang di rumah itu masih bapak sama ada yang bantu, saya masih di Denpasar. Nah 2022 saya baru stay, saya yang langsung terjun ke lapangan seperti itu.
0: Berarti sebelum orang berlangganan harus dicek dulu berarti lokasinya?
1: Ya, jadi awal mulanya kita kalau misalkan jaringannya sudah tersedia ya bisa langsung pasang. Seperti tadi kita perlu survei juga Kak. Jadi kita survei, kalau sekarang ya mungkin jaringan sudah ada di dua desa ya, di Bulian sama di Bukti. Jadi ketika ada di wilayah itu yang order gitu, kita survei ke sana untuk melihat jaringannya nyampe apa enggak. Kalau di 2021 beda sistemnya. Jadi karena jaringan belum ditarik, ketika ada yang order itu kita pakai sistem gotong royong sih Kak. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang mau pasang, ya kita balikin kembali ke mereka. Kalau satu yang saya pasang, berarti biaya kabel dari posisi terakhir ke tempat Anda itu akan lumayan. Bahkan kadang-kadang kita kalau nggak bisa kan kenain ke pelanggan. Nah cuman kita punya siasat pada saat itu rekrut sebelahnya ya minimal 5 orang, kalau bisa 10 orang lebih bagus. Kalau misalkan di sana memang kita lihat ternyata prospek yang baru masuk 5 orang ya kita tarikkan. Jadi paket yang akan kita kasih pada saat waktu pemasangan itu kita tidak mengenakan biaya lebih, jadi cuma biaya PSB saja. Nah, ketika kalau misalkan itu melebihi dari 200 meter dari jaringan terakhir, maka itu akan kena ke kita kenakan ke konsumen. Nah, konsumen seperti itu.
0: Jadi kan memang ya terhitung harus dilihat jaraknya juga ya. Kan ya, apalagi di wilayah pedesaan mungkin yang memang agak lebih dalam lagi gitu kan, memang agak susah ya dijangkau gitu ya.
1: Ekstrim kadang-kadang.
0: Iya. Tapi kalau seperti tadi Pak Gedi bilang, kalau mau misalkan sistem join gitu minimal 5 kakak lah istilahnya ya, atau 10 kakak itu angka baiknya, mungkin bisa di sharing biayanya jadi bisa lebih murah. Tapi kalau sampai sekarang rata-rata untuk biaya pemasangan itu konsumen masih dikenakan apa gratis?
1: Biayanya masih kena.
0: Kena.
1: Ya, jadi saya menganut dua apa namanya biaya ya untuk PSB. Jadi pemasangan baru itu ada yang promo dan ada yang reguler. Nah, jadi yang promo ini kita kenakan 500.000. Jadi itu sudah include biaya langganan 1 bulan pertama. Nah, jadi saya pakainya sistem prepaid prabayar, Kak. Karena mengurangi terjadi sesuatu ketika nanti sudah dipakai baru dibayar seperti itu. Nah, ketika kita pakai prabayar itu lebih gampang. Ketika memang yang berlangganan tidak bisa membayar, nah, kita hanya melakukan komunikasi konfirmasi. Kalau misalkan memang ingin berhenti sementara, nggak masalah. Jadi kita akan tetap memberikan kebijakan. Jadi istilahnya di kita ya, karena kita di desa sendiri ya, di desa sendiri juga ya istilahnya kita lebih mementingkan kepentingan daripada desa itu, ya untuk apa kita terlalu streng gitu ya gitu. Cuman istilahnya kita juga tetap harus ada SOP yang kita jalankan sebagai sebuah perusahaan seperti itu. Nah, jika misalkan kita memang sudah ready ya istilahnya di suatu tempat itu jaringannya sudah ready, kemudian kita memang melihat ada potensi untuk melakukan pengembangan, ya terkadang kita buka promo, Kak. Nah, cuman kalau untuk promo sebenarnya perhitungannya sih akan lebih mahal jika berkelanjutan. Karena kalau misalnya dia berlangganan lebih dari 2 tahun, maka otomatis biaya tambah di biaya promonya itu akan terus mengikuti. Seperti itu. Misalkan 500 bayar di awal, kemudian dia bulanannya 100.000 seperti itu, Kak. Nah, kemudian dia pakai seret, misalnya sudah 2 tahun itu 500-nya udah mengcover. Tetap 100.000 selanjutnya. Nah, ketika dia biaya promo, memang di awal murah dia 150 untuk PSB-nya gitu kan. Nah, cuman untuk bulanannya kena 25.000 tambahan 125. Jadi ketika lebih dari 2 tahun, maka dia 25.000-nya itu kan bisa dikali berapa lama gitu. Tapi itu kembali lagi ke pilihan, Kak ya. Jadi ketika memang ada yang sudah berlangganan promo, dia punya apa istilahnya rezeki lebih, ingin berubah nih dari promo ke reguler, saya tambah misalkan biaya selisih yang di awal itu gitu. Oke, enggak masalah. Jadi ketika dia bayar, maka itu akan menjadi biaya reguler bukan promo lagi. Jadi kita lebih fleksibel di sana sih, Kak ya. Jadi ya komunikasinya biar bagus, juga bondingnya juga biar terjaga seperti itu.
0: Iya, apalagi sekarang persaingan juga sudah semakin banyak ya. Ya. Jadi banyak provider-provider lain yang sudah masuk ke desa-desa ya, kan gitu ya. Apalagi dengan penawaran yang lumayan murah sekarang.
1: Iya, lumayan.
0: Lumayan. kalau Pak Gede sendiri nih, mengingat persaingan yang sudah semakin gencar nih di depan mata, mungkin punya kiat-kiat atau langkah-langkah atau terobosan-terobosan baru nih, gimana caranya biar pelanggan itu tetap memakai providernya kita?
1: Ya, karena pada dasarnya kan kita ini memberikan jasa, Kak ya. Jadi sebaik apapun alat tersebut, sebaik apapun internet tersebut, jika jasanya tidak dipercayai seperti itu, maka susah untuk kita memberikan pelayanan. Jadi katakanlah kita canggih, kita kenceng dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita memberikan pelayanan ke pelanggan, nyatanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita promosikan, maka otomatis itu tidak akan ada kepercayaan, tidak akan ada bonding. Anggaplah, mohon maaf ya, misalkan provider nasional yang besar misalkan masuk ke sana, mungkin kalau untuk saat ini saya masih bisa bertahan karena satu, saya berdasarkan kebutuhan, Kak. Jadi bukan berarti, mohon maaf nih, kita mengatakan kalau untuk layanan apa namanya provider itu kan banyak ya, termasuk yang mungkin yang saat ini ada yang dari yang lebih baru cuman mungkin belum masuk ke desa gitu kan, yang 100.000 sekian Mbps bahkan sampai 200-300. Kalau mau pakai itu yang sah saja sih, nggak masalah ya. Cuman masalahnya sekarang apakah real seperti itu gitu. Nah, saya kan berdasarkan apa namanya, saya ini seorang teknisi ya Kak ya, bukan ya, kalau mohon maaf kalau misalkan dibilang saya tidak bisa marketing ya, karena marketing saya simple sih sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang mau pakai, mengatakan Pak bagus apa enggak, ya Bapak dapat referensinya dari mana, dari situ dia sudah pakai belum, sudah coba ke sana, Bapak rasakan di sana, jika itu memang cukup untuk Bapak silakan kembali ke saya, jika tidak cukup ya sudah berarti tidak jodoh dengan saya gitu. Nah walaupun misalkan ini dari sisi bisnis kan marketingnya kurang sekali ya gitu istilahnya, tapi saya lebih menyediakan ke kebutuhan. Karena begini, dulu pernah saya awal mula langganan wifi masih belum tahu ya, jadi kita membeli yang speednya misalnya pada saat itu 10 Mbps, waktu tahun 2017 ya, 17-18 itu udah kenceng sekali ya. Nah beli yang itu ternyata kalau misalkan kita pakai kan ada FUP-nya. Nah, FUP-nya itu ada fair usage policy, jadi ada batas wajar pemakaian. Ketika kita memakai lebih daripada kuota yang ada gitu istilahnya, itu kecepatannya akan turun gitu, atau Mbps-nya turun, bandwidth-nya turun seperti itu. Nah, ketika kita apa namanya komplain ya, mungkin bertanya ke provider, dia bilang, oh penggunaan Bapak sudah mencapai FUP Pak, silakan Bapak upgrade ke yang sekian, seperti itu. Ya kalau misalkan kita pakai bisnis atau kita memang ada dana, ya gak masalah. Jadi oke-oke aja ya gitu istilahnya. Tapi ketika kita berbicara di desa, ya seperti tadi 25.000 lumayan gitu kan. Ada kasusnya memang saya mendapati ketika kita menaikkan 25.000 dia gak jadi pasang. Karena posnya per bulan kurang. Jadi nggak pasang seperti itu. Nah, kembali lagi, saya menjualnya ke kebutuhan. Jadi saya pasti akan bertanya, Bapak mau pakai apa? Oh, saya mau pakai anak saya. Pakai anak saya, misalkan saya kan kemarin dapat goal-nya itu di saat COVID pada saat waktu daring ya Kak ya. Jadi banyak yang perlu sekolah daring. Di sana saya bisa menyediakan yang lebih stabil lah. Gitu. Lebih stabil dalam artian apakah paket selulernya nggak stabil, nggak juga, karena paket seluler kan kembali lagi berapa yang digunakan itu akan tergerus, sedangkan kalau saya mau pakai selama apapun sama aja, nah, selama kebutuhannya mencukupi. Makanya ketika kita mau ada yang pasang, kita tanya kebutuhannya apa. Oh kebutuhannya cuman pakai biasa aja, browsing sosmed. Berapa HP? Oh cuman 3 HP, oh sekian. Yang paling ekonomis aja udah cukup. Tapi ada juga yang memang istilahnya dia merasa punya ya. Pak saya mau lebih kenceng, saya mau yang 300.000. Oke gak masalah. Pada akhirnya dia akan turun sendiri. Kenapa? Karena kebutuhannya gak sekian. Jadi ibaratnya kayak begini ya. Pakai data tuh 200 Mbps. Misalnya kita mau pakai, pertanyaannya adalah alatnya mumpuni nggak? Karena saya sendiri pakai HP yang saya beli tahun 2020 itu dengan WiFi 5 apa 4 tuh kalau nggak salah, yang saya pasang itu harusnya sudah sampai 100-200 MB, saya test speed dari HP cuma 50 Mbps. Kenapa? Karena throughput-nya. Karena di alatnya itu hanya cukup segitu, kecuali Bapak ganti HP-nya, baru dia akan meningkat. Gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya, kan kalau misalkan kita buka di sini untuk edukasi kan skupnya banyak nih. Iya. Jadi HP-nya tipe apa, kemudian WiFi-nya bagaimana gitu. Nah, itu juga mempengaruhi daripada apa namanya penggunaan. Jadi mubazir dong ketika kita beli yang tinggi, beli yang tinggi tapi perlengkapan kita cetek gitu istilahnya ya, yang nggak gini kan. Jadi sama juga halnya seperti ketika kita punya perangkat yang mahal. Nah, salah satu contohnya misalkan iPhone. Yeah. iPhone kan dia pilih-pilih. Nah, ketika kita kasih yang tidak stabil menurut dia, dia yang cut. Jadi seolah-olah layanan kita yang tidak bagus seperti itu.
0: Jadi sebenarnya luar biasa sih dari edukasi Pak Gedi tadi, karena sebelum pelanggan gitu ya, calon pelanggan lah istilahnya. Yeah. Calon pelanggan sebelum memasang providernya, jadi ditanya dulu kebutuhannya untuk apa, kemudian untuk berapa orang gitu ya. Terus handphonenya juga tipe berapa, seperti yang tadi bilang, kalau memang yang keluaran udah 5 tahun ke bawah itu mungkin cukup mungkin dengan yang start harga berapa dan berapa. Kalau boleh tahu nih, untuk paketnya itu biasanya dari harga berapa sampai berapa Pak Edi?
1: Jadi paket saya tidak buat banyak ya, biar tidak bingung gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita mau belanja kemana, kalau produknya banyak kita bingung gitu
0: benar.
1: Ya. Jadi paket saya cuma buat 3 aja. Jadi untuk saat ini, sebelumnya itu 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps. Nah, cuman sekarang kan karena memang ya seperti Kak ini bilang tadi, ada gempuran juga, ada update juga. Jadi kita mengikuti harga pasar gitu kan. Kita mepetkan lah ya. Itu untuk yang 100.000 10 Mbps. Yang 200.000 itu 20 Mbps. Nah, 300.000 30 Mbps. Seperti itu.
0: Oke, nah itu untuk harganya.
1: Ya.
0: Kemudian kalau kuotanya itu yang dari 10, 20 sampai 30 Mbps itu biasanya rata-rata dapat berapa?
1: Untuk kuota bebas.
0: Oh, bebas.
1: Ya, jadi di sinilah unlimited-nya. Di sini perbedaannya antara volume bis dengan unlimited. Jadi WiFi itu untuk saat ini rata-rata biasanya dia udah unlimited ya. Gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, yang Mbps-nya inilah yang membedakan. Nah, bedanya kalau volume bis, kalau HP-nya dia canggih, dia nggak ada batasan, Kak. Tapi kuotanya cepat habis. Jadi kalau misalkan dulu Kakak tahu yang Tri ya. Tri itu kalau nggak salah itu tahun berapa ya, sempat dia menaikkan kalau nggak salah dari 3G ke 4G kalau nggak salah. Dia kencang dia. Cuman masalahnya pengguna tidak tahu. Jika kencang, bufferingnya lebih kencang, paket terbuangnya lebih banyak. Jadi ibaratnya kita mau nonton baru 1 menit, nggak bagus nih. Ternyata yang di buffering berapa? 10 menit. Mbps-nya udah diambil duluan. Jadi kita merasa bahwa, oh paketnya ini kayaknya lebih mahal mungkin, atau lebih sedikit gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, cuman kita nggak nyadar aja.
0: Nggak nyadar, sebenarnya itu handphone kita yang memang nyerapnya banyak ya, istilahnya gitu. Jadi, nah ini sebenarnya edukasi yang luar biasa. Pasti Eni yakin banyak nih pendengar Pro 1 yang tidak tahu. Ternyata kalau tipe handphone juga mempengaruhi penggunaan internet gitu. Jadi mungkin dengan edukasi dari Pak Gede ini yang luar biasa, jadi mungkin pendengar jadi tahu, oh ternyata beli kuota yang mungkin belinya 5 giga gitu ya, kok cepat banget habis. Berarti gak cocok nih pakai kartu ini, pakai kartu lain aja . Jadi yang salah bukan kartu, tapi di handphone. Mungkin handphonenya yang apalagi yang mungkin setiap tahun upgrade gitu, ke versi-versi terbaru. Apalagi
1: terus, kadang-kadang juga berpengaruhnya ke gini Kak, ketika kita mau penggunaan ya, misalnya ya HP-nya udah bagus nih, kemudian terbaru, ternyata dia itu speknya lumayan tinggi. Misalkan kita lihat video. Video kan seperti sekarang kita tahu ada yang 72p, 1020. Jadi kalau di HP sih sebenarnya menurut saya tidak terlalu beda ya antara 720 dengan 1080. Tapi memang ada yang penikmat ya, istilahnya saya mau yang bagus gitu. Nah, celakanya kan ketika yang make enggak ngerti, settingannya dia tinggi. Nontonnya biasa-biasa aja, paketnya kan banyak pakainya. Jadi istilahnya yang tadi kalau misalkan dia pakai kuota, jadi Mbps-nya yang diambil gitu, paket datanya berapa MB-nya diambil saat waktu buffering, itu lebih banyak lagi. Jadi istilahnya bisa-bisa yang istilahnya 10 Mbps 10 giga misalkan kuota nih, contoh kuota 10 giga seharusnya kita bisa pakai seminggu, tiba-tiba 6 hari habis, tiba-tiba 5 hari habis, ya itu ketika kita pakainya dengan kualitas yang lebih tinggi, maka otomatis paket atau datanya yang dikirim akan lebih banyak, seperti itu.
0: Iya, jadi ini penting banget juga edukasinya ya, karena jarang nih ada penyedia provider yang kayak Pak Gede gitu. Menanya langsung gitu ya, kebutuhannya apa. Ya. Jadi ya, karena memang benar kalau mau pasang wifi itu untuk apa? Mungkin untuk scrolling, apalagi bapak-bapak ya, di desa. Oh, saya mau nonton wayang. Ya. Saya mau nonton joget ya, gitu kan. Ya, nah itu mungkin kebutuhannya kan enggak terlalu banyak. Hmm. Beda halnya kalau penyedia jasa gitu ya, mungkin untuk kuotanya untuk jualan online, oh, ya, atau mungkin ya, untuk live kan jualan, ya, nah itu beda lagi.
1: Beda lagi kalau ranahnya memang ke bisnis, itu memang istilahnya kalau mau pakainya memang kualitasnya terjamin. Yang kedua juga mereka kan istilahnya sangat, mohon maaf nih, bahasa sederhananya sangat cerewet ya, karena memang itu berhubungan dengan bisnisnya gitu. Nah, ketika yang saya hadirkan ini masih ya kelompoknya untuk yang di pedesaan lah ya. Yeah. Jadi kalau bisa dibilang tahap saya sih belum ke tahap expert, tapi tahap pengenalan bahwa desa, orang desa pun istilahnya gini. Awal mula saya pasang di desa itu orang-orang beranggapan bahwa yang punya wifi itu adalah orang kaya, Kak. Gitu. Jadi sampai ada yang nanya juga, kebetulan kan ada penerima bantuan. Nah, penerima bantuan, Pak, saya pasang wifi nanti bantuan saya hangus. Ya. Ah gitu. Nah, cuman di sini kenapa dia pasang wifi bukan gaya-gayaan. Dia punya anak SMP dan anak SMA. Ketika dia pakai lebih banyak keluarnya. Ketika dia pakai wifi saya dengan harga yang sama, nah, sama dalam artinya ya kalau dia beli kuota kan ratusan ribu juga, Kak. Nah, kalau yang ini kan sebulan 100 ribu bisa dipakai juga. Kadang-kadang adiknya bisa pakai juga untuk hiburannya dia bisa gitu. Nah, sampai saya tegaskan seperti itu. Ya, mungkin nanti kalau misalkan ini dipermasalahkan ya kita bantu ke desa gitu. Bahwa ini tidak, kalau misalkan memang ini menjadi sebuah penghalang bantuan, ya memang mereka harusnya dapat bantuan gitu ya. Nanti mungkin proses hibah atau gimana kita bisa bantu mereka, atau ya istilahnya kita lebih mereka biar dapat jaringannya, mereka juga biar dapat penggunaan untuk anaknya pada saat waktu daring itu, dan bantuannya juga nggak hangus, seperti itu.
0: Benar. Iya, jadi stigma itu harus dihilangkan. Jadi ya, seperti tadi yang Pak Gede bilang, hanya orang kaya yang punya wifi. Nah, itu stigma yang sudah tidak oleh ada di pikiran orang-orang ya, gitu. Karena apalagi seperti yang tadi dari awal sampai di akhir tadi Pak Gede bercerita, jadi wifi ini memang semua orang sekarang membutuhkan.
1: Iya.
0: Bukan hanya untuk bisnis saja, yeah, tetapi untuk hiburan. Apalagi,
1: hiburan, apalagi seperti sekarang jendela dunia sangat terbuka dengan AI.
0: Benar.
1: Jadi AI itu mungkin kalau saya lihat belum maksimal ya penggunaannya gitu kan. Karena mungkin ada yang takut karena apa itu AI, mm-hmm, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai AI-nya pun kalau nggak punya internet nggak bisa pakai juga kan, seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar,
1: nah,
0: benar.
1: Saya sih sebenarnya ada sosialnya juga sih sedikit ya, walaupun ini memang bisnis gitu kan. Bisnis, keinginan saya sebenarnya kenapa membuka di desa ya, agar yang blank spot itu dapat. Bahkan memang saya ada testimoni, Kak. Jadi ada seorang pengrajin itu rumahnya di lereng ya, bahasa Balinya pangkung lah ya.
0: Iya.
1: Nah, di pangkung dia pakai semua kartu nggak bisa, jadi pakai kartu merah, kuning, biru gitu kan. Bukan dia nggak bisa beli paket, karena sinyal wifi-nya, sinyal datanya nggak ada. Untuk telepon biasa bisa. Kalau dia mau pakai WhatsApp misalnya, mesti naik. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2023 HP-nya udah mumpuni, tapi dia nggak punya WhatsApp karena dia nggak punya paket. Sedangkan dia sebagai pengrajin furniture. Saya datang ke sana, saya bawa. Sekarang berbeda. Jadi yang mau beli itu enggak susah hubungin dia. Yang kedua, modelnya seperti apa ya tinggal cari referensinya ada. Kalau dulu kan ya karena enggak memanfaatkan fasilitasnya kan mau buat apa kan gitu istilahnya. Kalau sekarang kan karena sudah ada, ya dibuatlah oh model begini seperti itu.
0: Jadi ada referensi ya. Gitu ya. Wah, ini luar biasa pendengar Pro 1. Enggak kerasa ternyata waktu kita sudah habis untuk ngobrol. Kayaknya asik banget ya. 45 menit enggak kerasa kan Pak Gede? Ya. Jadi ini keren, ini terobosan yang luar biasa dari Pak Gede. Semoga ada juga nih pendengar Pro 1 yang lainnya, siapa tahu nih di desanya yang memang agak terpinggir lah istilah pedalaman ya. Gitu ya. Yang memang blank spot jadi susah gitu masuk. Nah, siapa tahu bisa dengan ide-ide atau mungkin mau belajar sama Pak Gede bisa nanti ya berkunjung aja di desa Sanih ya, Air Sanih. Iya, jadi untuk mungkin untuk ternyatanya seperti apa caranya. Jadi agar mungkin warga di desanya itu bisa juga menikmati wifi kan. Dan ya. Apalagi sekarang dunia teknologi ya, ya Pak Gede. Nah,
1: cuman saya tambahkan sedikit biar enggak ada kesalahpahaman ya. Soalnya ini ada juga kasusnya yang di kalau enggak salah di apa tuh kepulauan si Kakak Mentawai kalau enggak salah. Yang kasusnya ketika dia menyediakan internet ternyata tidak berizin ya, waktu itu ada crash antara mungkin bisa dibilang crash ya, kita ini kan masih bergulir ya kasusnya soalnya gitu. Nah, jadi ketika mau misalkan mendirikan bisnis yang sama seperti saya, di sini pesannya sih lebih baik jika bisa kita langsung ke proses legalnya gitu, karena ini sangat istilahnya
0: riskan
1: gitu. Jadi ketika Anda membuat sebuah bisnis yang berhubungan dengan frekuensi gitu ya, wifi kan termasuk juga masuk ke balmon juga sama dengan radio seperti itu. Nah, ketika ini tidak diperhitungkan dari awal, nah lumayan akan menyebabkan bukan gangguan sih. Jadi kayak kita mau bisnis akhirnya ada masalah ada penghalang. Ketika mau buat yang seperti ini penting untuk mencari informasi ke sampai legalitasnya gitu. Jadi bukan hanya bertumpu pada bisnisnya hasilnya sekian loh besar sekali enggak gitu juga. Jadi ada yang di belakangnya yang harus diurus
0: dulu ya, perizinan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah legal kan besok bisa dipermasalahkan, kita kan sudah ada bukti. Ya, oke, sudah ada hitam di atas putih ya. Nah, itu memang penting banget juga mengenai perizinan, karena kadang mungkin banyak orang udah enggak masalah toh juga belum ketahuan. Belum diketahui sama orang pajak udah jalan, enggak boleh seperti itu. Nanti bisa dipidanakan gitu ya. Karena kita juga tidak ada payung hukumnya. Jadi kalau kayak Pak Gede sendiri kan sudah legal gitu ya, sudah mengurus legalitas semuanya. Jadi kalau misalkan suatu hari gitu ada yang mau permasalahkan, sudah ada hitam di atas putih, jadi aman gitu ya, sudah ada payung hukumnya begitu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah setia ya mendengarkan obrolan kami tadi terkait dengan topik tak sanggup beli paket data hingga hadirkan wifi untuk satu desa. Ini luar biasa banget ya, owner dari Deli Network IGD Sures Payuki WG. Jadi keren banget Pak Gede, semoga sukses selalu untuk bisnisnya dan semoga bisa banyak orang lagi bisa terbantu gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sinyal wifi yang luar biasa. Baik pendengar Pro 1, untuk UMKM Bicara sore hari ini tuntaskan sampai di sini dulu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ada satu buah pengumuman. Telah hilang sebuah SNK mobil pickup Suzuki nomor polisi DK8872VE atas nama IGD Putu Aryawan yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade Buleleng. Surat tersebut hilang pada 5 September 2026 di sekitar Jalan Singaraja Denpasar menuju Desa Ambengan. Bagi siapapun yang menemukan surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada IGD Putu Aryawan yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade Buleleng, atau bisa juga membawa ke RRI Singaraja yang beralamat di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja. Bisa juga hubungi di 0362-24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Denpasar guna mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita ya berbangsa dan bernegara.
1: Ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jadi adik-adik kita yang
2: Selamat sore. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026 perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Senin 21 September 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata sore ini kita awali dengan informasi terkait kedamaian di tengah heterogenitas. Keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pemimpin lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antarumat beragama.
4: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
5: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
0: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita ya menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita ya berbangsa dan bernegara.
5: Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arka menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
4: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kalau kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
5: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asi serta semangat saling asah, saling asi, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. PBB menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Peringatan ini untuk mengajak semua negara menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
6: Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. awal mula penetapan tahun 1981. PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait kedamaian di tengah heterogenitas.
7: Hai, saya Fajar. Saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
8: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
9: Halo, saya Mang Krisna, berasal dari Selat Pekan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh atau saling menyalahkan. Lebih baik saling memahami supaya tetap bisa hidup rukun.
2: Pendengar, kedamaian di tengah heterogenitas diperlukan guna menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional 2026 yang diperingati pada tanggal 21 September, berbagai langkah perbaikan dan kedamaian perlu dilakukan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat sosial dan politik Dr. Dr. Andes I. Nyoman Subanda, MSI.
10: Kedamaian di tengah heterogenitas ini seperti apa, khususnya di Provinsi Bali ini, Pak?
11: Indonesia memang sangat heterogen ya, multikultural itu sudah dari dulu dan hidup berdampingan, berdamai dari dulu juga. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan, tapi zaman kerajaan pun, zaman juga kita sudah mengalami keadaan sosial yang cukup damai, tentram, dan bersahabat gitu. Hampir semua agama itu merasakan dan mempunyai misi filosofis kedamaian. Itu yang kita syukuri. Banyak negara itu bisa pecah karena berbagai konflik. Hanya ada dua agama, hanya ada dua aliran, hanya ada beberapa suku saja. Kadang mereka bisa berpecah belah gitu, karena konflik politik, juga karena konflik SARA, dan malah berkepanjangan banyak sampai sekarang. Dalam satu negara, ada beberapa negara malah satu agama saja itu di negara tersebut juga konflik dengan berbagai faksi, berbagai alirannya. Kita bersyukur di Indonesia tuh ada banyak agama ya, minimal 5 dan sekarang sudah berkembang, ada aliran kepercayaan, ada juga berbagai suku yang ratusan suku yang ada di kita. Kita bisa berdamai, kita bisa hidup berdampingan dan heterogenitas. Dan inilah sebenarnya yang kita menjadi kebanggaan, jadi keunggulan, dan sekaligus juga menjadi kekuatan kita sebagai bangsa yang besar.
10: Mungkin sedikit Pak, tadi kan juga disinggung beberapa konflik yang sejauh ini sekiranya perlu dihindari, khususnya di Provinsi Bali maupun di seluruh Indonesia. Yang bagian konflik seperti apa, Pak Subanda?
11: Banyak sekali konflik itu kan, ada konflik horizontal, ada vertikal. Begitu yang horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, sosial, begitu juga yang horizontal antar satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama, di antara suku itu banyak terjadi di beberapa negara gitu. Dan kita mengalaminya, ada memang, kita tidak memungkiri memang ada beberapa kali gitu di beberapa daerah juga pernah mengalami konflik, tapi kita tidak sampai

0: pemerintah kita dengan masyarakatnya cukup terjaga, saya kira, untuk membuat perdamaian itu gitu.
1: Untuk harapannya dan himbauannya juga, Pak, kepada Krama atau masyarakat di Bali, agar di hari perdamaian ini juga kedepannya kita masih tetap menjaga perdamaian.
0: Baik, harapan tentu ya, saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bali, terutama yang Bali ini ya, Bali, kita Bali hidup dari pariwisata itu kita harus welcome, dan kemudian juga kita harus kita sadar bahwa ekonomi kita, tingkat hidup kita itu tergantung dari bermasyarakat itu, dan bermasyarakat merupakan bagian dari budaya yang menjadi tulang punggung pariwisata kita juga gitu. Oleh karena itu, maka menjaga heterogenitas, menjaga multikultural kita itu, di samping kita membuat kita damai, aman, nyaman untuk kita dan juga masyarakat serta wisatawan, juga membuat citra Bali dan Indonesia positif, bagus di internasional. Ini yang penting nih.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, Dr. Anes Inyoman Subanda, MSI.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun tindak pidana penyeludupan manusia TPPM.
4: Pelajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
5: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam fokus grup discussion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Janres Tarigan, menegaskan, calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
4: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
5: Sementara itu, menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu, sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggalkan daerah asal.
4: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
5: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK, pemerintah, dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Tiga organisasi lokal mendesak pemerintah Provinsi Bali memberlakukan moratorium pariwisata. Langkah ini dinilai krusial untuk menahan laju krisis lahan dan air di Bali.
6: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi alih-fungsi lahan sebanyak 1.125 hektar.
7: Tiga organisasi lokal yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat atau Frontier Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, dan Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata Bali. Desakan tersebut disuarakan kemarin lewat panggung konser memperingati Hari Keadilan Ekologis di Denpasar. Direktur

0: Perwali Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali atau overtourism memicu alih fungsi lahan hingga 1.125 hektare per tahun. Selain itu, sektor perhotelan tercatat mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar.
1: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sebanyak 1.125 hektare. Di sisi lain, penelitian dari KOL mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari. Sementara itu, kebutuhan air hotel non berbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari.
0: Anak Agung Gede Surya Sentana menambahkan buruknya tata kelola pariwisata juga berdampak pada penumpukan sampah. Berdasarkan data BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di 4 daerah pusat pariwisata yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
1: Selain itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian-kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali, di mana diungkapkan dalam fokus grup discussion oleh BRIN, oleh Humas BRIN, bahwa volume sampah itu terbesar atau timbunan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar, di mana keempat kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata.
0: Sementara itu, perwakilan komunitas Public Enemy Igusti Made Putra Triana mendesak Gubernur dan DPRD Bali segera memberlakukan moratorium pariwisata serta menghentikan proyek yang merampas hak warga. Pihaknya juga mengajak kaum muda Bali untuk aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah memberikan keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
3: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masa
4: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
3: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
4: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
3: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
4: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Fox Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
5: Piala Bupati Badung!
6: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan raih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porpro Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
7: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang menopang juara umum, khususnya di softball ini, menopang juara umum publik Badung Bandung. Saya sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softball ini sangat baik.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pengkap Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porprov Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
8: Tentu kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball. Walaupun banyak tantangan kita hadapi, mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
6: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekel Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan menggelar pertandingan di lapangan umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk.
9: Antusias anak-anak sudah bagus dan ini dilakukan di lapangan Desa Buduk, pembukaan dan penutupnya. Nah, yang selaku perbekal sangat berbangga.
6: Juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengui, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung. Kategori Softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kuta Lions, dan juara tiga Wiros Mengui. Sedangkan kategori Softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kuta Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, Imigrasi Buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarna Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Kabur. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97 Mazulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi bisa berjalan dengan baik tanpa membawa rasa dendam dan amarah. Tradisi tersebut juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan mempererat rasa persaudaraan antar warga desa. Meski namanya maamuk-amukan atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengamuk, namun warga setempat menyambut Nyepi dengan sukacita. Saat ini tradisi mamuk-amukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu, rahayu wengi sematon pro satu RRI Singaraja di jaman magena. Wali niki ge ani nyari sematon sarasami. Sare mangken ring acara tembang dewata. Ingin sematon sampun tiang saya gayang siki informasi majari sematon sarasami. Sare mangken tiang jagi ngecen siki informasi. Sane tiang kutip saking laman rri.co.id. Ingin sematon tidak hanya mistis. Alasan daun beringin menjadi sarana wajib upacara besar di Bali. Pohon beringin atau yang biasa disebut nyagroda menempati posisi sentral dalam struktur spiritual, pengobatan tradisional atau usade, hingga pelaksanaan upacara sakral berskala besar yang ada di Bali tentunya. Secara teologis ya, seluruh anatomi pohon beringin dipandang sebagai perwujudan dari tiga kekuatan utama alam semesta atau Trimurti. Berdasarkan sumber-sumber sastra agama Hindu, bagian kulit kayu beringin diyakini sebagai simbol Dewa Wisnu atau pemelihara. Akar kokohnya melambangkan Dewa Brahma atau pencipta, sedangkan cabang dan rantingnya representasi dari Dewa Siwa atau pelebur. Melalui kajian spiritual yang disiarkan di platform digital Yuda Triguna Channel, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Hindu Indonesia atau UNHI, Profesor Dr. Ido Bagus Gede Yuda Triguna MS, mengupas tuntas mengenai esensi daun beringin dalam ritual Hindu. Pemanfaatan beringin mencakup upacara berskala kecil hingga puncak ritus penyucian roh. Pemanfaatan daun beringin sangat penting ya dalam berbagai ritual, mulai dari upacara caru, membangun sangga surya hingga upacara memukur atau maligie. Upacara besar seperti maligie tidak mungkin tidak menggunakan daun beringin. Demikian diuraikan dalam dokumentasi Yuda Triguna Channel. Selain untuk kepentingan sarana banten dan perlengkapan ritus, pohon beringin memegang peranan krusial dalam tradisi medis herbal atau konsep usade Bali. Kedekatan masyarakat Hindu dengan beringin juga berakar dari aspek kesehatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Merujuk pada lontar Taru Permana, beringin merupakan pohon bertuah unik yang menyimpan unsur panas dan dingin sekaligus. Bagian daunnya yang hijau tua ya, bersifat panas dan berkhasiat mengobati penyakit karena pemalinan. Dalam pengobatan tradisional, daun ini diracik bersama ada selalu disemburkan ke bagian tubuh yang sakit. Sebaliknya, bagian akar beringin bersifat sejuk atau dingin dan digunakan untuk menyembuhkan infeksi saluran kencing. Akar tersebut diolah menjadi ramuan obat dengan campuran bawang dan mesui. Selain itu, bagian akar gantung atau bangsing serta kulit kayunya juga terbukti secara empiris dapat diolah sebagai bahan herbal penyembuhan. Di Bali, pohon beringin yang tumbuh di dekat pura atau tempat keramat seringkali dibungkus kain poleng atau kotak-kotak hitam putih sebagai simbol penghormatan karena dianggap memiliki kekuatan spiritual yang menjaga keharmonisan alam. Melalui pemahaman ini, para leluhur Hindu melestarikan pohon beringin bukan atas dasar takhayul spiritual semata, melainkan karena kesadaran penuh akan fungsi ekologisnya sebagai penyimpan cadangan air bumi, perlindungan alamiah, serta apotek hidup bagi umat manusia.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa Batis beli nenek? Adik enjo-enjo nih. Mimi masuk gede, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati ledak peninggalan nih. Tinggalnya nurungnya depati nyeledak cewek non.
0: Iku je yang bercanda gitu lo. Sakit saja nih Batis beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedik tatone nih beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subuh matatu masih orang ngaget.
1: Yeay, anak Bali setatu misi aget. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Nyom nyom nyom.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Ngapain bedik?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu. Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pendengar, pada umumnya orang sehat dan sukses itu mempunyai kebiasaan tersendiri untuk mengawali hari, mulai dari bangun pagi sampai tidak melewatkan sarapan. Lantas pendengar, apa saja manfaat melakukan kebiasaan tersebut ya? Itu dapat mengatur tenaga dan merencanakan hari tersebut akan berjalan lebih mudah untuk diajak bekerja sama, produktif dan mampu mengatur waktu. Jadi juga menyelesaikan urusan pekerjaan sesuai jadwal dan dapat menikmati malam-malam Anda ya. Dan tentu saja terbiasa memiliki rutinitas pagi hari cenderung dapat mengatur waktu dan mempunyai jadwal yang teratur. Pro 1.

0: 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal.
1: Nomor 3.
0: Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang.
1: Nomor 4.
0: Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng.
1: 5.
0: Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, dimanapun Anda berada masih bersama ini ya untuk malam hari ini, dan saatnya kita ikuti ya bersama-sama untuk mimbar agama Katolik dengan topik Maria berduka cita tetap setia berdiri di bawah salib oleh Beatrix Yosefina. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Singa Raja sore ini. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah setia selama 5 jam kebelakang bersama Eni, karena nanti Singa Raja malam ini bakal ada Mbak Heni menemani Anda semuanya. Seperti biasa juga nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

Salve. Semoga berkat Tuhan melimpah pada kita semua. Salam jumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan mendalami sebuah peringatan liturgis yang kaya akan makna, yaitu peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Memang perayaan ini dirayakan pada tanggal 15 September yang lalu. Meskipun perayaannya sudah lewat, namun baik juga untuk kita lebih mendalami tentang peringatan wajib ini. Atau mungkin ada umat Katolik yang masih awam mendengar peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan mendalami tema kita hari ini yang dikemas dalam judul Maria Berduka Cita Tetap Setia Berdiri di Bawah Salib Yesus. Sebelum kita mendalami tema ini, marilah kita menyiapkan hati kita, menyerahkan seluruh diri kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kalau kita mendengar kata Maria, mungkin yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah sosok seorang ibu yang lemah lembut, penuh kasih, setia, dan dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, gereja mengajak kita untuk melihat Maria dari sisi yang lain. Mungkin selama ini kita mendengar atau kita lebih mengetahui bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan yang merupakan satu kabar gembira. Di sisi lain, kita diajak oleh gereja pada kesempatan hari ini bagaimana melihat Maria yang berduka cita. Maria yang mengalami penderitaan. Maria yang berdiri di bawah salib putranya. Namun pertanyaannya, mengapa gereja justru mengajak kita untuk mengenangkan penderitaan Maria? Apakah gereja ingin kita menikmati kesedihan? Tentu pasti tidak ya. Gereja pada kesempatan ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa di tengah penderitaan pun iman kepada Allah dapat tetap hidup. Jadi sobat-sobat Katolik yang terkasih, untuk memahami makna Maria yang berduka cita, kita dapat memulai dari Injil Lukas bab 2 ayat 34 sampai dengan 35. Ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Simeon berkata kepada Maria, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Perkataan Simeon tersebut menjadi tanda bahwa perjalanan Maria bersama Yesus tidak hanya penuh dengan sukacita, tetapi juga akan melewati begitu banyak penderitaan. Penderitaan itu bukan karena Maria kehilangan iman, namun sebaliknya, penderitaan itu menjadi bagian dari perjalanan kesetiaan Maria kepada Allah. Maria menerima panggilan Allah bukan hanya untuk menjadi ibu bagi seorang anak biasa, tetapi menjadi seorang bunda bagi Sang Juru Selamat. Itu di dalam iman Katolik ya. Karena itu, sejak awal Maria sudah berada di dalam misteri kehidupan serta karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Nubuat Simeon tersebut perlahan-lahan menjadi kenyataan. Di dalam perjalanan hidup Maria ketika ia menyaksikan berbagai penderitaan yang dialami putranya. Kita melihat Maria adalah sosok ibu yang tetap setia. Jika kita memperhatikan kehidupan Maria,
Sebagaimana diceritakan dalam kitab suci, kita dapat melihat bahwa Maria adalah seorang pribadi yang terus bertumbuh dalam iman. Ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Sebagaimana kita baca dalam Lukas bab 1 ayat 38, jawaban Maria tersebut dikenal sebagai fiat, yaitu sebuah jawaban yang menyatakan iya, bahwa saya sanggup. Maria sanggup dan mengiyakan terhadap kehendak Allah. Namun jawaban iya ternyata bukan hanya untuk saat-saat menyenangkan. Maria harus menjalani jawaban tersebut dalam seluruh perjalanan hidupnya, termasuk ketika ia menghadapi ketidakpastian, kesulitan, atau bahkan penderitaan yang sangat berat. Dengan demikian, kita dapat belajar bahwa iman bukan hanya mengatakan iya. Ketika hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, kita baru mengatakan iya. Tetapi juga tetap mengatakan iya ketika jalan yang diberikan Tuhan terasa berat. Coba kita bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya mengalami penderitaan. Sebagai orang tua, siapapun sebagai orang tua, tentu ada keinginan untuk melindungi anaknya. Dan bahkan bukan hanya keinginan, pasti akan melakukan segala hal untuk melindungi anaknya. Ketika Maria melihat Yesus menderita, mungkin ada di dalam benaknya untuk mengatakan, "Jangan anakku, jangan pergi ke jalan penderitaan itu." Namun Maria mengalami sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia melihat putranya ditolak, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Namun apa yang dilakukan oleh Maria? Ia tetap berada di sana dengan setia. Salah satu puncak duka cita Maria terlihat sangat jelas dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Dikatakan bahwa dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Kata berdirilah, Maria tidak melarikan diri. Maria tidak meninggalkan Yesus. Maria berdiri dan setia di bawah salibnya. Inilah salah satu pengajaran penting dari Maria berduka cita. Iman bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Iman berarti tetap percaya kepada Allah bahkan ketika kita sedang mengalami penderitaan. Paus Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa kehadiran Maria di bawah salib menunjukkan keterlibatannya yang mendalam dalam karya penebusan Kristus. Maria menerima jalan Allah dan tetap bersatu dengan putranya sampai saat penderitaan di kayu salib. Dan hal yang sama diungkapkan pula dalam Konsili Vatikan II. Dalam Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium artikel 58 mengajarkan bahwa Maria maju dalam perjalanan iman dan dengan setia mempertahankan persatuannya dengan putranya sampai di bawah salib. Inilah salah satu gambaran terindah tentang iman Maria. Ia tetap bersama Kristus bahkan ketika jalan mengikutinya membawa Maria kepada penderitaan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, coba kita renungkan sejenak. Bukankah dalam kehidupan kita juga sering terjadi bahwa kita tidak mudah mendekati Tuhan ketika semuanya berjalan tidak baik-baik saja? Ketika keluarga tidak sehat, pekerjaan kurang lancar, atau usaha
yang belum berhasil, anak-anak yang menurun dalam pendidikannya, atau berbagai harapan yang tidak terpenuhi. Apakah kita menyadari bahwa kita sulit untuk mendekatkan diri ke dalam Tuhan? Bagaimana ketika doa kita yang kita panjatkan belum mendapatkan jawaban seperti apa yang kita harapkan? Kita belajar dari teladan Maria. Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesedihan. Iman berarti kita tetap percaya kepada Allah meskipun kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, di dalam tradisi gereja berkembang ada 7 duka Maria di dalam perjalanan imannya. Berkembang menjadi sebuah devosi atau doa mengenai 7 duka cita Santa Perawan Maria. Dan secara tradisional, 7 duka cita ini menggambarkan perjalanan iman Maria dalam mengikuti Yesus melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Yang pertama, dalam duka cita dalam perjalanan Maria adalah nubuat Simeon tentang pedang yang akan menembus jiwanya. Yang kedua, peristiwa Maria dan Yusuf melarikan diri ke Mesir bersama Yesus. Peristiwa yang ketiga, Yesus hilang dan ditemukan kembali di Bait Allah. Peristiwa yang keempat, Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Kalvari. Peristiwa yang kelima, Maria berdiri di bawah salib Yesus. Peristiwa keenam, Maria menerima tubuh Yesus yang diturunkan dari salib. Dan peristiwa yang terakhir atau yang ketujuh, Maria Yesus dibaringkan di dalam makam. Ketujuh duka cita Maria ini menjadi devosi di dalam kehidupan menggereja. Dan tradisi ini membantu umat beriman untuk melihat bahwa penderitaan Maria bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Duka cita Maria merupakan bagian dari perjalanan imannya dan persatuan dengan Kristus. 7 duka cita ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita tenggelam di dalam kesedihan. Namun sebaliknya, semuanya membantu kita melihat bahwa Maria berjalan bersama Yesus dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan bagaimana kita melihat Maria mengajarkan kita untuk menghadapi penderitaan? Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kita perlu memahami satu hal penting. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa penderitaan itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita cari. Bahkan kalau bisa kita hindari kali ya. Kita tidak perlu mencari penderitaan. Namun, ketika penderitaan datang dalam kehidupan, iman mengajarkan kita untuk tidak menghadapinya dengan sendirian. Maria menunjukkan kepada kita bagaimana penderitaan dapat dihadapi bersama dengan Kristus. Kita dapat membawa penderitaan kita kepada Kristus dan percaya bahwa Allah tetap hadir dalam kehidupan kita. Paus Yohanes Paulus II dalam berbagai pengajarannya tentang Maria menegaskan bahwa ketika Maria berdiri di Kalvari, penderitaannya sebagai seorang ibu bersatu secara mendalam dengan penderitaan putranya. Karena itu, Maria dapat menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ketika seorang ibu menangis karena anaknya, Maria memahami. Atau ketika seorang ibu merasa kehilangan, di situ Maria pun memahami. Ketika sebuah keluarga sedang mengalami pergumulan, Maria pun hadir untuk memahami.
Sobat-sobat Katolik yang terkasih, Maria tidak menggantikan Kristus dan tidak mengambil tempat Kristus sebagai sang penebus. Kristus tetap satu-satunya sang juru selamat dan penebus umat manusia. Namun, Maria secara istimewa ikut mengambil bagian dalam perjalanan penderitaan putranya dengan iman dan kasih serta penuh harapan. Karena itulah, Maria menjadi teladan bagi gereja dalam mengikuti Kristus sampai pada kesetiaan yang penuh. Nah, sobat-sobat Katolik, kita mau melihat bagaimana di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27. Di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27, ketika melihat ibunya dan murid yang ia kasihi, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian kepada murid itu, "Inilah ibumu." Kata-kata Yesus ini menjadi makna yang sangat dalam dalam kehidupan gereja. Maria tidak hanya menjadi ibu bagi Yesus. Di dalam misteri salib, Maria juga dipercayakan untuk menjadi ibu bagi para murid Yesus. Maria menerima panggilan untuk menjadi ibu bagi mereka yang mengikuti Kristus. Karena itu, umat Katolik menghormati Maria sebagai ibu dalam kehidupan iman atau sebagai bunda gereja. Dan sebagai seorang ibu, Maria mengarahkan kita kepada putranya Yesus Kristus. Maria tidak berkata, "Lihatlah aku dan berhenti padaku." Sebaliknya, seluruh hidup Maria selalu mengarahkan manusia kepada Yesus. Maka ketika kita menghormati Maria, berdoa bersama Maria, tujuan akhirnya adalah semakin mengenal, mencintai dan mengikuti serta menyembah Yesus Kristus. Di dalam gereja, Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa Maria secara bebas bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan dan dengan seluruh keberadaannya, ia menerima kehendak Allah. Kesetiaan Maria memperlihatkan kepada kita bahwa mengikuti Allah membutuhkan keterbukaan hati, ketaatan, dan ketekunan. Maria tidak hanya menjadi teladan ketika menerima kabar sukacita dari malaikat, tetapi ia juga menjadi teladan ketika berdiri dalam suasana duka cita di kaki salib. Dengan demikian, kehidupan Maria memperlihatkan kepada kita bahwa iman yang sejati bukanlah iman yang hanya kuat ketika semuanya menyenangkan, melainkan iman yang tetap bertahan ketika menghadapi pencobaan dan penderitaan. Nah, sobat-sobat Katolik yang terkasih di dalam Kristus, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita mau mengajarkan kepada kita bahwa iman bukanlah janji bahwa kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Iman adalah kekayaan bahwa dalam penderitaan pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita belajar bahwa penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang justru dalam penderitaan kita belajar menyerahkan diri secara mendalam kepada karya penebusan Allah. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan rencana, kita belajar percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Ketika doa kita belum terjawab, kita belajar untuk tetap bertahan.
Ketika kita tidak memahami jalan hidup yang sedang kita lalui saat ini, kita belajar seperti Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman yang berserah dan bukan iman yang pasif. Iman yang selalu berjalan dan tetap setia bersama Tuhan. Peringatan Santa Perawan Maria berduka cita juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang hadir bagi mereka yang sedang menderita. Maria berdiri di bawah salib. Ia tidak dapat menghapus penderitaan Yesus. Tetapi kehadirannya mempunyai arti yang sangat besar. Demikian juga di dalam hidup kita. Ketika ada anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah, mungkin kita tidak selalu mampu memberikan solusi. Tetapi ada teman yang sedang berduka cita, atau ada keluarga yang sedang berduka cita, mungkin kita dapat mengembalikan apa yang telah hilang, seperti halnya kehadiran seseorang untuk mau menemani, menuntun, atau bahkan mendengarkan. Kita dapat memberikan perhatian dan kasih, karena kehadiran yang tulus jauh lebih berarti daripada nasihat-nasihat yang begitu panjang. Maria juga mau mengajarkan bahwa duka cita bukanlah akhir dari seluruh perjalanan hidup. Kita mengetahui bahwa kisah Yesus tidak berhenti pada salib dan makam. Masih ada peristiwa kebangkitan Yesus. Karena itu, sebagai umat Kristiani, kita tidak memandang penderitaan tanpa sebuah harapan. Salib selalu kita pandang dalam terang kebangkitan. Inilah yang membuat iman Kristiani berbeda. Kita tidak menyangkal kenyataan penderitaan, tetapi kita percaya bahwa kasih Allah lebih kuat dari penderitaan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa kehidupan memiliki tujuan dalam Allah. Maria yang berdiri di bawah salib akhirnya menjadi saksi sukacita kebangkitan putranya. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, semoga melalui katekese permenungan kita hari ini, kita semakin memahami bahwa Maria adalah teladan seorang murid yang setia kepada Kristus. Dan semoga keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan dapat selalu memperoleh kekuatan dan harapan. Semoga mereka yang sedang berduka memperoleh penghiburan. Semoga mereka yang sedang menghadapi kesulitan tidak kehilangan harapan. Dan semoga kita semua belajar dari iman Maria untuk selalu membawa kehidupan kita kepada Kristus. Sebab hanya di dalam Kristuslah kita akan menemukan kekuatan dan keselamatan. Semoga apa yang telah kita dalami untuk hari ini selalu menguatkan dan memperbaharui iman kita. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita sejenak. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng, mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharap

0: Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
1: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
0: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
0: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 600

0: 22 miliar rupiah, itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
2: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
3: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
2: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
5: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
6: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda. Terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
5: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
5: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran karya informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja, Bali. Hai, selamat malam pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Aduh, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini di hari Senin 21 September 2026. Gimana hari Seninnya? Sudah di penghujung hari Senin. Sudah di Senin malam gitu ya. Banyak hal yang mungkin sudah dikerjakan hari ini. Ada yang lagi istirahat di rumah. Atau mungkin hari Seninnya masih kerja sampai malam. Ada yang masih disibukkan dengan berbagai hal gitu ya. Ya, apapun kesibukan Anda malam ini pendengar, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan pastinya semangat gitu ya. Jangan lupa mungkin sesekali istirahat dulu sejenak, tarik nafas, nikmati musik serta informasi yang akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Singa Raja. Terima kasih sudah pilih Pro 1 sebagai teman Anda malam ini. Tentunya beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dan malam ini kita bahas komunitas, ada komunitas di yang membahas ini terkait dengan komunitas baca sejenak. Wah, di Nusa Tenggara Barat nih, ada di Kota Mataram. Nanti kita bahas ya.

Pendengar Pro 1, aku bukan pilihan The Wilson Idol yang dihadirkan untuk Anda. Aduh, tapi terima kasih loh pilih Pro 1 untuk menemani Anda. Gak apa-apa ya. Tapi kalau membahas komunitas pendengar nih, ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada komunitas Baca Sejenak. Ini membangun budaya membaca mahasiswa di Kota Mataram melalui lapak baca gratis yang digelar rutin pada lingkungan kampus Universitas Mataram UNRAM ya. Jadi pengelola komunitas Baca Sejenak, Dika, ini juga mengatakan jika kegiatan ini dilatar belakangi harga buku yang relatif mahal serta keterbatasan akses terhadap buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Jadi komunitas Baca Sejenak ini baru berjalan sekitar 1,5 bulan dan kini membuka lapak baca di lingkungan kampus setiap Senin dan Kamis. Nah, sebelumnya kegiatan serupa juga digelar saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan Udayana Kota Mataram gitu. Jadi menurutnya koleksi buku yang tersedia saat ini itu diperkirakan lebih dari 50 buku. Jadi koleksi tersebut juga berasal dari komunitas serta donasi masyarakat. Jadi buku yang disediakan ini memiliki beragam genre, mulai dari novel, puisi, buku akademik gitu. Jadi pengunjung itu dapat membaca buku di lokasi kegiatan, sedangkan peminjam itu masih dibatasi karena jumlah koleksi yang belum banyak gitu. Jadi unik ya pendengar, jadi ini juga bisa membuka ruang begitu ya untuk mengajak masyarakat untuk gemar membaca lagi, karena literasi itu penting. Dari literasi kita bisa lebih mengenal sesuatu, lebih bisa memahami sesuatu. Wah, menginspirasi nih. Moga di Singaraja ada juga nih yang serupa dengan komunitas Baca Sejenak ini.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda juga melihat unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengatakan jika seorang polisi bernama Hojot Marluga yang mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih. Nah, hati-hati karena faktanya ternyata informasi tersebut adalah tidak benar, itu merupakan informasi hoax ya pendengar. Jadi setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, jadi tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapatkan dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Nah, selain itu, konten ini juga terdeteksi dihasilkan oleh AI, Artificial Intelligence, mencapai 99,9% dan Deep AI itu mencapai 95%. Jadi itu merupakan informasi hoax. Waspada dan cek dulu kebenaran informasinya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dan pendengar Pro 1, mari kita simak bersama drama radio mini dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, produksi RRI Gorontalo. Selamat mendengarkan, tetap di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh, Bu. Saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Tidak bisa sekarang, Pak.
3: Kenapa?
4: Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
4: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
4: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Loh, loh, loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus doken ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, ure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran dije ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendeh. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebeluh lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.

0: Aduh, Adi sampun nang nake mata keranjang, Adi. Sira niki mata keranjang nggih. Ujian neras sampun teni hadirkan lagunya nggih. Pak Nyoman jantos dumun niki Kang Wang malu jantos Pak Nyoman nggih bayu kawinnya sesuai dengan judulnya Kang Wang malu. Kene nggih, ini sapa dumun sane lianan Pak Nyoman. Sane sampun tat sabar niki sarengin request dumun ring jebak Bali, punduh-punduh hang dumun lagu-lagu Bali nya nggih. Nanti cepoang muteran. Engken niki Bu Ari sampun wesan ya menyiapkan dagangan besok niki Bu Ari.
1: Swastiastu mbak ini.
0: Swastiastu.
1: Untuk menyang dan madolan
0: dia mbak ini. Ada skenten Bu Ari.
1: Niki wenten keluarga halangan niki meninggal.
0: Oh kenten. Ngale. Oh sibuk-sibuk berarti benjang ini.
1: Acaranya soalnya jam 7 loh.
0: Oh sama nganati Bu Ari ya.
1: Iya deh
0: Bu Ari. Pantes santai nih Bu Ari malam-malam berarti sekarang.
1: Wow, rawan saking itu di tengah si kematian.
0: Oke, dan ya Bu Ari semangat Bu Ari, ma bapak kari megadang, Rike.
1: Ari, Rike.
0: Bu Ari pedidi cuma kita ini. Ini paling nuli dini ya. Temani lagu siapa Niki Bu Ari?
1: Layang-layang, cewek.
0: Versinya Elva Saraswati.
1: Megatu sarang Gujan Prabowo ge Pak Nyoman Negari, Bu Mini, Jelly, Bu Resmi, Bu siapa lagi ya? Bu Kartini, Kartika, Bu Yeni biasanya masuk dia. Terus Pak Capar, Pak Ribawe, Pak Jero Mariase, iya. Pak Samong, Pak Astawu, Pak Yuda, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Mek Ayan, iya, katanya. Buat Samia mantan Mbak Heni.
0: Siap, Mbak Ari. Suk sama Mbak Ari, nyarengin. Bu Ari pedidiana, ini Niki. Besoknya Bapak langsung mulihnya Bu Ari ya. Dan pendengar yang lainnya Dora sampai Niki 24644 ataupun di WhatsAppnya. Tan Sira Nika, Rahajang Wengi, Jebak Bali.
2: Rahajang Wengi, Jebak Bali.
0: Rahajang
2: Wengi, Mbak Heni.
0: Aduh, Mbak Yeni tiangnya Niki. Mbak Yeni masih sibuk. Anji. Iya, Mbak Yeni. Gimana masih sibuk sana Mbak Yeni?
2: Yang masih ada kerjaan gitu loh.
0: Iya deh kita temani sampai malam Mbak Yeni. Mau lagu siapa?
2: Masuk gitu.
0: Iya deh.
2: Request Temang Dumun Mbak.
0: Temangnya siapa Mbak Yeni?
2: Temangnya Bintang Ulung Mbak.
0: Bintang Ulung nggak Mimi? Kengkengnya Bintang Ulung nih. iya dah.
2: Salam Dumun. Sane wau enten Mbak Titi, Mbak Adi Semeru, Bu Eri, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Mini S, Bu Kartika, Papa Dimas, Pak Tetlacun, Beritawan, Pak Sutra Ajus, Pak Samong, Bang Kit, Beli Widi di Tokyo, Rahajang Mungi Kemanter, Mbak Jahirin Sami Pendemun, Mbak. Rahajang
0: tugas Mbak Yeni. Sukses sengkara Mbak Yeni. Sampai akiapan kok nenek Mbak Yeni ngarap pinten nggih. Yen bekiap maras sing kiap-kiap sing suwet-suwet bekayane Mbak Yeni nih. Terus wenten beli Pak Madi Dharma Wangsa. Beli Madi Dharma Wangsa Dusun Batu Bulu Panjianom Singaraja hadir. Suksama sarang sami. Ada Beli Widi juga di Tokyo. Aduh iseng gati ya ini sama Beli Widi tiangnya Niki. Raja Wengi Beli Widi.
3: Swastiastu Raja Wengi.
0: Swastiastu pun api di Tokyo mungkin. Musim apa Beli Widi? Musim apa? Musim poh.
3: Musim gugur hujan terus Niki.
0: Oh Mimi tuh di tuh hujan ini kebus.
3: Hujan angin dari kemarin.
0: Oh iya.
3: Ya pulang pergi hari ini basah kuyup.
0: Mimi tuh.
3: Kedinginan.
0: Aduh, dini aja kebus mecetar Beli Widi, kebus mecetar karena sing hujan-hujan nih.
3: Banyak kebakaran orang
0: Kenten. Ajan, Beli Widi saja nih. Terus tengkara jarang hayu ya. Ya pak pada isini nih, oh nih.
3: Seperti sepon apa iklannya barusan nih mau pipi dek nak musim kebakaran.
0: tadi ada kebakaran musim kada coba nah ini tuh. Aduh ya ya. Beli Widi mau lagu siapa nih kira lagu Bali nih?
3: Unas tembangnya tembang nyane siru jane. Nyan biu benten dan jane. Duet De Ule sarang Ari Kencana. Punya biu.
0: Tuh kan kayaknya iseng kan lagu nih Mode Uli lagi sama Ari Kencana. Kalau zaman dulu tuh hanya ingetnya mereka duet. Tuh duet gitu kan.
3: Iya betul.
0: Sekarang sudah dengan pasangan masing-masing duetnya
3: pasangannya,
0: ya.
3: Entah. Widi-widiannya ya. Ablin tiangnya nih ke
0: jadi ngegosip ya ini. Aduh.
3: Wendy salam-salam temen ya.
0: Enggak terus-terus.
3: Misalnya iwau muyeni yang dikewasa nge rajang rajang misalnya kan taler benten Bu Arif Ite rajang wengi benten taler Cik Eli Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Pak Geroda, Pak Tersambung, Pak Wayak, Pak Putu Wayang, Pak Nengah Inggris, Pak Cip di Muncar, Pak Banu benten taler Pak Jerum Aliase, Pak Pak Pak Jerum, Made Wibawa, sekarang Pak Yuda, ya Pak Gusti, ya, benton talar Pak Panjumandri Negara juga, Sukrajo, Detambang, Blitawan, yang di situ, mau ini, situ sekarang di Gianyar, ke Batu Bulan,
0: oh, Batu Bulan,
3: Bligus,
0: Bligus, ya ya,
3: ada Bligus Bawa, nih,
0: Bligus Bawa, ya yeah, di medsos yang rajin kali Bligus Bawanya ikut nih ke
3: ya Bu Kartini Bu Wenton senang untuk Wenton kesami kami yang nonton ke salamnya ke
0: sukses
3: warning salam pun galah nih ke ya sukses semua Bu Heni
0: sukses semua Bli Widi rahayu rahayu
3: santi
0: santi santi om ge di Tokyo hujan terus kone niki pendengar ge pang pada isi nina kone jek kangwang malu seperti lagunya Bayu Kawi niki sampun jantos sange sarang Pak Nyoman kira yang negara niki Pak Nyoman kangwang malu jantos tadi ge.

0: meraren kesep dan beli.
1: Wih, ngekip ya meraren lo. Betengahin nih jek. Memepet di waktu nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut tiang kebakaran yang beli.
1: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyapa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amun beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi.
1: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek. Kalau lagi menek, jek mereset gati nih. Lo, mani-manian be, aman suut maturan, ingetang nyabut dupani, pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan.
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Usaha Niki sampun jebak Bali untuk edisi hari ini di hari Senin 21 September 2026. Lagu terakhir Niki man bonus kenten Niki beli Widir yang Tokyo lewat waktu dan asing kenten beli Ari Kencana punya Diu. Dan nantikan pendengar setelah jebak Bali nanti kita nostalgia bareng Ring Ruang Rindu. Sesaat lagi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

Wagong Dini Suboto Jekudiang Ninakang Batesen Yeneng Nunggeneng Jomaseneng Iyan Yopo Becateng Meraib Dadene Iyan Yopo Adengang Nguriang Yo Nyen Biso Nyen Biso Aro kewalo dini subo nak lingsir-lingsir ngeraosang nak lingsir-lingsir ngonikang yang sing pejalaneng batise kaku kone kekah kone yo dini subo jag subo pebecak tanggen jag subo pejalan. Kewalo sing hidang masih nutuk teng to nak maro kenah agen to keto kenah agen nang pangpo becak teng kewalo mun bot tindakane kal kejokeng ku diangor to kewalo nu masih nang idewe deman nikene lantas sing irago kota maning dadi uang utama juga yo soda neng iraga hidup dini dijagate dadi manuso ne bokone paling utamon jen mawe neng kekedo idewe ngelah bayu sabda hidup tuh muntu ya bayu ne bangun jani bergerak nyala neng Suodarmo ne dadi manuso ne kengken benah ne bango irago bayu icen ne irago tenaga bolantos kito tenaga to kalau tekan uleng di mekenah malu yang sing yo bang ikenah mekenah-kenah ngenah kang malu kengken engkal majalan di subaning lantase bakat kena kang subo keto jalanan maro lantas raos ne subo jani pang yo ingkop uli dikena beketo ngeraos laksano dini ne keutaman adone lantas ngirago dini hidup dijagate ratu subo sebilang semangan maro bangun ih, ini rago negak. Ih, ini rago dadi mau jalan. Tuh. Suwejo idosan yang widi. Mapaijo tekeneng kauripan. Mapaijo tekeneng pedewekan. Dinisu. Adone lantaseng idewek. Dini di Padangulan. Ada buka ya ipanya, ada ya buka.

0: Buka Ipa Nyeruan Dewa Ratu Mekejang saja jagluong ayah-ayahane Subakti tekeneng idewek diapen mawak lu kal suborao sake tiling ani ngambok nyak ya sida mebesik kang idewe nah dadi tukang tudeng adane ngajak geng pemacak jaga teh dini di Padangulan ada buko yo ipanya kengken seperti tahirago sing yo lakar tula apa buin lantas ngado ijening ane pinako generasi penerus done bakat angoh ni dewe tuwo bagio ne nekal dadi kesugian nah kewalo pemekas ne sing jani yo i penyeruan pinaka yo i maderai pemekas ne ne nelaka raja i dewe tuo sisai selid sanyo lemah pedang ne nelaka raja metotima ian yo i panyak dong subanin yan sing kengkean mirip maro yo panjak nak joh ngadane bendek mekasne sing yo imaderai kewalo imaderai jag sayago gen saja apa jo pekaryane kengken jagae ne to dewa ratu ne jani yo kal jerit tong malu kengken pragat ya subo pulah paleh ya kal ngae nang apo derai derai derai maderai
1: napi napi kirang
0: tutup
1: biasa yang sampun kirang wawu jauh gelur gelur oh yang ten kirang jang meplekas napi napi titiang dari kita joh tana
0: sing tu subuh sing ngenah gambar ne soalnya gambar ne sing ngenah munyin ne sing ado bakat bingeh yang biasanya nak dipewara kan semangat nang kerantang keronteng munyin cangkir sing prai-prai ni ida di jone bakat aja gelah
1: driki ampun ampun siago tanda dos rentang kerondeng napi male wenten tamu wenten kerondang kerondeng nya kadian makarian api nyen dan makarian api kadene sibuk
0: nyen nah tusan nah yen subo yo keto maderai pangadon ngajak ngerengong pangadon nimpal gelah ngorto nang edeng malu ragone ne edengeng edeng konyang edengeng do bedek gedengeng
1: jak sekadi panggul gamang panjak laduo oh kentan yang ngeragotan prapu
0: sajone apa kone gaye jemak kedidian
1: nggih
0: gati-gati dua ido maderai gati-gati
1: dan tos jumun pang poleh masih nyen mali bos wentan nyen nak tangkil kene tiang sumrang sambre
0: nah
1: penampilannya pang lumayan masih niko
0: nomor satu to maderai penampilan
1: nah, di astur kosong kantongnya tampil mantan
0: yang penting nah di mone ne tain kosong kantongnya cek nyajang
1: medaging terus medaging koran
0: ais korane barak-barak tuh.
1: Nggih, angen kenten tuh wacan.
0: Nah, ngalenga cek-cek gerong-gerong lantang yo edeng edeng.
1: Jantos, jantos jumun jantos.
0: Nah, gati-gati do maderai gati-gati gelah nyantos sido dini.

0: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
1: Melasti adalah upacara yatnya yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, untuk dapat meningkatkan keheningan pikiran dan juga dilaksanakan untuk kesucian jagat raya ini yang disimbolkan dengan labu gento dengan labuan sesaji ke laut serta menyucikan seluruh arca pratima nyase perlingga sebagai wujud atau stana ide sang yang dewasa Tuhan yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Melasti atau mekies dilaksanakan setahun sekali. Melasti dalam babat di Bali adalah rangkaian dari hari raya Nyepi. Melasti atau mekies bertujuan untuk melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan serta memperoleh air suci atau tirta amerta untuk kehidupan yang pelaksanaannya dilakukan di laut, danau dan pada sumber mata air yang disucikan.

0: perasaan Bayu yen supo pragat tugas mebantehan nak mekebiasaan kena yen nununka terus supo dewa ratu biasane Bayu kledak tedut ini sing karuan itu sing karuan utamane sing ngirago adolan sing dini dadi wang jero tugas pokok maderai itu adolan sing di padang ulan ane iring nak mula sweco ane sweco ne kewah ngiring apa kranane kewah apa nak sweco apa tunas ice ane to jane keto masih tanggung jawab biragone sing dadi ulah aluh apa ijene tunas karyo ijene pragatan aduh orang kewah yen irago mula lengit kewah yo sake walo nak subo cara apa dane selepo mantekep eh? Ada pico tunas ada karyo masih tunas pragatan dini subo nak ngale demen nak kewah demenane ngajak ane ireng pang seneng irago ane ireng masih pang demen hati mapan nah lingser mau aseng yen subo gae demen neng irago harus cinta dekin tugas kin gae menapa aja kewah ne jaga loh menapa joh ne jag pao gitu rasane iyan mula sing demen neng nane po orin kene sing karuan niki neke tu sing majalan masa pogin gaya ne kewa gaya ne aluk ici ane subo sing majalan tu tu dasar mula sing demen pato ya ni raga ngelar timpal yan subo ga mula kenah ne sing demen benah ban majalan pedih ya benah ban majalan pelih gitu. Gitu yang dasar sing demen nang kala kewah ngabe kenah gitu. Jadi kengken ben pangidang demen. Yen subo irago demen dini subo ngegai kengal pragat. Kenah gembira masih itu.
1: Pangalih kenah gembira.
0: Harus tepuk tangan dumun. Kiko ampun. Berarti tepuk tangan ni kan sehat ya benapi. Sangkala alit-alit dia nak masuk TK pasti tepuk tangan dulu.
1: Paling malu baru masuk.
0: Tepuk tangan anak-anak kentan menikene tiang nongos-nongos sing TK dulu nok ide anak kan TK dulu. Nongos tiang warang tiang jangan nup-anup masih ni. Anup-anup.
1: Benar liyo nen nak nongos sing TK nawang gening bandingkin TK ni masuk.
0: Iya nak tanggung jawab bos tani ke?
1: Oke.
0: Malah je bos. Kan. Oh, rau ring jero. Nah, niki tan apal murid de TK dadong ne. Dadong ne ngau. Dadas guru langsung.
1: Saja madirai. Ngalih ne ne mo.
0: Ngerah gembira ampun kewa.
1: Cara rau.
0: Dijoyong ngoyong eh.
1: Hah?
0: Banyak terus. Terbanyak terus ngoyong.
1: Kene to madirai. Yan mula kena heluong. Kena ke demen ngalih gembira tu di Jawa bakat.
0: Oh, dados sejak tan alih tak kau.
1: Nah,
0: demen lumun.
1: Iya,
0: sampun demen dan patuh nek suka ya tak kan ya.
1: Sekenang dewe ke melajah.
0: Nah, ngerana demen yang ten seken malu. Pelajah napi je, mang de seken. Nika ke bos kadina mangkin serius melajah. Jam melajah wentan, jam serius wentan, men serius kan meci kene ya tiang terus mejual alis tiang terus.
1: Do, dini masih nang pangado yo cara rawat si sasai ye madirai. Yan bos sekan nang kaldewe ke kal mudiang.
0: Oh, dah dosa dija tong sekan ne, mang de sekan. Dija guyu ne wentan, dija meweran ne wentan.
1: Dijawab benar tongosnya mecuk alis yang dingudi anget.
0: Yang terus mewe orang mantan terus disekannya seng pada nak ngugu.
1: Sekejajahnya anu sekan benar didian balantas kuah kue suba yang benar sakit. Benar-benar sekan jauh benar sakit.
0: Nak
1: ewer jauh benampi. Oh dini nenek pang merasa masin teke neng dewe.
0: Oh entan batas-batas entan.
1: Ya ni lantas ada ne beno dini kengken bian.
0: Napi man malehnya Awin tan untung kena tu dagu biang.
1: Adik kita rawasong.
0: Medue oko kali.
1: Nah.
0: Lanang istri. Nang ada dah nikah kewah. Wentan aja lanang-lanang mantan, wentan istri-istri mantan. Niki sampun seimang wastana.
1: Nak ne pedoman adane madirai. Nak bagian kehidupan kaden keto nak orang.
0: Bagian, nampaknya bagio.
2: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Ingi kadi bawas palungo cokori dewa. Rasa-rasa meilah rara hiduko dan panggih. Napi mawin santo kan isuka isenang sampun menang deriki sampun nguaso ini kiring puri.

Pak Mekasi Riki ring jagat palunggu cokori dewa ring panegaro padangulan mudu mogi jasa tato seneng puniki pipanya palunggu cokori dewa dendung jagat.

0: mana pisan wedon rares mau kandi palunggo cokoro dewo suwejo ida sang yang widiwaso ngicen puniki
1: cara raos ida dunia
0: keturunan sane kekalih puniki

0: Wakti pisan mejino sampun yen reng puri sampun kesuwecan lanang ido sesuwunan wenten radis generasi lanang istri yo kan palungguh cokori dewo niki sampun ciri-ciri jagate lando pacang wenten generasi penerus
1: yen penerus anak buka gelah tadi tuh
0: di reng dijo kenen kasalampun keturunan dan wenten putung ampun pun abiang rara lando ke sampun dan ada siro
1: nyamo berayo pada tereseneng.
0: Malih ketambah nantu panyak-panyak palunggu cokori dewo sami puniki bakti ringide susunan titiang ringalit-alit sarang kalit.

Terus sami pada rumahkan punika dan purun ipun yang sampun ida dua agung putra sarang kali rukun niki jantan sampun banyak-banyak druwi ngerereh contoh meriki sapunika.

0: ke becik sampun eleng ide setato moyadnya diastun kartu nalit dia ratu bengong titiang rajen di dunia si co.
1: Oke tuh jasa jema derai oke tuh
0: ngeroroh ledang kadi mangkin kagendan ya.
1: Nah kedo malu maderai.
0: Ya nawentan kagendan mau dioko. Teningah munyi.
1: Nah ya naane ngelah piana sing ya medinguang raos nena atuo pinako guru rupakane do mirip liwat pergaulane do maderai.
0: Ki sampun kadung sampun liwat.
1: Nah yen to nak tergantung maseneng tergantung irago itu dadi nak tuane jani yo ipiana to nak liu yo masin man pendidikan madirai
0: niko sampun enten lingkungan yen sampun ring sekolah ada sampun sane bece-bece patut-patut nikin ki nah. Lingkungan sampun lewat nih wawu niki bener kayak wah ngedang nih boleh lewat nih kok
1: saja ke walo jani irago nak ama dirai irago dadi nak tuane nah jani yang rao senggelah ido dadi wang jero ke tuang gelah deh jani kengken banido ada pinako pianak yo ipanya pina ke wang jero di peti yang nyen sakit tangkil ke puri ido dadi ngemang dadi ido ngorain
0: dadi apa made rai
1: nah tuh satu hari itu
0: nah niko biasa nih bisa sakit wantan dan mau duwe wewenang dan ke gugu
1: kene made rai
0: inge
1: yen subo adone di puri nyen dadi
0: no dadosnya nyamung lidah dan
1: nah sing jekal ngantoseng ben mani puat kewala kene masen jen dadi nyen dadi kalau batas dadi itu tua hamongke
0: niko sampun mang uning niko sene jen dados siti yang mundut sene jen nah. Dados
1: ya nada cara ipi banyak metakon maderai yang kene kengken kan kita biasa nih
0: ingin
1: ini dijo mirip tongos nih yang to mirip gelah tawang ido tongosnya dijo dadi dong emang
0: kewalo
1: yang kene kengken yo raden nah to len bin pejalan jani dini lan jani besek kang kena ke maderai mekasne malu di pemerajan liu beneng lah yang caro adone di pini di puri di pelingih ke di merajan kengken bani nardang jani pang yo madanane melah lan yadnyo nangon nak yen ba meyadnyo bener melah ban meyadnyo nak to ngeranang yen gumine melah ngeranang landuk panyak-panyak apo yo yen ya kalseng bani madira
0: ndak do siriki dumun utama ring merajan agung yen yen merajan duwene ndak do si yen kadiring jabo ring pumahan dumun wong tan mebanding mahai kutang
1: beli pisago beno subo malunan
0: sampun je luang mapi tulung di pisago kula luang nengil
1: nah ido kenya latu nah nah keto malu madirai yan sing to malu jani yan subo nyidang beno lakar mesek kang kena mesek kang paida pane jag apo gae mirip gelah tadi
0: saya waktu ya niki sampun patut niki melajah sabar niko sami dan bersidang ke Didian napi jawab
1: pengadilan
0: puput Didian dan bersidang
1: pengidang beno nyala neng ane sajo mulo kengken dot kengken tujuan.

Ini yang sapunika kayun panunggu cokori dewa. Jagi mau timbang wirasa punika ring idayana. Jadi yang ngiring-ngiring padut pisan sapunika ratu.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 38, disebutkan bahwa

artinya. Di dunia ini, tiada sesuatu pun yang semulia dan sesuci pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi. Pengetahuan seperti itu adalah buah matang dari segala kebatinan. Orang yang sudah ahli dalam latihan bakti menikmati pengetahuan ini di dalam dirinya sesudah beberapa waktu. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah apabila kita membicarakan pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi, kita membicarakan hal itu menurut pengetahuan dan pengertian rohani. Karena itu, tiada sesuatu pun yang semulia dan sesuci pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi. Kebodohan menyebabkan ikatan kita, dan pengetahuanlah yang menyebabkan pembebasan kita. Pengetahuan ini adalah buah matang dari hasil bakti kepada Yang Maha Kuasa. Dan apabila seseorang sudah mantap dalam pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi, maka ia tidak perlu mencari kedamaian di tempat lain, sebab dia menikmati kedamaian di dalam dirinya. Dengan kata lain, pengetahuan dan kedamaian ini memuncak di dalam kesadaran yang tertinggi. Itulah kata terakhir dari penggawa kita. Pengetahuan tentu tidak akan habis dikejar. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak yang kita perdalam lagi. Dengan pendalaman ini, tentu kita harus ingat akan kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Dengan bakti ataupun ingat kepada Yang Maha Kuasa, niscaya apa yang kita pelajari akan sangat meresap guna menikmati kedamaian yang abadi melalui pengetahuan diri yang sejati. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Parma Santi. Om Santi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97 Mazulon FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita mencintai orang lain karena

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan segera menuju RRI Denpasar untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Dengan yang sekitar kita yang ada, supaya terwujud di dalam Dharma. Dengan orang orangnya, saya kira. Dia masaran sering mandan, deh, jangan ini. Dia masaran sekolah banget. Dia masaran Ari Sukma. Om Santi, Santi, Santi, Rayu Raja, ngiri.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om Sukma, Bu Januraga di Bangli, Sani Sampun. Nyarengin dan juga menyampaikan sharingnya nih ke ya. Dan memang dari yang Bu Janura tadi sampaikan, cinta kasih Nike sebagai wujud Dharma banyak banget ininya ya, terhubung dengan Trihita Karana, lalu juga dengan Tatwamasi, seperti itu. Mungkin dari Pak Ngurah Dharma ingin menanggapi sharing dari Bu Janura, silahkan.
3: Inge, terima kasih Ibu. Ya, seperti yang dikatakan tadi atau yang sudah yang sampaikan, bahwa cinta kasih ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, di mana kita sebagai manusia Hindu atau orang yang beragama Hindu menyadari bahwa salah satu ajaran dari Pancasarada kita yaitu yakin dengan adanya Atman. Nah, tidak terlepas dari itu, maka setiap manusia sesungguhnya memiliki keterhubungan, di mana setiap manusia ataupun semua makhluk hidup memiliki satu sumber yang sama, yaitu ada percikan terkecil dari Tuhan yang ada dalam diri setiap makhluk. Nah, oleh karena itu, mewujudkan cinta kasih merupakan salah satu cara kita menghargai. Selain kita menghargai secara fisik, kita juga menghargai bagian dari Tuhan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh tadi Ibu Jero, dalam ajaran Trihita Karana, di mana kita saling menghargai, baik itu menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Dengan Tuhan kita sudah pasti seperti yang katakan tadi, bahwa di setiap diri kita ada bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan sebagai wujud pawongan atau sesama, kita saling menghargai karena kita sadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Oleh karena itu kita harus bisa menghargai orang lain supaya kita juga bisa dihargai. Kemudian terhadap pawongan, karena seperti yang Tiang katakan tadi, bahwa dalam diri, tidak hanya dalam diri manusia, percikan Tuhan itu ada, di tumbuhan dan hewan pun ada, yang disebut stewara dan janggama. Oleh karena itu, kita juga sangat membutuhkan peran lingkungan atau alam, karena lingkungan memberikan kita kehidupan, ya, seperti contohnya tumbuhan memberikan oksigen, begitu juga hewan memberikan kita nutrisi untuk makan. Oleh karena itu, cinta kasih di sini merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan. Maka dharmalah yang menjadi dasar kita memberikan cinta kasih. Harus ada ketulus ikhlasan. Mungkin seperti ini ke Ibu.
2: Yeah, baik, suksama Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya, yeah, mengenai sharing yang sampun disampaikan juga tadi oleh Bu Januraga di Bangli. Dan untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau ingin mengirimkan ya, atau menanyakan pertanyaan seputar topik cinta kasih sebagai wujud Dharma, dado sekali untuk langsung telepon Nike di 0361-222-161. Dan Pak Ngurah, Nike sampun ada satu orang penelpon, sukma langsung angkat. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
2: Dengan siapa di mana Nike?
4: Pak Agung di Denpasar.
2: Oke, Om Swastiastu, Pak Agung di Denpasar.
4: Om Swastiastu, Bapak Narasumber, Pak Ngurah.
3: Om Swastiastu.
4: Ya, niki pun niki cinta kasih itu kan biasanya di dikatakan antara yang berpacar-pacaran. Nah, sekarang kalau umpamanya untuk kita semua kan tidak mungkin bisa melaksanakan itu. Karena apa? Karena kita mempunyai juga sumat kita Ruwi Medo itu tidak bisa kita hilangkan itu. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita selaku manusia yang dinyatakan makhluk yang utama supaya bisa melaksanakan cinta kasih itu bersama-sama, baik antara umat Hindu, umat agama Kristen, Islam dan lain-lainnya. Apakah kita mampu melaksanakan secara semuanya itu cinta kasih itu yang merupakan kebenaran itu? Kenyataannya di lapangan kan tidak bisa, Pak. Ya. Pak Marbut, kita yang kita katakan di ngobrol-ngobrolnya itu banyak yang memang tidak ada yang bisa murni kalau manusia, karena manusia itu tidak sempurna gitu. Itu jawabnya. Nah, bagaimana itu Ketua Bapak menanggapi? Terima kasih waktunya.
3: Ingin terima kasih Pak Agung. Ini pertanyaannya sangat luar biasa.
2: Betul sekali. Mungkin bisa langsung nih ke Pak Ngurah Dharma ditanggapi pertanyaan dari Pak Agung di Denpasar.
3: Iya, ada satu poin penting di sini Pak Agung Ngapura. Cinta kasih Nike tidak hanya bagi kalangan atau bagi orang yang sedang pacaran. Karena cinta Riki adalah perasaan yang saling memiliki. Memiliki tidak harus kepada orang yang nanti kita ajak saja, tetapi kepada semua, dimulai dari diri sendiri dulu nih Pak Agung. Bagaimana kita cinta mencintai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mencintai diri sendiri, maka kita akan bisa mencintai dari hal terkecil, dari keluarga, baik itu orang tua, saudara, anak, istri dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep menghargai untuk lain agama, nah kita di agama Hindu sendiri mengenal suatu ajaran yang sangat penting kita pahami, yaitu dalam Chandogya Upanishad. Dalam Chandogya Upanishad itu kita dijelaskan bahwa semua ini adalah sarwo kalu idam brahman. Semua di dunia ini unsurnya adalah satu, yaitu Brahman itu sendiri. Berbicara dengan keyakinan orang lain, kita mengenal dengan ajaran moderasi beragama, moderat. Kita menyadari bahwa yang dinamakan agama itu sesungguhnya adalah berasal dari kata A dan gama. A nika tidak, gama nika kacau. Jadi agama ini adalah memberikan tuntunan kepada setiap orang. Ketika orang masih kacau pikirannya, tentunya dia sesungguhnya belum memahami tentang agamanya sendiri. Dalam agama Hindu, kita wajib menghargai semua umatnya, karena kita yang lihat adalah manusianya, bukan agamanya Nike. Karena seperti yang dia katakan tadi, bahwa semua makhluk hidup di sini adalah sama sesungguhnya. Semuanya ada unsur Tuhan. Jadi cinta kasih di sini kita memiliki tiga poin. Yang pertama, kita menghargai Tuhan yang ada dalam diri seseorang atau di semua makhluk. Yang kedua, kita cinta kasih terhadap fisik manusia itu sendiri. Karena ketika kita menjalani hidup, kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial. Dan terhadap lingkungan, kita seperti yang Tiang katakan tadi, kita memerlukan adanya lingkungan di dalam kita menjalani kehidupan. Lalu bagaimana cara kita menciptakan cinta kasih itu sendiri? intinya adalah kita sadar bahwa kita sesungguhnya adalah sama. Sarwo kalu idam brahman. Jangan melihat dari sudut pandang agamanya, tapi lihat dari sudut pandang kemanusiaannya. Dikelah satu cara bagaimana kita dapat menghargai. Contoh, kalau kita berbicara tentang perbedaan, pemimpin-pemimpin kita memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, tetapi sebagai manusia kita menghargai mereka, presiden dan lain sebagainya, tentunya memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Tetapi kita sebagai makhluk sosial yang ada dalam lingkung organisasi kenegaraan, kita harus saling menghargai, saling mencintai. Itu adalah salah satu cara kita agar kita bisa menerima perbedaan. Ketika kita menerima perbedaan untuk menjadikan kelebihan, itulah sebenarnya wujud cinta kasih. Dengan landaskan dharma, kebaikan, maka harmoni dalam kehidupan pasti kita akan dapat capai. Nikatu, Pak Agung.
2: Nggih, suksama Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya ya mengenai pertanyaan yang sampun disampaikan Nika dari Pak Agung di Denpasar yang sudah menelpon tadi, dan juga Nika di WhatsApp kami Pak Ngurah Wenten, Pak Ketut Maliarse di dari Bondalem yang sampun mengirimkan sharingnya juga. Nika izin suksama bantu untuk baca. Om Swastiastu Bapak Ngurah Dharma sebagai narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Denpasar Selasa 22 September 2026 dengan topik Cinta Kasih sebagai Wujud Dharma. Topik ini mengingatkan ajaran agama Hindu yang dikenal Catur Paramita atau empat sifat luhur dan mulia. Yang menjadi topik adalah salah satunya yaitu karuna yang merupakan sifat luhur karena dilandasi dengan cinta kasih atau belas asih dengan tulus kepada makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep topik ini juga dilandasi dengan ucapan Suci Waisudewa Kutumbakam yang mengakui kita adalah bersaudara. Hal ini juga diperkuat dengan Tatwamasi sebagai ajaran aku adalah engkau, engkau adalah aku, untuk mewujudkan rasa cinta kasih juga didasari dengan Trihita Karana. Tiga penyebab kebahagiaan yang meliputi baga pariangan, para pawongan, dan baga palemahan. Memuja keagungan Ida Sang Yang Widi adalah wujud bakti dan mencintai semua ciptaannya sebagai wujud kepedulian atau welas asih dengan tulus ikhlas. Sebagai umat manusia, sudah sepantasnya mempunyai rasa welas asih kepada sesama sehingga mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Palemahan merupakan tempat berpijak untuk mengarungi hidup dan kehidupan agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jika ini sudah terlaksana dengan dasar dharma atau kebenaran, maka tujuan agama Hindu akan tercapai dengan baik dan benar. Tujuan agama Hindu mokstat Tam Jagadita Yacaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran, pasti akan tercapai berdasarkan dharma. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketut Maliarse. Nggih, mungkin dari Pak Ngurah Dharma ada yang ingin ditanggapi nih ke dari sharingnya Pak Ketut?
3: Inggi,
2: silakan.
3: Terima kasih Ibu dan Pak Ketut Sirawa Bu
2: Maliarse. Pak Ketut Maliarse.
3: Inggi, terima kasih Pak Ketut. Benar sekali nanti yang disampaikan Pak Ketut bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Oleh karena itu, mewujudkan cinta kasih menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika kita mewujudkan atau melaksanakan cinta kasih baik sesama atau semua makhluk, tentunya kedamaian akan kita rasakan dalam menjalani hidup. Karena ketika kita dapat kedamaian, ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini, maka sesungguhnya itulah tujuan dari hidup, yaitu moksatam jagatita ya jaiti dharma, yaitu kebebasan. Kebebasan, tidak ada yang lagi beban dalam hidup ini. Ketika tidak ada lagi beban, maka kedamaian niscaya akan kita dapat peroleh. Ketika kedamaian sudah ada dalam diri kita, maka keharmonisan dalam menjalani hidup pasti kita akan dapatkan. Oleh karena itu, poin pentingnya di Riki adalah bagaimana kita dalam setiap tindakan hidup kita ini dilandaskan dengan kasih sayang, cinta kasih, demi mewujudkan kedamaian untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa di mana kita menjalani hidup tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Ketika interaksi itu didasari cinta kasih, maka kedamaian atau keharmonisan pasti kita akan dapatkan. Nika Ibu.
2: Ya, suksema Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya mengenai sharing tadi sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse di WhatsApp kami. Dan Nika juga ada pertanyaan dari Pak Made Sumerta. Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu Bapak Ngurah, bagaimana caranya mengikuti cinta kasih dengan tatwamasi, pancasrada dan lain-lain? Susah caranya melakukan itu? Moksakah jadinya? Kita akan tidak nerwadi jadi manusia. Ya, mungkinkah kita lakukan dari dewasa sampai mati? Ini kepertanyaan dari Pak Made Sumerta, Pak Ngurah.
3: Luar biasa sekali nih pertanyaan.
2: Iya, pagi-pagi ya sudah sampun pagi-pagi. kritis manten. Gih, bisa langsung ditanggapi Pak Ngurah, silakan.
3: Nih. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu konsep kita dalam ajaran Hindu adalah ajaran tatwamasi. Tatwamasi, dia adalah kamu, kamu adalah dia. Konsep ini tidak terlepas dari nyambung tadi ke pertanyaan tentang pancasrada. Konsep tatwamasi ini sesungguhnya diawali dengan pancasrada itu sendiri. Dimana seperti yang Tiang katakan tadi, bahwa salah satu keyakinan kita dalam agama Hindu, yaitu dalam pancasrada itu sendiri, adalah dengan adanya Atman. Nah, ketika kita berbicara Atman, itu kita berbicara sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, terutama pada manusia. Konsep tatwamasi itu sendiri adalah bagaimana kita menyadari bahwa engkau adalah aku, aku adalah engkau, sesungguhnya merujuk pada bahwa di dalam tubuh Anda ada Tuhan yang merupakan bagian dari diri saya. Begitu juga sebaliknya, bahwa di diri Anda ada Tuhan yang merupakan bagian dari kita. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang pancasrada dan tatwamasi, kita akan memahami satu hal penting, bahwa sesungguhnya kita semua adalah sama, kita semua adalah saudara. Dari kapan kita mulai hal itu? Dari sejak dini. Makanya pelajaran tatwamasi dimulai dari sudah SD atau pendidikan dasar, bahkan sudah diajarkan di TK. Itu sesungguhnya untuk menyadarkan bahwa kita semua memiliki satu sumber yang sama, yaitu Tuhan, yang dalam hal ini dalam wujud Atman. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pancasrada, kaitannya dengan cinta kasih, kita mengenal selain ada Atman, kita mengenal ada satu keyakinan yang menjadi tolak ukur kita, yaitu adalah karma pala. Ketika kita berbuat baik atau berbuat atau melakukan cinta kasih, maka karma yang kita dapatkan juga cinta kasih dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, maka karmanya akan mendapatkan hal yang buruk saja. Yang buruk saja. Oleh karena itu, satu keyakinan yang menjadi dasar kita melaksanakan cinta kasih, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah suatu keterikatan, karena kita seperti yang dia katakan tadi, ada Tuhan, di mana kita menghargai orang lain, kita nantinya juga akan dihargai. Seperti ini kah, Ibu?
2: Oke, seksama Pak Ngurah Dharma, ini ke jawaban dari pertanyaan Pak Madi Sumerta yang sampun disampaikan melalui WhatsApp juga. Semoga bisa diterima oleh Pak Madi Sumerta. Dan pastinya kami juga masih membuka line telepon untuk para pendengar RRI Purwosatu Denpasar dan juga Singaraja yang sedang menyimak Mutiara Pagi Agama Hindu pada pagi hari ini, untuk bisa bertanya atau juga sharing-sharing mengenai topik cinta kasih sebagai wujud dharma. Bisa sekali semua untuk langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161, karena tentunya di studio dan juga di line telepon kami juga masih terhubung ya dengan narasumber kami Pak Gusti Ngurah Dharma Putra. Jadi yang ingin sharing-sharing atau bertanya nih ke, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161. Kalau misalnya belum ada yang telepon, nih ke Sukma yang bertanya nggih. Ya, nggih. Dan tentunya Pak Ngurah, pastinya kita di tengah kehidupan bermasyarakat, upamiring Banjar utawi desa adat, kan pasti sekali nih ke wenten kegiatan seperti itu. Mungkin bisa dikasih contohnya nih ke Pak Ngurah, penerapan cinta kasih sane paling simpel yang bisa kita ikuti nih ke napi manten.
3: Baik, terima kasih Niki, Bu Sukma, sekaligus os kita, sangat luar biasa. Ya, kita di Bali tentunya terikat oleh beberapa organisasi, salah satunya ada di Banjar, di desa adat, di desa dinas dan lain sebagainya. Bagaimana cara menerapkan cinta kasih yang paling sederhana? Kita dulu nih.
2: Betul sekali Bapak.
3: Seperti yang dia jelaskan tadi, cinta kasih itu sebenarnya sederhana sekali, di mana cinta kasih itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita tahu bagaimana rasanya dicintai, maka kita paham ketika kita memberikan cinta kasih kepada sesama, mereka akan merasakan apa yang kita rasakan setelah mendapatkan cinta kasih. Oleh karena itu, bagaimana penerapannya paling kecil, ya tentunya selain kita mencintai diri sendiri, kita harus bisa menerima perbedaan. Karena kita berbicara organisasi, pasti ada banyak orang, banyak orang, banyak karakter yang berbeda. Nah, oleh karena itu, bagaimana menganggap kelebihan mereka atau karakter yang berbeda ini menjadi suatu kelebihan yang dapat membangun cinta kasih itu sendiri. Contohnya, kalau kita berbicara tentang organisasi, pastinya semua punya kelebihan. Ada yang lebih dalam bicara apa namanya, dalam berkomunikasi, ada yang memiliki kelebihan dalam itu birokrasi yang lain dalam organisasi tersebut. Nah, itulah merupakan kelebihan untuk kita bisa membangun bersama-sama. Contoh kecil, dalam ruang lingkup pemuda, anggap saja pemuda dalam satu banyak. Tentunya setiap pemuda itu memiliki kemampuan yang berbeda. Makanya ketika kita berbicara organisasi, pasti berbicara dengan struktur. Ada ketua, wakil, dan struktur lainnya. Nah, itulah kelebihan dari orang lain. Mereka mau, mereka bisa menjadi seorang pemimpin, seorang pengurus. Itulah menjadi kelebihan. Oleh karena itu, ketika kita membangun cinta kasih kepada sesama, maka diri sendiri dan organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tidak lepas dari cinta ini, kita harus berdasarkan atau berlandaskan dharma. Karena berbicara cinta kasih, tadi ingat saya yang pertanyaan Bapak, apakah dengan orang yang nanti kita ajak pacaran? Tidak. Nih, cinta kasih itu diwujudkan dengan saling menghargai, saling menghormati. Tidak harus untuk saling memiliki nantinya.
2: Baik.
3: Sehingga kalau kita berdasarkan dengan kebaikan, kebenaran, maka keharmonisan dalam diri kita sendiri, dalam organisasi itu pasti akan terjaga. Ketika harmonis dalam itu semua, maka apa yang kita inginkan pasti bisa berjalan dengan lancar dan damai. Nika, Ibu.
2: Gih, baik, suksama Pak Ngurah Dharma. Berarti memang untuk cinta kasih sebagai wujud dharma yang paling simpel di kehidupan kita bermasyarakat, Kenten, Nika, memang harus dimulai dari diri sendiri juga ya Pak Ngurah. Dan pastinya bisa menerima perbedaan dari apapun yang ada seperti itu. Dan Nika juga di line telepon kami sudah ada yang terhubung. Suksama coba untuk sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus nih ke. Dan untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing, mohon maaf nih ke. Oke, Sukma terima aja lagi satu nih ke. Yang terakhir, nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu,
2: selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
2: Dengan Sire nih ke?
5: Ya, Niki. Nama saya juga ada oleh yang sekarang sharing nama saya.
2: Gye, silahkan Pak Nyoman, gye.
5: Gye, nama saya juga.
2: Gye, silahkan.
5: Karena makin tergantung dengan keadaan dari sendiri ini. Poin ke kita ini harus mempunyai rasa malu ya. Malu sama siapa? Malu kepada diri sendiri. Mengapa kita malu dengan diri sendiri? Karena di dalam tubuh kita ini ada Tuhan. Kita harus mempunyai cinta kasih sayang, triparate, nanti kayak parisude, lagi kata parisude. Ajaran agama Hindu ini luar biasa sekali ini. Banyak sekali konsep-konsep ini. Nah, kepertamu menyamu barayo. Katua Maasi, Wasudewa, Kutumbalkam, Persaudaraan. Nah, saudara kita siapa itu? Kita punya saudara tiga. Pertama, manusia yang ada di belahan dunia ini, semua itu adalah saudara kita. Tumbuhan juga, dan juga hewan. Ya. Ini ketika waktu itu, Om Sandusan juga, Om Berayu.
2: Yes, suksama Pak Nyoman.
3: Om
2: Santi, Santi, Santi. Om yang sudah menelpon juga tentunya Nika. Mungkin dari Pak Ngurah Dharma ingin juga boleh juga untuk menanggapi singkat mantan Pak Ngurah.
3: Ini Niki luar biasa sekali Pak Nyoman.
2: Ya,
3: ya benar sekali bahwa yang katakan tadi bahwa dalam diri kita Niki adalah ada unsur Tuhannya. Yang disebut dengan Atman, baik pun di tumbuhan ataupun binatang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, seperti yang dikatakan tadi Pak Nyoman, benar sekali kita harus bisa menumbuhkan triparate asih, yaitu di mana kita saling mengasihi, saling menghargai, saling mencintai, kemudian punya. Punya di sini tidak hanya berupa uang, tetapi tindakan yang dapat bermanfaat bagi orang lain, kemudian bakti. Nah, bakti di sini inilah pentingnya, karena bakti di sini dapat diartikan sebagai penghormatan, itu yang dikatakan tadi bahwa di dalam diri kita atau Tuhan itu sendiri menghormati orang lain, juga menghormati Tuhan yang ada dalam diri setiap orang. Karena yang kita katakan tadi bahwa sesungguhnya kita semua adalah sama. dalam Candogya Upanishadka yang dia katakan tadi bahwa sarwa kalu idam brahman, semua ada unsur Tuhan, kita harus menghormati. Nih, nika Bu.
2: Nggih, asuk sama Pak Ngurah Dharma Putra mengenai tanggapan yang sampun diberikan mengenai pertanyaan yang tadi juga sharing-sharing ya yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman. Suksema banget nih kan untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi. Mungkin yang terakhir dari Pak Ngurah Dharma ada closing statement Pak Ngurah mengenai cinta kasih sebagai wujud dharma nih ke.
3: Inggih.
2: Sebagai penutup silakan Pak Ngurah.
3: Sebagai penutup, mari kita mulai berpikir dengan kasih, berbicara dengan kasih, dan berbuat dengan kasih. Dengan kasih sayang, kita akan mendapatkan kedamaian. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ngurah Dharma sampun menyempatkan waktunya di pagi hari ini ke untuk berbagi informasi dan juga berbagi ilmu mengenai cinta kasih sebagai wujud dharma. Terima kasih banyak Pak Ngurah Dharma dan juga terima kasih banyak nggih dan terima kasih banyak juga tentunya untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja. Sani sampun menyimak dan juga ikut berpartisipasi dalam Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Karena juga nih ke waktunya sudah dekat ke pukul 6 dan kita akan melaksanakan puja Trisandya. Sukma akan tutup dumun untuk Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Gih, tetaplah bersama kami pendengar karena
6: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Trikaya Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda artinya yang disucikan. Maka Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacika, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Jadi kalau di Patimura ini beban jalannya cukup tinggi karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat.
2: Pengalaman-pengalaman kolaborasi seperti ini nantinya itu akan secara tidak langsung membentuk karakter mereka.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 22 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita lembar pertama. Jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyer Singaraja segera diperbaiki dengan konstruksi yang disesuaikan untuk menahan beban kendaraan berat. Selain pengaspalan, perbaikan juga mencakup penanganan saluran air di kawasan tersebut.
1: Di Patimura ini beban jalannya cukup tinggi karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan konstruksi khusus untuk peningkatan jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, karena ruas tersebut kerap dilalui kendaraan berat. Penanganan jalan juga dibarengi dengan perbaikan saluran air di kawasan tersebut. Bupati Buleleng Inyuma Sujidre mengatakan peningkatan jalan Patimura menjadi bagian dari satu paket pekerjaan bersama jalan kakak dua. Kondisi jalan Patimura yang memiliki beban lalu lintas yang cukup tinggi membuat konstruksinya diperhitungkan berbeda dari penanganan jalan pada umumnya.
1: Jadi kalau di Patimura ini beban jalannya cukup tinggi karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Jadi ruas ini kita selesaikan semua, dan khusus untuk di Patimura ini ada perlakuan khusus karena ini ada saluran yang harus diperbaiki. Jadi untuk memperlancar jalan nyari yang melintas di tepat di tikungan jalan di Patimura ini. Sementara nanti akhir November selesai semua.
4: Menurut Sujidre, ketebalan aspal turut diperhitungkan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas. Pemkab Buleleng juga menggunakan material dengan daya tahan yang lebih tinggi, termasuk penguatan pada bagian konstruksi yang membutuhkan penanganan khusus. Selain peningkatan jalan, saluran air di kawasan tikungan Jalan Patimura juga akan diperbaiki. Penanganan drainase dilakukan bersamaan agar aliran air lebih lancar dan tidak kembali menimbulkan persoalan genangan maupun banjir di kawasan padat penduduk.
1: Ya, nanti itu sudah kita identifikasi satu paket itu, baik itu Jalan Kakak Tua maupun Jalan Patimura ini. Termasuk dari Fujifilm.
4: Paket pekerjaan Jalan Kakak Tua dan Jalan Patimura memiliki pagu anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah. Pekerjaan meliputi Jalan Kakak Tua sepanjang 260 meter dan Jalan Patimura sekitar 750 meter dengan total panjang mencapai 1,01 kilometer. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan secara bertahap. Penanganan Jalan Kakak Tua ditargetkan selesai dalam waktu dekat sebelum kontraktor melanjutkan pekerjaan ke Jalan Patimura. Bupati Sujidre memastikan seluruh ruas jalan yang masuk dalam paket tersebut merupakan jalan kabupaten. Pemkab Buleleng menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung paling lambat akhir November 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sejumlah anak dinilai mulai tidak mengenal lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila, sehingga orang tua didorong kembali membangun kebiasaan mengenalkan lagu kebangsaan sejak dini.
5: Banyak anak-anak kita sudah nggak bisa lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila,
3: ya, karena lagu-lagu. Sejumlah anak dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila di tengah kuatnya paparan musik populer dalam kesehariannya. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian orang tua agar anak tidak hanya mengenal lagu yang sedang populer, tetapi juga memahami lagu yang membentuk identitas kebangsaan. Nyonya Putri Swastini Koster menilai pengenalan lagu nasional dan daerah kepada anak perlu kembali diperkuat sejak lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan anak agar akrab dengan lagu-lagu yang memiliki nilai kebangsaan dan budaya.
5: untuk menanamkan jiwa nasionalisme di anak-anak. Karena jiwa nasionalisme itu seperti benang merah, dia harus nyambung terus. Kalau kami orang tua sekarang tidak menularkan pada anak cucu, dia akan putus. Banyak anak-anak kita sudah nggak bisa lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, karena lagu-lagu itu berpotensi.
3: Ia menegaskan pengenalan lagu nasional dan daerah tidak harus dilakukan melalui pembelajaran formal atau dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Kebiasaan tersebut justru dapat dibangun dari aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin di lingkungan keluarga maupun sekolah.
5: Atau boleh saja sekarang penyanyi-penyanyi, pencipta lagu, bikinkan lagi seperti yang dibikin oleh Bapak Gedi Darna. Kalau tadi anak-anak kita terlalu muda untuk menyanyikan lagu cinta. Cinta tanah air okay, tetapi bukan cinta antara lelaki dan perempuan. Ini, makanya adik-adik juga yang punya ibu-ibu, orang tua yang masih muda usia, ajarkan anak, jangan itu nah.
3: Menurut Putri, membiasakan anak menyanyikan lagu nasional dan daerah bukan sekedar menghafalkan lirik atau melodi. Kebiasaan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan anak dengan identitas bangsa dan kekayaan budaya daerah sejak usia dini, sekaligus membatasi ketergantungan anak pada lagu-lagu populer yang belum tentu sesuai dengan usianya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
6: Sebanyak 14 mahasiswa dan seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mendalami budaya dan kehidupan desa adat Pedawa Buleleng melalui kolaborasi literasi di Pondok Literasi Sabi.
2: Jadi mereka diajak kemudian untuk bersama-sama misalnya mencermati keberadaan fenomena budaya yang ada di Pedaun.
7: Sebanyak 14 mahasiswa bersama seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mengikuti kolaborasi internasional di Pondok Literasi Sabe atau PLS Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Kegiatan yang berlangsung pada 19 hingga 21 September 2026 tersebut menjadi ruang pertukaran budaya antara generasi muda Jepang dan masyarakat adat Pedawa. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Sabeh Pedawa tersebut tidak hanya menghadirkan pertukaran pengetahuan, tetapi juga melibatkan anak-anak desa sebagai pelaku utama. Berbagai agenda disusun untuk memperkenalkan budaya Pedawa sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa Jepang berbagai kebudayaan negaranya. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa, Iwayan Satyana, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan membangun pemahaman lintas budaya sejak usia dini. Menurutnya, pengalaman berinteraksi langsung dengan mahasiswa dari luar negeri menjadi bekal penting bagi anak-anak Pedawa menghadapi pergaulan global.
2: Pengalaman-pengalaman kolaborasi seperti ini nantinya itu kan secara tidak langsung membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang bisa kolaboratif, bisa bekerja sama, kemudian komunikatif, dan di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang memancing pemikiran-pemikiran kritis gitu.
7: Rangkaian kegiatan diawali dengan presentasi budaya oleh anak-anak Pondok Literasi Sabe, termasuk materi tentang pelestarian budaya Pedawa yang dibawakan siswa kelas 5 SD. Mahasiswa Waseda juga mengenal sumber air adat, mengikuti lokakarya kuliner tradisional membuat senggait, serta belajar merangkai canang dan bunga kojong. Pertukaran budaya berlangsung dua arah. Mahasiswa Jepang memperkenalkan permainan fukuwarai dan origami kepada anak-anak PLS. Rombongan juga mempelajari pertanian lokal, mengunjungi rumah adat Mesegali dan Seridandan, serta menyaksikan kesenian gembeng yang kini semakin langka. Kolaborasi ini melibatkan Pondok Literasi Sabeh, Jaringan Ekowisata Desa, Kayoman Pedawa, dan Program Internasional Universitas Waseda. Sebelumnya, PLS juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dari Jepang dan Australia, serta menerima relawan dari berbagai negara. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
6: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre meminta masyarakat tidak membakar sampah di tengah musim kemarau. Kondisi daun dan ranting yang kering dinilai meningkatkan risiko api menyebar dan memicu kebakaran lahan.
8: Masyarakat agar tidak membakar sampahnya, karena ini sangat membahayakan.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Buleleng. Menurut Sujidre, banyaknya daun dan ranting yang mengering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
8: di musim kering ini memang banyak sekali daun-daun ranti-ranti yang sangat kering yang berpotensi terjadi kebakaran. Seperti di Lilligundi sudah pernah terjadi kebakaran. Dan di sini juga masyarakat agar tidak membakar sampahnya. Karena ini sangat membahayakan di saat-saat musim kering ini.
4: Sujitra meminta masyarakat mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membersihkannya, bukan dengan cara membakar. Sampah yang telah dikumpulkan nantinya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA Bengkale. Menurutnya, sampah organik yang terkumpul juga masih dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Karena itu, pengelolaan sampah dinilai lebih aman sekaligus memberikan manfaat dibandingkan membakarnya di lingkungan sekitar.
8: Jadi kita bersihkan, kumpulkan, kemudian nanti akan diangkut oleh dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA Bengkale. Sekali lagi, jadi masyarakat untuk tidak membakar sampahnya, karena sampah-sampah yang sekarang, sampah-sampah organik ini nanti kan bisa jadi manfaat, jadi kompos.
4: Bupati Sujidra menegaskan pembakaran sampah di tengah kondisi kering beresiko memicu kebakaran, terutama karena masih banyak ditemukan masyarakat yang membakar sampah di lingkungan permukiman. Pemkab Buleleng mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan selama musim kemarau. Pengelolaan sampah tanpa membakar diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan, sekaligus mendukung pengelolaan sampah organik yang lebih bermanfaat. RRI Singaraja, Sukma Subampan melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu? Anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.

0: 26 di Desa Sudaci, Kecamatan Sawan, dengan menghadirkan beragam kuliner, hasil pertanian dan kerajinan lokal yang didorong untuk semakin bernilai dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
1: Ibu sangat menghargai untuk menampilkan yang kearifan lokal, misalnya untuk kulinernya.
2: Pasar UMKM menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian Sudaji Pace Trail Fun Run 2026 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Kehadiran puluhan pelaku usaha lokal memberi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan kuliner dan produk unggulan desa kepada ratusan peserta maupun tamu yang hadir. Pasar UMKM dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster. Pembukaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong desa wisata agar tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melalui produk lokal. Beragam kuliner tradisional hasil pertanian, kerajinan, hingga olahan pangan khas Sudaji ditampilkan di area pasar. Produk-produk tersebut dikemas sebagai identitas desa yang memperkuat konsep wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam kesempatan itu, Nyonya Putri Swastini Koster mengapresiasi komitmen masyarakat Desa Sudaji yang tetap mengangkat potensi lokal sebagai kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata desa. Menurutnya, kualitas produk dan cara penyajian menjadi kunci agar UMKM mampu bersaing dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
1: Ya, seperti biasa, ibu sangat menghargai untuk menampilkan yang kearifan lokal. Misalnya untuk kulinernya, tampilkan yang kita miliki, kemas dia dengan baik sehingga meningkat kualitasnya, juga akan memutar roda perekonomian desa. Bagus, bagus.
2: Ia menilai Desa Sudaji memiliki kekayaan kuliner dan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Karena itu setiap kegiatan pariwisata seharusnya menjadi panggung bagi produk-produk masyarakat sehingga wisatawan memperoleh pengalaman otentik sekaligus memberi dampak ekonomi kepada pelaku UMKM. Pasar UMKM Sudaji tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga mempertemukan wisatawan, komunitas olahraga, dan masyarakat dalam satu ruang yang sama. Melalui kegiatan ini, Desa Sudaji menunjukkan bahwa pengembangan wisatawan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Warga Banjar Pangkung Apit, Desa Pergung Mendoyo Jembrana meningkatkan kewaspadaan menyusul rentetan pencurian yang menyasar sedikitnya 9 rumah sejak akhir Juli 2026.
3: Warga Banjar Pangkung Apit, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Jembrana meningkatkan kewaspadaan menyusul rentetan aksi pencurian yang terjadi sejak akhir Juli hingga September 2026. Sedikitnya 9 rumah dilaporkan menjadi sasaran dengan total sekitar 12 kejadian. Bahkan beberapa rumah mengalami pencurian lebih dari sekali. Aksi pencurian tersebut menyasar berbagai barang berharga, mulai dari perhiasan emas, uang tunai, hingga dokumen penting. Salah seorang warga, Ngurah WP, menjadi korban setelah rumahnya dibobol pada 4 Agustus 2026. Dari rumahnya, pelaku membawa sekitar 8 gram perhiasan emas, uang tunai sebesar Rp1.950.000, serta sertifikat tanah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Mendoyo dan petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Rentetan kejadian membuat warga sempat menggelar ronda malam secara bergiliran setiap harinya selama sekitar 2 minggu. Selama ronda berlangsung, warga menyebut tidak terjadi lagi pencurian. Namun kegiatan tersebut akhirnya terhenti karena kesibukan warga dan belum adanya dukungan anggaran desa. Setelah ronda dihentikan, pencurian kembali terjadi di rumah warga pada 13 September 2026 dengan kerugian sekitar Rp3 juta berupa uang dan emas. Kepala Polsek Mendoyo Kompol Wayan Sartika membenarkan adanya laporan kasus pencurian di wilayah tersebut. Polisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Sementara tidak seluruh kejadian dilaporkan kepada aparat. Masyarakat yang menjadi korban dihimbau segera membuat laporan agar kepolisian dapat melakukan penanganan serta pemetaan terhadap rangkaian kejadian pencurian di wilayah tersebut.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat peran generasi muda dalam aksi kemanusiaan dengan melantik 75 unit Palang Merah Remaja atau PMR beranggotakan 2.978 siswa dalam peringatan HUT ke-81 PMI.
4: Sampai saat ini di Kabupaten Buleleng itu sudah anggota PMR yang ada kurang lebih 2.978. Yang
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 dengan melantik 75 anggota Palang Merah Remaja atau PMR. Momentum ini menjadi penegasan komitmen PMI untuk

0: untuk memperkuat generasi muda sebagai pelopor kepedulian, relawan, dan aksi kemanusiaan di Kabupaten Buleleng. Pelantikan diikuti anggota PMR dari berbagai sekolah tingkat mandia dan wira se-Buleleng. Kegiatan tersebut mengusung tema peduli bergerak bersama yang menekankan pentingnya mengubah kepedulian menjadi tindakan nyata melalui kolaborasi masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan peringatan HUT PMI tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya semangat kemanusiaan harus diwujudkan melalui aksi sederhana yang memberi manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Adalah sebuah aset kita di PMI Kabupaten Buleleng untuk bisa memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Nah tentu ini harus terus kita latih PMI-PMI ini dan juga bisa bergerak langsung ke lapangan dan juga bisa mempengaruhi teman-teman siswa-siswa yang lain di Kabupaten Buleleng.
0: Dalam sambutannya, Supriyatna menekankan bahwa aksi kemanusiaan tidak selalu membutuhkan biaya besar. Ia mencontohkan gerakan menjaga kebersihan lingkungan, kampanye 3M untuk mencegah demam berdarah, hingga pelatihan pertolongan pertama di sekolah sebagai bagian dari pembinaan PMR yang terus dijalankan PMI Buleleng. Sementara itu, laporan Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Latihan atau TP2L PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardike, mencatat perkembangan jumlah anggota PMR di Buleleng terus meningkat pada 2026. Sebanyak 75 unit PMR sekolah mengikuti proses pembinaan dan tes tahunan, terdiri dari 31 unit PMR madya dengan 1.884 anggota serta 44 unit PMR wira dengan 1.094 anggota, sehingga total mencapai 2.978 anggota PMR. TP2L juga melaporkan bahwa pembinaan PMR akan berlanjut melalui lomba tingkat wira atau LTW PMR PMI Kabupaten Buleleng yang dijadwalkan berlangsung 16 hingga 18 Oktober 2026 di Kampus Tikas Buleleng. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas anggota PMR tingkat SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Buleleng. PMI Kabupaten Buleleng berharap pelantikan ini tidak hanya menambah jumlah relawan muda, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan semangat HUT ke-81, PMI menargetkan lahirnya generasi muda yang tangguh, terampil, dan siap menjadi garda terdepan dalam berbagai aksi kemanusiaan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Come te sumirà, sumiri suanghi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Satu RRI Singaraja.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas, semangat ya hingga tuntas nanti. Nah, pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak ya perkiraan cuaca untuk hari ini ya, untuk wilayah Buleleng khususnya ya, dan Bali pada umumnya. Langsung saja bersama BMKG Wilayah 3 dan Pasar ada perkirawan Agus Mahendra. Silakan Pak Agus, laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kembali ke studio.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Mendengar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, atau P3K ini kabarnya pendengar akan didorong beralih menjadi ASN lewat tes kompetensi ya. Nah pendengar, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu akan didorong beralih menjadi ASN atau aparatur sipil negara, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Anggota Komisi 10 DPR RI Riko Menosa menyebut rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Dan Riko mengatakan P3K paruh waktu juga akan diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya untuk memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, ia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Nah, sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu peluang untuk menjadi PNS masih akan tetap dibuka melalui jalur seleksi.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, rokok elektrik atau vape rawan disusupi oleh peredaran narkotika cair. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Dr. Andes Ahwil Lutan mengungkapkan temuan tersebut. Ia mengatakan bahwa peredaran narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan ya, dan hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan tersebut dapat mengandung etomidate, THC serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Nah, etomidate ini adalah jenis obat bius yang biasa digunakan dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. Sedangkan THC merupakan senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Dan sepanjang 2026, BNN telah menyita total 8.276,15 mm etomidate dan 3.485 cartridge vape, dan ada juga 3,37 ton bunga ganja. Dan selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Dan tentunya pendengar, jika tidak segera diantisipasi, ini negara harus tentunya menanggung konsekuensi yang lebih besar ya, dimulai dari kebutuhan biaya rehabilitasi, biaya lembaga pemasyarakatan, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.